0: istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia ingin ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan Hindun, salah paham, diambil, di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu. Begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri. Ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh jangan. Ya sudah. Jangan. Kita cari yang lain. Kita cari dari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Thayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya, nah itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita masih dalam taraf nego, cerita kalau sekian berapa? Kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini, itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah, jadi mestinya keluar sebentar. Toh, untuk keluar dari masjid itu, kalau seperti di tempat kita ini, ya sudah, masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras, ya, yang ini, itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit, insya Allah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah, dan juga mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik, mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak. Itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup. Dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. Watakfurnal ashir, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi, suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tha'labah, itu kan mendebat Nabi ketika sang suami, Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan dihar. Ucapan dihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Tha'labah kepada Nabi SAW, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri, itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Tha'labah. Ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa natharat batni. Disebutkan beberapa kondisi sang suami itu, yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Tha'labah, jangan keputusannya cerai. Jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Tha'labah berdoa, Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku. Hingga turun wahyu dari Allah tentang hukum dihar. Bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya, sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, beri makan 60 orang miskin, ya, baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Tha'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu, karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. Itu Khawlah bintu Tha'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarohnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah, baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya, kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya, atau yang paling faham, meskipun sedikit pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah, beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu. Ada yang melihat dari sisi pandang suami, ada yang melihat dari sisi pandang istri. Walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya. Maka ya itulah cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang. Mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita. Yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira? Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, wallahu'alam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini yang semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan kaum muslimin. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih, fikih hukum-hukum Islam, pembacaan Bulughul Maram. Alhamdulillah, kajian kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan Kitabu At-Talaq Babun Nafaqat, bab tentang kewajiban memberikan nafkah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sedianya

hidhanah atau bab al-hadhanah. Namun karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, dan juga di bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari tafsir. Sekaligus kita juga perlu menambah porsi pembahasan tentang adab, tentang akhlak. Maka di sore hari ini kita akan mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 di dalam Al-Quran, yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Madaniyah. Surat ini Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 18, 18. Nazalat ba'dal mujadilah, turunnya setelah surat Al-Mujadilah. Jadi surat ini total ayatnya 18 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mujadilah. Nah, dinamakan Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujrah. Jamak dari Al-Hujrah. Al-Hujrah itu artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar apa? Kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terkait dengan kamar-kamar itu? Karena ada orang yang tidak beradab memanggil-manggil Nabi ketika Nabi sedang istirahat siang. Qailulah, istirahat siang, dipanggil-panggil dari luar. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil. Saat Nabi sedang istirahat siang, yang mestinya sebagai bentuk adab kita, kalau ada kepentingan kepada seseorang, kita yang menunggu, biarkan orangnya istirahat. Saat sudah lapang perasaannya, memang benar-benar ada keinginan untuk keluar, baru kita mengutarakan keinginan kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ada keperluan mau bertanya ilmu kepada seorang sahabat. Beliau tahu bahwa sahabat ini seandainya diberitahu kalau Abdullah bin Abbas menunggu di luar, mungkin tidak akan istirahat. Akan langsung keluar. Bisa langsung ditanya hadis yang beliau ketahui. Setelah itu bisa pulang. Tetapi Ibnu Abbas dengan adab beliau, dan beliau adalah salah satu contoh hasil dari tarbiyah Al-Quran, bimbingan adab-adab Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir. Beliau dengan sabar menunggu di luar. Dan ketika sahabat itu ada kepentingan untuk akan keluar, seperti akan sholat atau kepentingan lain, dia mendapati Ibnu Abbas nunggu di luar. Nunggu di luar itu bukan kalau sekarang teras-teras rumah itu banyak kursinya. Di masa itu tidak ada tempat duduk, ya, tidak ada tempat duduk. Kemudian panas, anginnya luar biasa menerbangkan debu-debu mengenai wajah. Nah, tetapi Ibnu Abbas sabar menunggu di luar. Ketika sahabat ini melihat Ibnu Abbas berada di luar rumahnya, kaget beliau. Wahai anak paman Rasulullah, bukankah kalau seandainya Anda ingin sesuatu, Anda perlu kepada saya, cukup kirim utusan, saya yang datang pada Anda. Tapi Ibnu Abbas menyatakan, tidak, saya yang butuh kepada Anda. Saya ingin belajar pada Anda. Maka Ibnu Abbas menunggu di luar. Tidak seperti yang nanti akan dikisahkan, bahwa orang-orang yunadunaka min wara'il hujurat, yang memanggil-manggil engkau, wahai Rasul, dari balik kamar-kamar istri Nabi, ya,

Ini saking tidak adabnya, sebagian ulama menjelaskan, itu satu kamar dipanggil, mungkin tidak ada di sini, masuk artinya dari luar ke kamar yang lain. Nah, ke kamar yang lain. Sehingga itu disebut al-hujurat, kamar-kamar. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Itu kalau kita punya rumah, jarang yang satu rumah itu cuma satu kamar kan? Itu pun sudah satu kamar, ada kamar mandi, ada dapurnya. Nah, kalau satu rumah cuma satu kamar, sekarang ini jarang sekali. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi itu tinggal di kamar-kamar. Mereka tinggal di kamar-kamar. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi dan para istrinya. Nah, dan sebutan Al-Hujurat, kalau kita membaca ayat yang keempat, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, dari balik kamar. Al-hujurat itu ada tiga qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah. Al-hujurat. Ini yang sering, banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun. Hujurat. Boleh juga disukun. Jimnya disukun. Hujurat. Boleh juga di fathah. Hujarat. Jadi boleh dibaca hujurat. Ini qiraah mayoritas para ahli qiraah. Boleh dibaca hujurat. Boleh dibaca hujarat. Nah, dan itu semua adalah termasuk dalam qiraah sab'ah. Adanya qiraah sab'ah dengan riwayat yang sahih itu mempermudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang mudah melafadzkan dengan kalimat tertentu, maka diberi varian qiraah itu. Nah, tapi tentunya qiraah itu harus berdasarkan qiraah yang sahih. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca dan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada tiga ayat permulaan dari surah Al-Hujurat. Nah, kita akan baca tiga ayat awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'mini. Ayat-ayat ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah seperti ini yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, itu ungkapannya halus. Karena yang ditegur itu orang beriman. Kadang orang beriman jatuh dalam kesalahan, ya. Tapi ketika ditegur, bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah. Itu arah orang yang diajak bicara itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh, gaya bahasanya seperti itu kebanyakan. Tapi kalau surat-surat Madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, tabaraka wa ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya bisa diartikan maha suci, ya. Boleh diterjemahkan maha suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya, yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan, ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan, ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah, nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tusari'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasul-Nya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menunggu bimbingan Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini, hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Haitsu qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad saat Mu'ad ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum, wahai Mu'ad, engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, bagaimana kalau enggak engkau dapatkan? Enggak ada di Quran, enggak ada dalam sunnah. Qala radhiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadaraba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasul rasulillah lima yurdi rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan, meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah fi Usulit Tafsir, ya, termasuk juga Ibnu Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah Ad-Dha'ifah, ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan asar dari sahabat Nabi yang lain. Ada asar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa?
Intinya adalah seorang itu berusaha merujuk kepada Al-Quran dulu dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca athar yang menguatkan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, dalam kitabu Adabil Qudah. Kitab Adabil Qudah. Bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Shuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan tertulis itu dengan aniqdi bima fi kitabillah. Putuskan dengan yang ada dalam Al-Quran. Fa in lam yakun fi kitabillah fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqdi bima qada bihi salihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam sunnah, maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yaqdi bihi salihun fa in syi'ta fataqaddam wa in syi'ta fata'akhkhar. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan. Kalau kamu mau tahan. Nah, wala arat ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya, sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudah, bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah itu benar, dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad. Ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi was sunnah.
jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya, kalau di dalam pemaparan atau kajian Tafsir Ibnu Katsir ini, kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisihi kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar. Sikap tidak adab. Nah. Baik. Berikutnya, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi, dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian ketika kalian memanggil nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari lengkap disebut sanadnya, masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya, disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair mengkhabarkan, ya. Ini teguran. Kata Ibnu Abi Mulaikah, kadal khayyirani an yahlika. Hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa. Karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayyiran. Hampir saja khayyiran. Khayyiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak. Kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'a aswatahuma indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar. Namanya orang bertengkar, tidak mungkin bisik-bisik, ya. Pasti ada suara yang keras. Nah, suaranya meninggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qadima alaihi rakbu Bani Tamim. Ketika datang kafilah Bani Tamim.
Kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami. Amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan. Menurut Umar sebaiknya fulan. Yang lain. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, ma aradta illa khilafi. Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu itu selalu, atau dalam hal ini, kamu itu ingin menyelisihi aku. Nah, kata Umar, ma aradtu khilafa, saya tidak bermaksud menyelisihi engkau. Nah, fartafa'at aswatuhuma fi dhalika, maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, famakana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah. Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi nanya kepada Umar, tadi apa kamu bilang apa? Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi? Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu an. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di sini Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah." Ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun
Wa kana Thabit bin Qais bin Asy-Syammas rafi as-saut. Rafi as-saut. Kebiasaannya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas itu suaranya lantang, keras. Thabit bin Qais ini termasuk khatibu Rasulullah. Khatibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat. Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah ada orang membawa khatibnya sendiri, ahli syairnya sendiri, mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasulullah SAW, mau nantang apa bisa dibalas dengan itu. Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri, dan saya juga bukan penyair. Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya, setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah. Dengan khutbah yang lugas, menggugah, khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit, ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khatib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah, khatibnya Nabi itu Thabit bin Qais, sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Syammas rafi as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahli an-nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka dan amalanku batal karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun teguran Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahli an-nar habita 'amali. Aku termasuk penghuni neraka, batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fafaqqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana, tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata, ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu? Maka Thabit bin Qais menyatakan, ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qawl habita 'amali ana min ahli an-nar. Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais, sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu
mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La bal huwa min ahlil jannah." Tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah." Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas wa qad tahannata wa labisa kafanah. Masyaallah. Pada perang Yamamah, ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya, ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu. Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat warwina an Amirul Mukminin, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulain fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, lau auja'tukuma dorban." Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Nah, sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus-menerus beliau dalam keadaan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas samai wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah,
membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat. Waqad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab az-Zuhud, haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala. Dari Mujahid ia berkata, kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wala ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wala ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wala ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini, innal ladzina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim.
Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya dia ingin meninggikan suaranya, karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat. Tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat, dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak, dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun, sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima, karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat, bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama? Orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali. Dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar, yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya. Ya. Nah, baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin. Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya, ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis. Kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar.
Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai, ya Rasulullah, dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus, ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar. Sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan, kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya, maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh, ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh, ya, sampai rukuk berjalan, ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan, bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita, kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakroh menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana, ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakroh menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Innabni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan, bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar,

0: kepada orang awam atau apa. Jangan sampai timbul kesan, kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya. Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insyaallah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik, insyaallah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi, yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

0: in bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ. Dan masuk dalam permasalahan ini, gambaran yang jelas yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal ummas salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang salih, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a bihal badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabbnya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak, dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian, dari dasatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang, melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, gak mudah, ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta, warahmah, kasih sayang, itu butuh, ya, bekal yang cukup. Nah, mental yang cukup dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat 'irdahu. Yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya Mas, aku nanti anu Mas, nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman. Ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Nah, acaranya apa reuni itu? Ya biasa lah Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metulih. Ya. Ayo. Nanti bu. Melaku-melaku. Cuci mata. Nah, tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga, ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya, kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Ya. Pagi, ba'da subuh main. Ya. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Nah, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omaleh durung mondok puas-puasno. Nah, ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anak ibi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah. Wah, akhirnya luluh suami iya wis. Tidak bertanya terlebih dahulu, ini anak ini mau dimanakan? Oh ini anak ini mau tak pondokkan? Tanya sama ustadz-ustadznya apa yang perlu dipersiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok sekian banyak anak itu nggak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat yang mungkin ketika di rumah, ya. Semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah, ya. Nah, proteinnya hewani, di pondok proteinnya nabati. Nah, ya, mama boleh sate, ya, sayur karo tempe, Nah, berbalik, yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih, semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandiri. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri, ya, dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini enggak pernah nyantri, ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya atau kenalan-kenalan, mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had, bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami. Ya. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan. Ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, silakan, tapi dikontrol. Nah, dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya. Ya. Unda, istri saya enggak pernah nyetatus. Nah, benar, enggak punya nyetatus. Hah? Jangan-jangan di privasi. Akhirnya suaminya enggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat, ya. Nah, teman-temannya wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang subhanallah memang status ini salah satu memang harus dibimbing bagi status itu seperti apa gitu. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Ya. Nah, enggak kok saya enggak menampilkan luapan emosi, faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faidah, suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, dibimbing status, jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot, ya. Tersorot. Oh, ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya. Ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya. Menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah. Buku nikahnya warna hijau dan merah dipoto. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muru'ah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu tampilkan. Tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, hafizat irdahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian, Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang, ya, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Kemudian Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita, ya, jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Oh, dek. Berai-berai ngono. Nah, ndak menyenangkan. Nah. Wa idza amaraha ata'athu, dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah, taat diperintah walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Nah. Dik, cepakno sepatu. Istrinya orang Madura, buh, cepat dibik gitu nanti. Repot orang Jawa, orang Jawa kompol bi orang Madura, ada, ya. Nah, nggak gatuk ya. Nah, paham pak ya? Nah. Nah, jadi si suami nyuruh istrinya menyiapkan sepatu. Bahasa Jawanya cepak no sepatu, Dik. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya ya, dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, marah dia. Nah. Artinya, apapun yang diperintah oleh suaminya, taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, kono mas jemput dhewe kono. Ya. Nah, yang biasanya dahulu pengantin baru, masya Allah, ya, sepiring berdua, luar biasa, sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, anak dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Ya, anak tiga, anak empat, kawan jemput dhewe. Ngambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru. Kalau makan, ya makan. Lupa ngambil minum. Ya. Sampai keselak-keselak baru dijemput na duit. Wanifidin azanillahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wa fil hadith 'inda al-Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini. Khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya, hati-hati, jangan salah. Fal hadithu fihi ikhbarun, hadith ini terdapat berita. Annalladhi yada'ur rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita, atau mendorong para lelaki menikah, adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat. Empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini. Ya. Tapi kok gak jamilah. Ya? Wah, gak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, jamilah ini masya Allah. Ternyata, waduh. Wanai, orang tuanya gak punya apa-apa, atau orang miskin. Wah, gak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini. Dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi, kok gak kaya ya? Wah, gak termasuk. Susah cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini bojoku bisa golek duit dhewe enak. Ya. Wah. Akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Ya. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak. Utamakan, ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya. Engkau akan beruntung. Famarohum annahum idha wajadu dhatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi SAW memberi memerintahkan mereka para lelaki bahwasanya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, alla ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min haditsi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, atau beliau alaihi salatu wasallam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Nah, di sini ada nasihat buat para wanita, ya, hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya. Ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Tidak. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faedah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah. Nah, celaka engkau. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara, ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah, barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami, yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, asyai bisyai yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang solihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama, dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya? Ini sangat penting. Nah, sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia, sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min idhami haqqihi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting. untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok maca, masak, mana. Ya. Wis wedok isi kuis. Masak, maca, mana. Lah, tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya dididik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah, masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga? Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zaujiha. Yang pertama ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan ya, sayang dia. Yang kedua al-wadud, al-walud. Al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia ya, positif, senang. Ya. Aduh, apa ini? Enggak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres, akhirnya kurus, enggak mau makan, akhirnya terganggu janinnya. Lah. Al-wadud senang. Nah. Bahkan nantang. Nah. Pengin anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani, ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu, ya. Nah, satu anak yang soleh saja kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala bistighfari waladihi, ya, dengan istighfar anaknya. Kif kalau dia punya ya lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima, semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha, yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut. Nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya, ya. Wah, angel ya. Nah, insyaallah ya. Kalau istri-istri kita insyaallah seperti ini. Nah. Semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam ya. Nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini. Sama bat nyamuk. Nah, waduh. Ini camping semalam ini. Nah, ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham ini suamiku marah. Dia langsung mengklirkan suasana, ya. Gak kemudian, ya gak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya la yahillu limriin, ya, an yahjuru akhahu fauqa salasi layalin, ya. Tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Wah, lek 3 malam enggak apa-apa wis ben wis ngono. Enggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu, saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja, ya. Ya, si istri enggak mau ngalah ya, dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya. Sampai subuh. Barakallahu fiik. Berat, ya. Qala wa taqulu la adzuqu ghatma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan, aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu, ya, mungkin atau di teras, mungkin si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA, ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa, Niso, ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA, ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam nabarakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak ya dipancing untuk bisa dia mengemukakan hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Ah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya di situ. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janaiz min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali, biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam Kitabut Talak. Biasanya ada dalam pembahasan Kitabut Talak. Atau ada yang memasukkan dalam Kitabun Nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu, sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam Kitabun Nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis

sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah, menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wahia lugatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-dirahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta, ya, ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga, sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri.

0: Karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini, uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan, salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam, orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar, sudah kebutuhan yang lebih gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu, lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami, juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi, itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atim min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf, dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan, berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar. atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf? Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf, menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup-cukupkan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa? Untuk 1 bulan. Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia. Bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak 1 atau talak 2 ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak, tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak 1, talak 2. Ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari 1 istri, hak yang lain sama. Boleh berkhulwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, Semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. Ditalak masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu roji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi SAW bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah. Kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakatul fitr, apakah seorang suami harus membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus, sekarang zakat fitr. Harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan, berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya silakan.
1: Bagaimana kasus yang seorang suami itu mentalak istrinya karena hamil, tapi di tengah rai itu bukan hasil dari bukan anak si pentalak.
0: Nah, jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya. Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami, tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu zaujah an zaujiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idza hubisat anhu. Di antaranya kalau sang suami tertahan, tidak bisa menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha. Karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta. Sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta, bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha tasqutu nafaqatuha. Maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi. Sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang. Ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau. Berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udzur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan. Ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tanaat minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliku biha. Atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami, selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah, tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi, karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu, dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus, karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah, aw kharajat min manzilihi bighairi idznih, atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat, keluar, ya, enggak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik, sang istri minta, saya minta nafkah saya selama saya pergi. Enggak bisa. Kamu nusyuz waktu itu, keluar tanpa izin suami. Jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyuz itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Saleh Al-Fauzan ini, nusyuznya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyuznya tingkatannya lebih tinggi lagi, kan? Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyuz. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyuz. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami. Itu nusyuz. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadzubillah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah, baik. Ini terkait dengan nafkah istri. Insyaallah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta itu kerabatnya minta, "Saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu." Nah, kita perlu tahu ilmunya, apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfiq bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani fakrul munfak alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Ini kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah, anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal warithi mithlu dhalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah, ya, bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturahim saja. Wa atidal qurba haqqahu, berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran ya. Semuanya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12, surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat terakhir. Nah, jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita, berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita. tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik.

0: terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri, kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, li'anna baqa'aha fi mulkihi ma'a adamil infaq 'alaiha dhulmun. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja enggak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka neraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol, ya. Ya. Nah. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah. Apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang. Karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insyaallah, yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah, walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai menabung boleh selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu alam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fiku. Kalau di kalangan para wanita mukminah. Nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik, karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian, kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. Itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya Masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya, sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya Masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu, saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada, nah, poin-poin yang lain kalau mau di-list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya enggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Al-Itisom, ya, punya dua istri, ya, satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau istri, kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah, beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar. Hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan. Jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi, Nabi yang persaudarakan kita. Aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau, silahkan lihat mana yang cocok. Aku ceraikan, habis iddahnya kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu, kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir ya. Padahal enggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan barakallahu laka wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak. Semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi. Nikah lagi dengan wanita Ansor, enggak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah. Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham, kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu, walimah dengan kambing ya tidak masalah. Semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya, juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi SAW itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau. Untuk ngasih nafkah, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya, insya Allah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais, ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Berkewajiban kepada suami.
0: Ya, betul.
1: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement kalau kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
0: Ya.
1: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbuat besar kepada seorang ibu, yang apakah itu sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan ihsan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk mendamaikan kalau ibu meminta.
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki, dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu dalam hal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu. Bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita, meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah zalim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan, alasannya tidak syar'i, tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing, dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan, sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga dolim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga dolim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing. Punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Nah, taib. Ya. Bagaimana dengan wanita yang tidak teratur haidnya? Padahal ketentuannya adalah 3 kali masa haid. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Tidak boleh. Itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang seperti itu adalah wanita yang sebelumnya punya kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang sudah tidak normal. Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia ikut kebiasaan wanita normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari sebagai patokan haidnya. 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih kepada kerabat yang terdekat, ibunya, kakak perempuannya, itu lebih cenderung 6 atau 7. Begitu. Jadi masa 6 atau 7 itu dianggap haidnya, lebihnya dianggap istihadah. Nah. Iya. Nah.
1: Ya. Itu enggak datang 2 bulan haid, datang bulan.
0: Ya.
1: Terus di situ 28 hari datang dan rutin itu.
0: Kalau durasi haidnya normal?
1: Normal.
0: Durasi haidnya normal.
1: Normal, ada yang pendek. Kalau masalah talak itu mengikuti yang kira-kira 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti

0: Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai tiga cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari dua cara ini, dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga, itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia secara medis, memang haidnya kadang tidak haid sama sekali, mungkin. Kondisi yang tidak normal, berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Nah, kalau kondisi tadi itu karena dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadah. Maka dia pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid, tetap berlaku 3 kali haid. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat yang akan kita

bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabailah. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman. Kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafid Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Fajami'un nas fisyarafi. Semua manusia adalah mulia. Bin nisbatit tiniyah ila Adam wa Hawa'a sawa. Mulia dari asal tanah. Sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa. Dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari Adam dan Hawa. Nah. Wa innama yatafadaluna bil umuri diniyah. Mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Walihada qala ta'ala ba'da an-nahyi 'anil ghaibati wa ihtiqari ba'dhin nasi ba'dha. Karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, larangan ghibah dan saling mengejek merendahkan itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan,
Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemudian kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil bashariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya dari Adam dan Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu. Agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubaw wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah, wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arofu, untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya seperti pernyataan fulan, putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arofu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan, agar saling mengenal, bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Nah, hati-hati. Ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah itu mencela nasab. Sebagian kita
Ya, ada sebagian orang konsultasi. Istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama. Punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok nggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu. Untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang. Padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah athar, ya. Athar ini yang masuk kategori hadis. Yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturrahmi. Fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturrahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturrahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu. Pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya. Menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat. Kurang lebih, ya kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah. 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputus, kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih
kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu tiga itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti tiga pupu dengan saya, dua pupu dengan saya. Nah, memang bahasa Indonesianya tidak ada dua pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada dua pupu. Ya. Kalau sepupu, itu ketemunya di kakek pertama. Dua pupu, itu ketemunya di kakek kedua. Gitu. Maksimalnya itu kakek empat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa? Sampai beliau berkesimpulan, yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat, itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit, menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah, ya. Itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah. Konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya. Maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah, baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum. Atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Quran. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah Yakub, ya,
putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi Nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi. Kalau ditanya, siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari Nabi juga, yaitu Ya'kub. Putra dari Nabi juga, yaitu Ishak. Putra dari Khalil, kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah, berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu tidak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu, kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab, jawaban A, bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B, bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasul. Dijawab dengan ini, kita dapat faedah. Oh, berarti yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Kemudian, kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu? Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni? Apakah tentang sumber keturunan Arab, asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab. Ya. Kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya Ustaz. Tanya-tanya, sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah, tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia gak ngerti. Bukan orang yang mencari-cari masalah. Pengen ngetes. Bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya. Diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari. Itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya ya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am. Iya, benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya. Jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambung silaturahim, punya sifat pemberani, mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari agama Islam dan intinya adalah paham. Paham terhadap
bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal, patokannya bukan hafal mana letak, letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa? Bukan hanya itu, bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah, kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita. Ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Ketemunya di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, punya anak, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita, ketemunya di kakek kedua. Ketemunya di kakek kedua. Begitu, jadi di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan ke bawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah, taib. Tapi ingat, menyambung silaturahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk, satu bukan kerabat, satu kerabat, misalkan. Wah, ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian. Bukan karena kekerabatan. Bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu. Harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa.
Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahadithis syarifah. Man dhahaba minal ulama ila anna al-kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwa ad-din liqawlihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama. Berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang paling mulia dari sisi dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah. Baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Ada yang mau baca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat? Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, betul.

نعم أحسنتم. قالت الأعراب آمنا. Orang-orang Arab Badui berkata آمنا, kami telah beriman. قل لم تؤمنوا, katakanlah kepada mereka kamu belum beriman. ولكن قولوا أسلمنا, tapi katakanlah kami baru berislam. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah. Dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil iman fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih ditafsir Ibnu Katsir di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, Anna ha'ula'il a'rad al-madhkurina fi hadihil ayah laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. وهذا معنى قول ابن عباس وابراهيم النخعي وقتاده واختاره ابن جرير. Ini adalah makna ucapan Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, bahwa mereka bukan orang munafik yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, bukan orang munafik. Mereka muslim. Nah, pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir,
rahimahullah, li'anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna haulai kanu munafiqin yudhiruna al-iman wa laysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu, surah At-Taubah itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat, ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman au naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismil ladzina qala Allahu azza wa jalla fihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam.
karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati, ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa, panggilan azan, wah sebenarnya malas ini mau datang, agak terpaksa datangnya misalkan. Tapi dia tahu ini perintah, dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan, maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim, mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini. Jangan begitu. Nah. Syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah. Dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah. Taib. Kata Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaisu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laysu mimman basyara al-imanu qalbah, karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadhaqa halawatahu wa ta'mahu, belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wa hadha halu aktsaril muntasibina ila al-islam wa laysa haula'i kuffaran, ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam, mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid, banyak alasan. Karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang muslim, punya hak sebagai saudara kita sebagai seorang muslim. Termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam. Ya. Di waktu ketika Allah berfirman demikian. Ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fakana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dhalik. Ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum mannallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah. Banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah. Jadi kalau kita baca
baca ayat, baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita. Kayak Allah menegur kita, gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Quran surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a ditafsirkan dengan surah At-Tur ayat 21 wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis, banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya. Yeah.

ada orang yang sudah banyak berdoa. Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafaz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jadikan dengan sebab doa itu dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta

0: misalkan, ya, minta 1 juta rupiah, tidak terlihat ada uang masuk ke rekening, penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minas su' mithlaha. Dengan sebab doa itu mungkin dia punya barang 1 juta, dengan sebab itu Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta atau bahkan lebih karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa. Aw yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah. Kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan, sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia, pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Musanna, salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh, sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh, cacat tidak bisa berjalan normal, begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah. Setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka dia, beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan, beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu, beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah.

0: wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid-din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadharah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan muqaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya. Kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha li'anna dhalika mimma sayus'alu 'anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian di antara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan, pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending, ya. Yang menurut mereka ahwan, kama yuqal al ahwan laisa bi ahsan, yang lebih mending itu bukan yang lebih baik, ya. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah. Namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak pada anak-anak yang akhirnya berubah. Mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi. Cenderung menutup diri. Nah, emosi, temperamen, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya. Karena permainan-permainan itu, ya, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum, bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah, itu semua di tangan Allah Azza wa Jal. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Ya. Kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu, adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka. Kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek. Ya. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih pengertian terus. Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi. Dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqul haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut. Ya, ini kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm. Juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya, ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal haqqu huwa wahidul huquq. Al-haq merupakan kata tunggal dari jamak al-huquq. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat, annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu, bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Wa qad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Wa qad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahu al-Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salam, wa iadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wati, wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain. Ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah, yang dimaukan di sini, ya, hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak tapi hukumnya sunnah. Nah, wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub, menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus, japri, ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus deh. Nah, apa ada yang enggak khusus? Ada. Misalnya di grup, ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir, ya, di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha, dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Kabe teko. Masa aku gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Nah, tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan, ya, atau undangan walimatul khitan, ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Nah, anak diundang, ya, Ustaz. Cuma di sana itu, waduh, sudah kakak saya ini masih, ya, belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir, ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya, datang sebelumnya atau setelah acara. Katakan, "Afan, anu Mas, ada halangan." Oh, berarti saya bohong, Ustaz. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah. Ya. Disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu. Iya kan? Iya enggak? Nah. Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik, Ustaz. Ini teman saya sejak bayi. Iya. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah, sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah, ini dia ada hajatan. Ya, seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih sudah, ya, kita hadir di sana, ada lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya. Ya, ngobrol di sana, kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka. Ini gimana nih, sahabat sejati, seperjuangan kok gak hadir ini. Hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insya Allah clear. Ya. Tidak ada, barakallahu fikum, prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wa amma tashmitul 'atis fa kalimatu haqqin atat huna 'ala ma'nal wujub. Adapun menjawab, ya, atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Nam, wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nam. Nah, ini perlu digalakkan, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab, gak usah malu-malu. Ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu. Ya. Keraskan alhamdulillah. Haji, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini enggak ada. Enggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa. Tuh, Ustaz. Kapal. Nah, yang biasanya itu alhamdulillah. Nah, tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah, didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia. Ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan, sebelah-sebelahnya bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah ya harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya. Sehingga permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidha satanawalu fi al-muhadharati bi'idnihi ta'ala jumlatan min hukukihim al-wajibati awil mandubah. Sebab itu, kita akan membahasnya dalam muhadharah bi'idnillahi ta'ala sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua, tsanian taqwal aba tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shaliha. Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Ya, dua anak yatim. Ya. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya, yang enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal? Yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balig, itu anak yatim. Nek wis tuwek yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian Masya Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya sudah, bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada. Nah, susah. Bilang P itu susah. Ya. Nah, beda kalau orang Indonesia. Ya. Bilang F itu gak bisa. Nah, makanya ketika dikatakan itu orang Sunda gak bisa bilang F. Eh, kata siapa? Fitnah itu. Nah, gak terima kalau dibilang gak bisa bilang F. Eh, ternyata dia bilang fitnah. Ya. Baik, kita lanjut. Qala hadhil ayah al-azimah fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajul as-salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang saleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jalla wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah, dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala balasan Allah Azza wa Jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berbagai keutamaan. Keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan, ya. Serius, gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya. mendapat keberkahan dari ibadahnya jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka ayashfa'u lahu au yushaffa'a bi fihim. Seperti mereka ya memberikan syafaat padanya atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya, terjaga anak-anaknya, akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu, yang pada akhirnya syafaat, ya, jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini ya sudah pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja, tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun temurun sampai anak putu. Ya. Dirasakan oleh mereka. Ya tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah, ya. Kalau kita mencari nafkah bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan. Atau katakan 7 turunan. Ya. Namun ketakwaan terus sebagaimana Syekh menyatakan wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'di, dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin azzaanallahu iyyakum, jadi kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah, apapun ibadah itu yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh, sholatlah, sholat ataukah puasa ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaunok gawinnya aku tak taklim ae. Nah, jangan, ya, nah, daripada nganggur, ya. Jangan, sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya, ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan, kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan, kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan hadis tersebut, nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fiddin azzaanallahu wa iyyakum, qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, wa kana abuhuma saliha qala hufidha bisolahi abihima. Nah, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadkur lahuma solahan fi hadil ayah, tidak disebutkan di sini, ya, keduanya itu harus soleh anaknya. Nah, tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya Itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh ya. Wah anake wis jarno ae. Engko lek gedhe lak soleh-soleh dhewe. Oh enggak bisa. Jangan spekulasi, Mas ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu Ustaz rusak Ustaz. Anak ini dulu ini preman, ini begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah anak kenal dakwah, akhirnya anak sadar. Ya. Akhirnya saya senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya. Ya. Ya, itu kamu. Belum tentu anakmu seperti itu, ya. Kalau dibiarkan nam sistem tarbiyah pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah, jangan kemudian, wos, biarlah. Engkau lah pintar-pintar dewi. Oh, enggak, hati-hati. Ya. Lah, tetap, para anbiya iwar rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita, bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya, sampai ajal menjemput mereka, mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya. Ya, tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi? Bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus? Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah, barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini, di penghujung bulan Sya'ban, di tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriah di Musholla Aisyah. Benar ya nama musholanya? Nah, di Musholla Aisyah kita bertemu di dalam majelis ini. Semoga majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi musholla ini sebagai musholla yang makmur dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang momennya begitu tepat di saat kita akan berada di bulan Ramadan. Maghrib ini kita adalah malam pertama Ramadan yang disebutkan di dalam hadis bahwa pada permulaan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Dan tidak ada satupun yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun yang terbuka. Dan para syaitan dibelenggu. Dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari berlomba-lomba, mari menghadap pada bulan ini dengan penuh ketaatan. Dan bagi orang yang ingin keburukan, kejahatan, tahanlah kalian, hentikan niat buruk kalian untuk melakukan kemaksiatan di bulan ini. Dan kita di penghujung bulan Sya'ban ini berharap agar Allah Ta'ala memberikan usia panjang kepada kita, bisa memasuki bulan Ramadan, menikmati indahnya berbagai hidangan ibadah di bulan Ramadan. Puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, doanya, zikirnya, sedekahnya, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, beramar ma'ruf nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu berbagai hidangan-hidangan kebaikan yang terbuka lebar di bulan Ramadan. Kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita di bulan yang lalu. Kita menyadari kita sangat kurang. Dan kita berharap Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para ikhwah sekalian, rahimakumullah, nikmat yang juga tidak lupa untuk diingatkan adalah dibangunnya musholla ini, dibangunnya tempat ibadah ini, diberi nama Aisyah. Jadi kita sebagai pemakmur musholla Aisyah juga perlu tahu, sedikit banyak kita perlu tahu begitu mulianya Aisyah. Kalau dinisbatkan kepada Aisyah, Aisyah yang paling utama adalah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'irit ta'am. Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'alan nisa dibandingkan semua wanita. Dibandingkan semua wanita, baik itu istri Nabi setelah Khadijah dan juga selain Fatimah, ya. Fadlu Aisyah 'alan nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita, ka fadli tsaridi 'ala sa'irit ta'am. Seperti keutamaan ats-tsarid. Ats-tsarid itu jenis makanan yang mengandung unsur daging juga roti. Jadi roti dipecah, dicacah, daging dicacah juga. Kemudian dimasukkan ke dalam kuah. Jadi secara gizi ada dagingnya, ada karbohidratnya. Secara kemudahan paling mudah menjadi asupan bagi tubuh. Mudah, ringan. Tidak seperti makanan lain yang kadang gigi sama makanan itu harus kuat-kuatan. Kalau tsarid itu ringan. Nah, maka sebagian ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan begitu juga Aisyah radhiyallahu anha yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kefaqihan, begitu banyak berkah ilmu beliau yang sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah satu-satunya wanita di situ. Nah, sekedar terkait dengan nama musalla kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada segenap pihak, kepada semua pihak yang menjadi sebab terbangunnya musholla ini dan faktor pendukung sekitarnya. Faktor pendukung sekitarnya ya termasuk kaplingan-kaplingan yang dijadikan tempat parkir, ya. Itu faktor pendukung sekitarnya. Termasuk para ikhwah yang juga menyumbang baik secara pikiran, tenaga, atau apa saja. Nah, dan dijelaskan dalam sebagian hadis, man bana lillahi masjidan walau kamafhasih, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, meskipun seukuran seekor merpati, artinya kandang merpati yang kecil itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena tujuan lain, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah, meskipun yang dibangun adalah seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Ini keutamaan bagi seorang yang membangun masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat sholat. Bangunan yang difokuskan tujuannya untuk tempat orang sholat. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, demikian juga faktor-faktor pendukung di sekitar, lahan-lahan yang disediakan untuk parkir, ya, ini juga sebuah kebaikan yang insya Allah pahalanya akan mengalir. Kita bersyukur kepada Allah ketika tempat ibadah kita bisa kita makmurkan di atas sunnah. Nah, setelah sebelumnya mungkin kita cukup lama berpuasa. Nah, cukup lama berpuasa. Padahal orang berpuasa itu kebahagiaannya saat berbuka. Lisan

kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, menikmati pahala puasanya. Nah, ini anggap kita sedang berbuka. Nah, kita sedang berbuka, bergembira karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tempat yang di situ kita bisa lebih leluasa, lebih khusyuk ketika ibadah, lebih mudah mengatur mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Nah, maka yang demikian ini adalah sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa. Di daerah-daerah yang belum punya masjid, itu iri dengan keadaan kita. Ya, daerah-daerah yang belum punya musholla, belum punya surau, ya, sekedar supaya bisa sholat tarawih bersama, bisa dijadikan tempat iktikaf, sebagai tempat ta'lim. Nah, maka syukuri nikmat ini dan jaga bersama-sama. Jaga bersama-sama. Jaga secara fisik maupun secara non-fisik. Jaga secara fisik artinya kalau ada bangunan-bangunan atau sesuatu yang kurang, ada yang bisa kita bantu, bantu semaksimal kita, semampu kita. Misal yang sederhana, di kamar kecil misalkan, kerannya seandainya, kalau sekarang kan masih baru, alhamdulillah, masih gres-gresnya, kerannya ada yang kurang, segera tanggap supaya pemanfaatannya tetap mengalir. Ada yang peduli, ada yang kemampuan, oh saya mampu untuk ini. Tapi koordinasi, jangan lupakan koordinasi. Koordinasi itu komunikasi antar kita. Inisiatif bagus, tapi kalau komunikasi kurang, ini bisa berbahaya. Tetap sampaikan niat baik kita, komunikasikan dengan baik. Kok saya pingin nyumbang ini ya, pingin nyumbang misalkan tempat gantungan apa pakaian di kamar mandi misalkan. Atau hal-hal lain yang sifatnya meskipun sederhana, tapi besar manfaatnya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya kita sama-sama membantu, menjaga secara fisik. Secara non-fisik, kita menjaga agar secara adat, secara perilaku, secara akhlak, ya, kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berakhlak dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Nah, kalau orang tertentu punya kepentingan politik, kita punya kepentingan dakwah. Sama-sama punya kepentingan. Ada orang bermuamalah baik ketika niatannya tujuan politik. Tapi kalau kita ada misi tertentu, iya, jelas. Kita membawa misi masing-masing. Mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita menjaga musholla ini secara non-fisik adalah kita menjaga perilaku kita, menjaga tutur kata kita saat kita memanfaatkan masjid ini atau berada di sekitar masjid ini. Kita akan menampilkan wajah, inilah Ahlus Sunnah. Nah, meskipun kita baru saja taklim baru sekali misalkan, bisa jadi orang akan menilai kita bagian dari Ahlus Sunnah. Itu perwakilan dari perwajahan kita. Nah, sehingga perlu kita menjaga secara fisik maupun secara non-fisik nikmat ini agar Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat ini, jangan sampai kita kufuri. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Nah,

Pada kajian yang pertama, kita sudah sampai di ayat yang ketiga dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah kita akan lanjut pada ayat yang keempat. Nah, sempat ada rencana untuk memperbanyak kopian dari kitab Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir itu apa, Ustaz? Kitab Umdatut Tafsir itu ringkasan Ibnu Katsir. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Yang disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama hadis dari Mesir, yang beliau itu keturunan, termasuk dari sisi nasab bagus, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir menjadi karya Umdatut Tafsir. Meskipun karya ringkasan beliau yang sudah ditahqiq oleh beliau itu dari Al-Fatihah sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Itu Umdatut Tafsir yang benar-benar ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian setelah Syekh Ahmad Syakir meninggal, sebagian pihak ingin mencetak secara lengkap. Ditanya kepada keluarga beliau, mungkin ada manuskrip beliau dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir. Ada, walaupun belum resmi ya, belum resmi ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Ternyata didapati beliau sudah selesai meringkas tafsir Ibnu Katsir. Maka itu yang kemudian dicetak sampai 3 jilid kitab Umdatut Tafsir. Artinya, secara ringkasan, Syekh Ahmad Syakir sudah meringkas tafsir Ibnu Katsir sampai selesai, cuma secara resmi beliau tidak mentahqiqnya, kecuali dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Anfal. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, ditanya, apakah mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang paling bagus? Awalnya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas sebenarnya. Nah, tetapi di antara mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang bagus adalah Umdatut Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir. Hanya saja beliau belum sempat menyelesaikan, tapi beliau keburu meninggal. Nah, baik. Kita akan baca ayat yang keempat dari surah Al-Hujurat. Ayat keempat dan ayat yang kelima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi

يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, innalladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, memanggil-manggil engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurat, dari balik kamar-kamar, kamar-kamar istri Nabi. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang tidak sabaran itu enggak berakal. Karena akal yang benar itu mestinya sabar dulu, beradab dulu, itu akalnya sempurna. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil terus ganggu Nabi yang sedang istirahat siang waktu itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Kita baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ثم إنه تبارك وتعالى, kemudian sesungguhnya Allah تبارك وتعالى, ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات, mencela orang-orang yang memanggil-manggil beliau dari balik al-hujurat. Apa yang dimaksud al-hujurat? Wahiya buyutu nisa'ih, yaitu rumah istri-istri Nabi. Al-hujurat jamak dari al-hujrah, satu kamar itu al-hujrah, jamaknya al-hujurat, kamar-kamar. Kita telah pernah sampaikan, ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau itu cuma punya kamar. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sebagian istri kita, sebagian kita ada yang mampu memberikan rumah untuk istri-istrinya berkamar-kamar. Nah, kama yasna'u ajlaful a'rab. Siapa yang dicela oleh Allah? Perbuatan siapa yang dicela oleh Allah? Kama yasna'u ajlaful a'rab, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang kaku, kasar. Ajlaf itu kaku, kasar. Faqala, maka Allah berfirman, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Thumma arsyada ta'ala ilal adabi fi dhalik faqala, kemudian Allah memberikan bimbingan kepada adab yang baik. Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar menunggu Nabi keluar, itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil dari luar. Ay lakana lahum fi dhalika al-khairah wal maslahah fid dunya wal akhirah. Artinya, tentu hal itu
akan memberikan kebaikan dan maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Thumma qala jalla thana'uh, kemudian Allah yang maha mulia penyebutannya berfirman, da'iyan lahum ila taubah wal inabah. Allah memanggil mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, waqad dhukira annaha nazalat fil Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu fima awradahu ghairu wahidin. Dan telah disebutkan bahwasannya ayat ini turun terkait dengan sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu At-Tamimi, sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang ulama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ahmad. Nah, qala al-Imam Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddatsana Affan qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Musa bin Uqbah an Abi Salamah bin Abdurrahman anil Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Nah, disebut sanadnya. Perhatikan. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain, beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Quran yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Itu adalah salah satu kenikmatan yang paling manis yang saya rasakan di dunia. Ketika saya sibuk dengan itu, maka menjadi terlupakan peliknya kehidupan dunia, keruwetan permasalahan dunia. Nah, itu kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Nah, kalau kita belum sampai tahapan itu, berarti memang kita perlu berjuang. Nah, kita perlu berjuang karena kekurangan ilmu kita, kekurangan amal kita. Nah, sesungguhnya ilmu itu manis sekali. Karena ilmu itu meningkatkan iman, dan iman itu akan dirasakan manisnya oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Affan, dari Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Annahu nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Al-Aqra bin Habis, semoga Allah meridainya, beliau mengisahkan bahwa beliau ini pernah memanggil-manggil Nabi dari balik kamar-kamar. Faqala, sambil berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, dipanggil-panggil. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Wa fi riwayah, ya Rasulullah. Nah, falam yujibhu, tetapi Nabi tidak menjawab panggilan itu. Faqala, ya Rasulullah, inna hamdi lazain wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku itu memuliakan dan celaanku itu menghinakan. Nah, artinya apa? Kalau saya puji orang, maka orang itu akan terangkat mulia.
yang kalau saya cela orang, orang itu akan rendah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menimpali ucapan dari Al-Aqra bin Habis ini, dzakallah azza wa jalla, itu Allah yang kamu maksud, itu Allah yang jika Allah memuji seseorang, orang itu akan tinggi, mulia dia. Kalau dihina oleh Allah, dicela oleh Allah, rendah orang itu. Artinya Nabi menegur Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Masya Allah, kita melihat di sini ada sisi kekurangan adab, ya. Tetapi kemudian ditegur. Ini sahabat Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra bin Habis itu dari sisi akhlak mungkin tidak sesempurna sahabat yang lain. Tapi jangan jadikan ini sebagai bahan mencela beliau. Karena sehebat-hebatnya amalan kita tidak mungkin menyamai keutamaan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Al-Aqra bin Habis ini menjadi sebab turunnya ayat Allah surah Al-Hujurat ini, yang itu teguran terhadap adab, begitu. Teguran terhadap adab, kok manggil-manggil Nabi dari luar? Mestinya engkau tunggu Nabi sampai keluar. Tapi ingat, di ayat yang kelima Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya rahmakallah. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Afwan, ada tambahan, kita selipkan sedikit faedah ya. Kalau seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka disebut dalam sebagian riwayat, maka kewajiban bagi setiap yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara ucapan alhamdulillah saat bersin dengan ucapan salam. Kalau salam, ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita di majelis begini, perwakilan menjawab itu sudah mewakili. Tapi kalau masalah seorang mengucapkan bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka likulli man sami'ah, disebut dalam lafaz hadis itu, bagi setiap yang mendengarnya hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara menjawab salam dengan menjawab seorang yang bersin. Nah. Ya. Ya, secara dohir diucapkan saja. Secara dohir terlafadzkan saja. Naam. Ya. Tidak dengar, ya. Berarti tidak salah antum. Cuma sekedar kita mengingatkan, ya. Kemudian ada kasus seorang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak layak dibacakan yarhamukallah. Sebagai bentuk hukuman. Ya, sebagai bentuk hukuman. Kurang banter alhamdulillahnya. Nanti mungkin perlu mikrofon di setiap jamaah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kemudian juga ketentuan lainnya, bersinnya jangan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, innahu mazkum kata Nabi. Berarti dia lagi pilek, lagi flu. Hukumnya lain sudah. Gitu. Nah, ini sedikit tambahan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada usulan atau ada pertanyaan? Boleh, fadhil. Nah, kita lanjut. Ya, hadis ini kita perhatikan bahwa ketika seorang ditegur karena pernah adab tidak baik, itu kira-kira aib atau tidak bagi kita secara manusiawi? Aib kan ya. Tapi perhatikan, hadis ini didapat dari siapa? Dari yang ditegur, Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Ya, hadis ini disampaikan oleh Al-Aqra bin Habis
menunjukkan kebesaran hati beliau. Padahal orang kalau baca bagian dari surah Al-Hujurat ini, ingat, oh dulu menjadi sebab itu Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Nah, termasuk Al-Aqra' bin Habis ini adalah seorang yang menjadi sebab turunnya hadis ketika Nabi mencium salah seorang cucunya, ya. Nabi mencium salah seorang cucunya. Kemudian Al-Aqra' bin Habis menyatakan, saya punya 10 anak, ya, tapi tidak ada satupun yang saya cium, seperti itu. Maka Nabi menyatakan, apakah engkau mampu mencegah Allah mencabut perasaan kasih sayang di dalam hatimu? Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan dikasihani. Man la yarham la yurham. Nah, itu Al-Aqra' bin Habis. Nah, jadi Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an ini memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa dari sisi adab, dari sisi akhlak, beliau tidak sesempurna sahabat yang lain. Nah, tetapi jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, oh kayaknya saya lebih bagus dari beliau, akhlaknya kayaknya saya menang dah kalau dari beliau. Nah, jangan begitu. Perhatikan ketika para ulama membandingkan, ya, ketika ditanya manakah yang lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada pertanyaan begitu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, sungguh debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika bertempur bersama Nabi itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan Al-Aqra' bin Habis ini ikut dalam sekian pertempuran. Banyak pertempuran yang beliau ikuti. Baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal. Nah, maka kalau debu yang menempel pada Al-Aqra' bin Habis itu dibandingkannya dengan tabi'in. Bukan dengan kita, kita bukan debunya perbandingan itu. Nah, maka jangan kemudian merasa lebih hebat, lebih baik dari para sahabat. Karena levelnya sudah jauh. Cuma ketika menjelaskan begini, jangan kemudian kita berputus asa. Toh, saya sudah jauh dengan sahabat, mau ngejar gak nyampe-nyampe, percuma mau berjuang, misalkan. Jangan seperti itu juga. Nah, baik. Jadi ketika Al-Aqra' bin Habis memanggil-manggil dari balik kamar, ya Muhammad, ya Muhammad, dalam sebagian riwayat, ya Rasulullah, tidak dijawab oleh Nabi. Maka Al-Aqra' bin Habis menyatakan, ya Rasulullah, inna hamdi lazain, wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku kepada seseorang bisa membuat seorang itu terangkat mulia. Sedangkan kalau aku menghina seseorang, orang itu akan rendah. Maka langsung dijawab oleh Nabi, Dzakallah, yang bisa begitu itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia kadang memuji seseorang, padahal orangnya tidak layak dipuji. Kadang seorang itu mencela seseorang, padahal orang itu layak dipuji. Nah, maka ini kembali kepada tauhid, bahwa yang bisa mengangkat derajat, merendahkan seseorang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, baik, sampai di sini dua ayat ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Saya tambahkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang penyebutan aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka
yang manggil-manggil dari balik kamar-kamar istri Nabi, kebanyakan tidak berakal, kata Nabi. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, akal itu ada dua. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Naam. Kalau akal yang sifatnya pembebanan syariat, itu jika tidak terpenuhi akal ini, orang tidak terkena pembebanan syariat. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah, aklu taklif. Ya. Nah. Jadi misalkan, seorang belum berakal, ya. Ini supaya detail penukilannya, supaya saya tidak salah. Kembali, kita kutip pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yaqulullah fi haula, Allah berfirman kepada mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Yakni laisa indahum aqlun, mereka itu tidak punya akal. Wal muradu bil aqli huna aqlur rusydi, yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang terbimbing. Li annal aqla aqlan, karena akal itu ada dua, aqlu rusydin wa aqlu taklif, akal yang terbimbing dan akal yang menjadi sebab pembebanan syariat. Nah, fa amma aklur rusydi fadidduhus safah. Adapun akal yang terbimbing, lawannya adalah safah. Safah ini semakna dengan tolol, dungu. Ya, afwan, ini bukan mencela, tapi menerjemahkan. Nah, walaupun kadang hasil terjemahannya menyinggung sebagian orang. Wa amma aklut taklif faldidduhul junun. Adapun akal yang sifatnya pembebanan, lawannya adalah gila. Famathalan, sebagai contoh. Idza qulna yashtaritu li sihhatil wudu' an yakuna al mutawaddi' 'aqilan mumayyizan fal muradu bil akli huna aklut taklif. Contoh, jika kita katakan bahwa syarat sah wudu adalah orang yang berwudu itu berakal dan mumayyiz, maka yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal pembebanan syariat. Nah, kalau ada orang afwan gila wudu, sah apa tidak wudunya? Jawabannya tidak. Orang gila puasa, sah atau tidak? Jawabannya tidak, karena akal pembebanan tidak terpenuhi. Itu syarat sah puasa, syarat sah sholat, begitu. Nah, kecuali ada orang yang gilanya kadang-kadang, pas lagi lurus, ingat, gitu. Pas lagi error, sambungannya putus, ya, dia sedang tidak dalam kondisi itu, tidak dalam kondisi berakal. Maka pada saat berakal, dia terbebani syariat. Ketika di luar itu, maka dia tidak terbebani syariat. Maka ini mungkin pernah kita sampaikan, contoh yang kaitannya dengan puasa. Bagaimana dengan seorang yang sudah lanjut usia, tidak ingat apa-apa.
diajak komunikasi tidak nyambung, maka ini tidak terkena aklu taklif, tidak memiliki aklu taklif, akal pembebanan syariat. Nah, tidak terpenuhi syarat sah puasa di situ. Nah, sehingga apa? Ya tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Kok enak Ustaz? Kalau enak, ya kayak dia. Nah, tapi kalau ada orang lanjut usia, ketidakmampuan dia puasa membuat dia tidak bisa puasa. Tapi akal masih ada, ya. Masih bisa mikir, ini atap ini bagusnya ini. Nah, sampai kadang otot-ototan juga. Nah, itu berarti masih terbebani syariat puasa. Ketika tidak mampu puasa, ketika lanjut usia, dia bayar fidyah seperti Anas bin Malik. Satu tahun sebelum meninggal, Anas bin Malik itu bayar fidyah. Ngumpulkan 30 orang, buka bersama, dikasih makan. Semuanya orang miskin. Nah, tapi kalau ada orang tua yang memang sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, tidak wajib puasa, tidak harus bayar fidyah. Nah, kalau aklu rusydin itu akal yang sifatnya terbimbing. Dia bukan orang gila. Tapi kalau dari sisi, misalkan yang ditegur oleh Al-Quran, dari sisi adabnya kok enggak bagus ya? Manggil-manggil temannya siang-siang, waktunya orang istirahat, misalkan. Itu menunjukkan dia aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, itu bukan berarti dia gila, bukan. Tapi tidak berakal dengan akal yang terbimbing. Dengan akal yang terbimbing. Nah. Taib. Kalau pembahasan kita insyaallah di sore hari ini mungkin dua ayat ini yang kita baca. Kita ambil beberapa bagian dari tafsir Ibnu Katsir. Akan lebih bagus kalau suatu saat kita menyimak, nanti bisa diperbanyak untuk umdatut tafsirnya, sehingga kita bisa belajar sambil menyimak. Kita bisa belajar sambil menyimak. Nah, karena dari sebuah majelis ilmu itu kita bisa ambil banyak faedah. Kalau ustadznya adabnya bagus, kita belajar adab. Kalau di sana disampaikan sebuah kitab, ada penyebutan bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan, kita belajar kosakata di situ. Kalau di situ ada muatan fikihnya, kita belajar fikih. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari sebuah momen. Seorang yang terbimbing itu akan mengambil faedah yang banyak dari sebuah peristiwa. Makanya Ikrimah seorang tabi'i itu pernah menyatakan, ketika aku melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian, maka aku dapat faedah sekian banyak poin dari situ. Nah, karena beliau terbiasa mengkaji ayat Al-Quran, mendapatkan tafsir yang benar dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian itu menggiring beliau untuk selalu mencermati sesuatu, kemudian ini faedahnya ini, 1, 2, 3, 4. Kita berinteraksi dengan orang, ada dua kemungkinan, orang akhlaknya baik atau orang akhlaknya buruk. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa dari orang yang adabnya baik kita bisa mencontoh. Oh kok bagus ya orang ini, tutur katanya itu kok enak ya, nyaman ke orang lain itu, merasa tenang. Orang itu merasa senang dekat dengan dia. Dari orang yang akhlaknya buruk kita belajar, oh saya ambil faedah, saya jangan meniru dia kalau saya bersikap pada orang lain. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar sesuatu
dari yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Nah, jangan sampai kita membiarkan kosong dari faedah. Nah, sehingga dengan begitu semakin bertambah usia kita, semakin bijak kita di dalam bersikap. Nah, baik. Tafadhalu, jika ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin pertanyaan, ya, silakan. Ya. Nah. Ya. Nah. Nah. Jadi kalau ditanya terkait orang yang tidak berakal, posisinya di akhirat bagaimana? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya. Kalau saya tidak salah di ayat surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, baik. Beliau menyebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat yang intinya adalah mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan ada ujian tersendiri. Ya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat itu, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," di surah Al-Isra. Itu beliau sebutkan sampai lebih dari atau tidak kurang dari 9 hadis. Nah, atau bahkan lebih dari 10 ini, ya. Nah, bahwasanya mereka nanti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diuji, ada yang lulus ujian, ada yang gagal dari ujian itu. Jadi kalau lainnya itu menghadapi kehidupan akhirat, itu adalah kehidupan balasan saja. Masa beramal selesai. Tapi orang-orang tertentu yang semasa hidupnya, kalau disebutkan dalam tafsir ini panjang lebar, itu ada orang yang terlahir tuli, bisu, tidak bisa lihat, ya, atau terlahir langsung dia idiot. Nah, maka disebutkan tidak kurang dari 10 jalur riwayat oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menunjukkan bahwa mereka itu masih akan diuji oleh Allah. Sebagian riwayat menyatakan mereka diuji, diperintah, masuk ke neraka kamu. Yang suka menentang itu masih mikir, loh kok disuruh masuk neraka? Nah, tapi yang mau taat kepada Allah, dia berusaha untuk menjalankan perintah itu, yang kemudian neraka bagi dia akan terasa dingin. Itu sebagian riwayat yang disebutkan. Intinya, ada masa mereka diuji lagi, patuh pada Allah atau tidak patuh. Di situ nanti akan ada yang lolos ujian, sehingga masuk ke dalam surga, ada yang gagal, sehingga berakhir ke an-nar. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau ingin membaca secara panjang lebar, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada bagian "wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Nah, mungkin ada lagi?
Ya, Pak. Bagi orang yang sudah tua tapi pikun, ha? Apakah sama dengan orang yang tidak berakal tanpa puasa, tanpa fidyah? Nah, kalau yang dimaksud pikun itu artinya benar-benar tidak ingat sama sekali. Tapi kalau cuma pikun, kunci saya tadi mana ya? Itu masih bisa diajak komunikasi. Artinya, kacamata saya mana ya? Padahal dipakai misalkan. Itu pikun tapi berakal. Maka yang demikian ini masih wajib. Tapi kalau yang dimaksud pikun itu artinya sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan bahasa beliau bahasa yang aneh. Karena bahasa yang sebelumnya dikenal itu lupa. Lupa total. Bahkan anak yang sebelumnya dikenal orang-orang dekat itu lupa sama sekali. Maka yang demikian ini sudah rufiat al-aklam. Diangkat pena. Pena penulisan itu terangkat. Sehingga tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Nah, baik. Kita sebagai anak biasanya tetap saja mencermatinya itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan kayaknya enggak usah tak bayarkan fidyah ini misalkan. Nah, jadi kalau memang sampai pada taraf itu tidak harus bayar fidyah, tidak harus puasa bagi orang yang total lupa sehingga sama dengan orang yang tidak berakal. Nah, padahal

0: Doa bagaimana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Naam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh doa tertentu itu dibaca tanpa terikat dengan waktu dan keadaan? Nah, jawabannya adalah, kalau memang dalam hadis itu disebutkan secara umum, maka bebas kita kapan saja. Nah, atau muatan doanya memang penting. Ada doa Mu'ad bin Jabal, ya, yang dibaca setelah selesai mengucapkan tasyahud, selesai mengucapkan solawat sebelum salam. Allahumma inni a'u. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah ini hanya khusus di situ? Jawabannya tidak. Misalkan dia dibaca saat dia merasa saya butuh dengan itu sekarang. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu. Wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu ya Allah. Kalau ini dibaca di luar sholat, juga tidak mengapa. Kapan saja ketika dia berjalan, boleh. Itu tidak ada masalah. Contoh lain, bacaan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doa apa? Doa bercermin di dalam kitab Amalul Lail, Amalul Yaum wal Lailah, riwayat Ibnu Sunni, tapi lemah. Yang sahih dalam Musnad Ahmad itu adalah bahwa Nabi membaca demikian tanpa terikat dengan bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus postur tubuhku, fisikku, maka perindahlah akhlakku. Ini kalau di dalam Musnad Ahmad, dalam riwayat yang sahih, tidak disebutkan bercermin. Justru yang mengkhususkan bercermin dalam riwayat Ibnu Sunni itu lemah riwayatnya. Sehingga kapanpun kita baca, mau di dalam sholat kita baca, di dalam sujud kita baca, di dalam sepertiga malam yang terakhir kita baca, menjelang sahur, menjelang berbuka, itu bagus. Karena kita sangat butuh untuk diperbaiki akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Naam. Baik, mungkin ada lagi? Naam. Ya. Nah, baik. Kalau kita beritikaf, apakah bangunan sebelah ini yang sedang dalam proses ini masuk dalam kategori masjid atau bukan? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, itu bukan masuk kategori masjid. Kalau memang disediakan misalkan untuk tempat singgah seorang bersama keluarganya, ustadz bersama keluarganya, atau para ikhwah yang memang ini tempat para ummahat taklim di situ, artinya tidak difokuskan untuk tempat sholat, maka dia bukan areal dari masjid. Nah, bukan areal dari masjid. Tetapi dalam i'tikaf juga tidak dipermasalahkan seorang yang memang keluar hanya untuk keperluan yang tidak bisa dihindari. Misalkan menjemur, ya nanti kembali lagi. Maka yang demikian ini tidak termasuk yang membatalkan i'tikaf. Karena kalau kata para ulama, sesuatu yang menjadi sebab seorang keluar dari masjid dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari, itu tidak terhitung membatalkan iktikaf. Meskipun demikian juga, yang perlu diketahui adalah batas waktu iktikaf itu tidak hanya ditentukan waktunya. Berapa batasan iktikaf? Jawaban yang benar, tidak ada batasan minimal. Karena ada ucapan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, inni la amkuthu fil masjidis sa'ah la amkuthu illa li'a'takifa. Sesungguhnya aku tidaklah berdiam di masjid kecuali hanya beberapa saat saja, tidak ada niatan bagi kecuali untuk beriktikaf semata. Maka ini diambil faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan sebagian ulama yang lain, memang kadar batasan waktu iktikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Nah, misalkan ada seorang mau iktikaf cuma 2 jam, 3 jam di sini, ya, cuma bisa 5 jam, terus dia karena ada keperluan dia harus pulang, ya. Tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi bagi orang yang di situ dia niat saya mau iktikaf 10 malam terakhir total, apakah ketika dia masuk ke sebuah tempat di samping masjid untuk suatu keperluan yang tidak bisa dihindari, dia terhitung batal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak batal. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita, memberkahi tempat ibadah ini, memberkahi usia kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa optimal di dalam beribadah di bulan Ramadan dengan keikhlasan karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari an-nar. Dan semoga kita nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, wa yadkhul fihi bisyaklin adhar ikhtiyaruz zaujatis salihah. Dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan. Yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang saleh, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a biha al-badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida.
dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahli

menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah azza wa jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang. Itu butuh ya, bekal yang cukup. Nah, mental yang cukup dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafizathu wa hafizat auladahu wa hafizat 'irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya. Mas, aku nanti anu, Mas. Nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman, ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Acaranya apa reuni itu?

0: Ya biasa lah mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku... Sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metule, ya. Ayo. Nanti bu. Ya, melaku-melaku. Cuci mata. Nah, tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga, ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya, kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Pagi ba'da subuh main. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Nah, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwan fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omaleh durung mondok puas-puasno. Ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anake bi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah. Wah, akhirnya luluh suami iya wis. Tidak bertanya terlebih dahulu, ini anak ini mau dimanakan? Oh ini anak ini mau tak pondokkan Ustaz. Tanya sama ustaz-ustaznya apa yang perlu dipersiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok sekian banyak anak itu enggak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat yang mungkin ketika di rumah ya semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah, ya. Nah, proteinnya hewani, di pondok proteinnya nabati. Nah, ya, mama boleh sate, ya, sayur karo tempe. Nah. Berbalik, yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih, semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandiri. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri. Ya. Dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini gak pernah nyantri. Ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya atau kenalan-kenalan. Mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had. Bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan. Ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, ya, silakan, tapi dikontrol. Nah, dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya, ya. Undang istri saya nggak pernah nyetatus. Nah, bener, nggak punya nyetatus. Hah? Jangan-jangan diprivasi. Akhirnya suaminya nggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat. Ya. Nah, teman-temannya, wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang, subhanallah, memang status ini salah satu memang harus dibimbing. Status itu seperti apa gitu. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Nah, enggak kok saya enggak menampilkan luapan emosi. Faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faedah suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, dibimbing status, jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot. Ya. Tersorot, oh ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya. Ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya, menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah. Ya. Buku nikahnya warna hijau dan merah dipoto. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muru'ah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu tampilkan, tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azana Allah wa iyyakum hafizat irdahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u?" Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang? Ya. Sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Kemudian Rasulullah menyatakan al mar'atus salihah, ya, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita, ya, jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah, dia berai-berai kono. Nah, enggak, menyenangkan. Nah, wa idza amaraha ata'athu, dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah, taat diperintah walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Dik, cepat no sepatu. Wah, istrinya orang Madura. Wah, cepat dibik gitu nanti. Repot orang Jawa. Orang Jawa kompol bi orang Madura. Ada, ya. Nah, enggak gatuk ya. Nah. Paham Pak ya? Nah, jadi si suami nyuruh istrinya menyiapkan sepatu. Bahasa Jawanya cepak no sepatu deh. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya ya, dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah. Artinya apapun yang diperintah oleh suaminya taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, "Iskon lo mas jemput dewe kono." Ya. Nah, yang biasanya dahulu pengantin baru, masya Allah, ya, sepiring berdua, luar biasa, sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, anak dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Nggak anak tiga, anak empat, kau jemput dewe. Nah, ambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru. Kalau makan, is makan. Lupa ngambil minum. Ya. Sampai keselak-keselak baru dijemput na duit. Ya. Wa nifidin azanillahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din, azanillahu iyyakum. Wa fil hadith indal Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi, atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya, hati-hati, jangan salah. Fal haditsu fihi ikhbarun. Hadis ini terdapat berita. Annalladhi yad'u ar-rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita, atau mendorong para lelaki menikah, adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Gilo, tulon, ya. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini, ya. Tapi kok gak jamilah, ya? Wah, enggak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, ini jamilah ini, masya Allah. Ternyata, orang tuanya enggak punya apa-apa, atau orang miskin. Wah, enggak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini, dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi, kok enggak kaya ya? Wah, enggak termasuk. Susah. Cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini lek bojoku iso golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha, ya. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak, utamakan, ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya, engkau akan beruntung. Famarohum annahum idza wajadu dzatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, para lelaki, bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, alla ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atau beliau alaihi salatu wasalam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasalam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Nah, di sini ada nasihat buat para wanita, ya, hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya. Ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Gitu. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faedah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah. Nah, celaka engkau. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara. Ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah. Barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Naam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, asyai' bisyai' yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang salihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama dia harus mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya. Ini sangat penting. Nah, sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin walau salaha li basharin ayasjuda li basharin la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia. Sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min 'idzami haqqihi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok maca masak mana. Ya. Itu isi kuis. Masak, maca, mana. Lah, tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya, didik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah, masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga? Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan ya, sayang dia. Yang kedua al-wadud, al-walud. Al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia ya, positif, senang. Ya. Aduh, apa ini? Gak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres. Akhirnya kurus, gak mau makan. Akhirnya terganggu janinnya. Lah, al-wadud senang. Nah, bahkan nantang. Nah, pengen anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani. Ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu, ya. Nah, satu anak yang soleh saja kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala bistighfari waladihi, ya, dengan istighfar anaknya. Kif kalau dia punya ya lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima, semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut. Nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya, ya. Wah, angel ya. Nah, insya Allah ya. Kalau istri-istri kita insya Allah seperti ini. Nah, semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam ya, nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini sama obat nyamuk. Nah, waduh, ini camping semalam ini. Nah, ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham ini suamiku marah. Dia langsung mengklirkan suasana. Ya. Enggak kemudian, ya enggak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya la yahillu limriin ya an yahjuru akhahu fauqa salasi layalin, ya. Tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Oh, lek 3 malam enggak apa-apa wis ben wis ngono. Enggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu, saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja, ya. Ya, si istri enggak mau ngalah ya, dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya. Sampai subuh. Barakallahu. Berat, ya. Qala wa taqulu la adzuqu ghadma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan, aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu, ya, mungkin atau di teras mungkin, si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA, ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa, Neso, ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA, ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam nabarakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak ya dipancing untuk bisa dia mengemukakan nam hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Ah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya disitu. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang barakah insyaAllah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti jalan di sini mencakup dua kategori, secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi dalam bentuk kita berjalan secara fisik ke tempat ilmu, dan juga secara maknawi dalam arti segala yang kita upayakan demi mendapatkan ilmu, membaca, menelaah, menghafal, berusaha memahami, itu semua masuk dalam kategori penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga barakallahu fikum, sekecil apapun dari usaha kita itu tidak akan sia-sia, termasuk upaya kita memurajaah, mengulang-ulang kembali mendengarkan kaset, ya, itu semua masuk dalam kategori tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ke-27 insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha sittu aw sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Dan haji serta berperang bersama dengan imam, dengan penguasa, adalah suatu akidah, prinsip yang sudah ada sejak lama, sejak lampau. Salat Jumat di belakang mereka diperbolehkan, yang nanti akan dijelaskan apa kok maksudnya kenapa salat Jumat boleh. Dan salat setelahnya, salat sunnah ba'da Jumat, 6 rakaat dipisah setiap 2 rakaat. Demikian yang dikatakan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, salahiyatul imami kathiratun, otoritas dan wewenang penguasa itu banyak. Tempat untuk menghitungnya, mengumpulkannya dan menelitinya sangat banyak. Bagian-bagian mana saja yang menjadi otoritas wewenang dari penguasa. Bisa dilihat dan diteliti di dalam ahkam as-sultaniyah yang ditulis terkait hal tersebut, untuk meneliti apa saja yang menjadi wewenang dan otoritas penguasa. Bisa dilihat dalam pembahasan seputar ahkam as-sultaniyah, karya-karya yang ditulis para ulama seputar ahkam as-sultaniyah. Seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah lil Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Kemudian juga al-ahkam as-sultaniyah karya Abu Ya'la Al-Hanbali. Di mana kitab-kitab yang ditulis barakallahu fikum seputar itu, semisal kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang apa saja yang menjadi wewenang seorang imam. Dan ini ada tersebutkan dalam kitab-kitab fiqih, bahkan juga masuk dalam kategori kitab-kitab akidah. Jadi kalau secara zahir memang sangat erat kaitannya dengan masail fiqhiyah, terkait dengan perkara-perkara fiqih. Tapi ternyata para ulama rahimahumullah tidak sedikit yang memasukkan pembahasan seputar ini dalam kutubu al-aqidah, karena memang menjadi prinsip yang sangat mendasar dari prinsip ahlus sunnah, yang juga banyak prinsip itu diselisihi oleh ahlul bid'ah. Makanya mereka sampai memasukkannya dalam kutubu al-aqaid. Seperti misalnya yang disebutkan di sini, yang disebutkan al-imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Awalan, annahu yatawalla salatal jum'ati wal'idain. Pemerintah itu mengatur, mengurus urusan salat jum'at dan dua hari raya. Dan kaum muslimin salat di belakangnya. Hukum asalnya, yang menjadi imam itu adalah penguasa. Itu hukum asalnya. Kecuali dia memilih orang yang menggantikan penguasa, menggantikan pemerintah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, dari kalangan para ulama, para talabatul ilm yang diberi tugas untuk mengimami manusia. Kalau di Saudi ya, tidak sebebas-bebas seperti tempat kita ya. Betul ya, sudah memang resmi ditunjuk. Naam. Gak bisa tiba-tiba di sholat itu dorong-dorongan, kamu ajalah jadi imam. Oh saya gak mau. Akhirnya didorong satu orang, begitu baca, bacaannya muzakza, atau yang bacaannya, Masya Allah perlu belajar lagi kitab tajwid berapa tahun. Tapi memang, barakallahu fikum, urusan dorong-dorongan untuk menjadi imam itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Naam. Biasanya ana itu sangat jarang menjadi imam karena faktor suara. Pas pada satu waktu ana baca kitabul fitan, baca hadis itu, makmum-makmumnya nyuruh ana maju. Enggak mau maju barusan baca hadisnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Naam. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan, lakinnal asal abna wa haqqu bil imamah fil jum'ati wal 'idain. Hukum asalnya bahwa waliul amr dialah yang paling berhak menjadi imam dalam salat Jumat dan al-'idain. Dan kalau dia menunjuk orang untuk menggantikan posisinya, maka yang demikian tidak mengapa. Wa hadza alaihil amalu al-an, dan inilah yang kita kerjakan di saat ini. Yang kedua, bahwa waliul amr dialah yang mengatur urusan haji, menegakkannya, menuntunnya, memerintahkannya, serta melihat berbagai problem yang terkait dengannya, artinya dalam pantauan dan pengawasan waliul amr urusan haji. Nah, karena memang urusan-urusan seperti ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, urusan haji. Ini perkara yang berkaitan dengan umat yang banyak. Ya, dengan umat yang banyak. Yang ketiga adalah iqamatul jihad fi sabilillah. Penegakan jihad fi sabilillah juga termasuk dari wewenang dan otoritas al-imam. Dia yang memerintahkannya kapar, kapan jihad itu dimulai, kapan jihad dilakukan, kapan ditegakkan. Kemudian barakallahu fikum yang mengatur bendera, ya, posisi-posisi ini di mana, itu semua adalah urusan waliul amr. Yang memilih tentaranya, yang menunjuk siapa yang jadi komandannya di pertempuran ini, peperangan itu, di wilayah ini, di wilayah itu, ini menjadi otoritas penguasa. Mempersenjatai mereka, kemana arah mereka memerangi musuh. Naam, daerah mana yang harus diperangi. Maka jihad, barakallahu fikum, termasuk di antara salahiyat al-imam walaysal jihadu fawda. Jihad itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serampangan, amburadul, tanpa aturan. Pokoknya berangkat jihad? Lah, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan prinsip yang serampangan dan amburadul, kacau balau, tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti, setiap orang ingin bawa senjata, ingin berperang, nyerang, lalu mengatakan, ana mujahid fi sabilillah. Saya seorang mujahid dan saya ingin berperang fi sabilillah. Maka kata Syekh, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah yang teratur. Ya, yang diatur dengan dawabit syar'iyah. Ada ketentuan-ketentuannya, ada ketetapan-ketetapannya. Adapun tindakan-tindakan serampangan, ya, ini bukan upaya jihad fi sabilillah, tapi takhriban, ya, penghancuran, pembinasaan. Tidak pakai aturan, pokoknya ayo berangkat. Tidak diatur siapa komandannya, di mana benderanya diletakkan. Karena zaman dulu, barakallahu fikum, pasukan itu mesti ada benderanya. Selama kelihatan bendera itu tegak, berarti pasukan masih tetap kokoh. Kemana arah bendera itu, berarti pasukan kita pergi ke arah sana. Ini sebagai alamat, sebagai tanda. Ar-raya itu sebagai alamat. Oh, pasukan bergerak ke arah sana. Nah, jangan sampai bendera di sini, orangnya di sana, kena oleh musuh dari bagian sini. Karena tidak ada aturannya. Maka jihad, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun seorang yang dia ingin, pokoknya berangkat, pokoknya lari saja ke sana kemari, yang penting kelihatan ini bukan teman saya, oh ternyata temannya dari kampung sebelah, baru daftar. Akhirnya teman sendiri ditusuk. Naam. Fa barakallahu fikum, akhirnya yang seperti itu, kalau jihad dilakukan dengan serampangan, justru mudaratnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya, kalau memang ada manfaat. Kalau memang ada manfaat, justru mudaratnya akan dihasilkan dan akan muncul lebih banyak. Sehingga urusan jihad, barakallahu fikum, harus diatur dengan tata aturan yang baik. Jihad itu urusannya besar, butuh untuk diikat dengan ahkamul jihad yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah dan pembahasan-pembahasan para ulama. Sekali lagi kata beliau, laisal amru fawda, urusannya tidak dilakukan dengan serampangan, amburadul, kacau balau. Datang satu orang dari du'atul fitnah, wa yataza'am, mengaku dirinya, menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin. Naam, terhadap orang-orang yang memang suka berbuat ghulu, terhadap orang-orang yang memang memiliki watak radikalisme, atau dari kalangan orang-orang jahil, sudah berkumpul semuanya. Al-ghalin, orang-orang yang memang ekstrim, suka radikal memang barakallahu fikum, para juhala tidak ngerti ahkam syar'iyah. Nah, datang satu tokoh ini tadi, ngumpulin sampah-sampah itu tadi, mengobarkan semangat mereka. Kemudian ayo kita jihad fisabilillah. Maka tindakan-tindakan seperti ini yu'tabaru minadharar alal Islam wal muslimin walaysa hadza jihadan. Ini teranggap sebagai darar bagi Islam dan kaum muslimin, bukan jihad fisabilillah. Maka bila sebuah jihad tidak diikat dan dikait dengan dawabit al-jihad, maka kerusakannya akan lebih besar. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, melewati batas, ia akan berbalik menjadi mudarat. Yakin itu. Akan berbalik menjadi mudarat.

berteriak terhadap orang-orang yang mengingkari mereka, bermodalkan semangat, pokoknya berangkat. Mereka mengatakan, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Biasa misalnya kalau di tempat kita, orang-orang kepengen pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke mana lagi misalnya. Barakallahu fikum. Dalam kondisi di sana banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Yang ketika ada orang yang menasihati mereka, diam dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Ya, coba belajar dulu kondisinya, keadaannya, ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah, kok jihad dihalang-halangi? Lah, kata Syekh Hafidhahullah, nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kita ini tidak melarang jihad fi sabilillah, tetapi kita katakan bahwa jihad itu harus diatur dengan dawabit asy-syar'iyyah. Naam, apa yang kalian lakukan itu adalah fawdha wa laysa jihadan. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga penegakan haji, demikian pula al-ghazu, peperangan, jihad, al-jum'ah, serta id termasuk dari otoritas dan wewenang penguasa. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jum'at di belakang waliul amr boleh. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Kenapa disebut istilah jaizah? Kata Syekh, yakni walau kana indahum fiskun, walaupun pada waliul amr itu ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asin, walaupun pada mereka ada maksiat. Mereka penguasa zalim, penguasa diktator sebagaimana klaim kalian. Ini zalim, ini pemerintah tagut misalnya. Demikian lisan-lisan mereka dengan mudahnya, barakallahu fikum, mengucapkan kalimat-kalimat tagut. Nah, walaupun kondisi penguasa sifatnya seperti itu, maka agama ini mengajarkan dan menetapkan kawaid bahwa salatul jum'ati khalfahum jaizah walau kanu na'am fujjara. Walaupun mereka fajir, zalim, maka tetap dibolehkan salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Li'anna fi salati khalfahum jam'un lil kalimah. Ini diantara hikmahnya. Salat di belakang imam, di belakang penguasa, sekali lagi, walaupun dia pemerintah yang dikatakan zalim, lalim, aniaya, ini barakallahu fikum, na'am fi salati khalfahum jam'un lil kalimah, ada bentuk mempersatukan kalimat kaum muslimin, menyatukan persatuan. Dan juga orang fasik, anggaplah katakan bahwa kalian mengatakan dia ini seorang pemerintah yang fasik, fayyib. Al-fasik idza ahsana, kalau dia berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Dia menegakkan Jum'at. Masya Allah. Artinya yang kalian katakan sebagai seorang yang fasik, walhamdulillah dia masih mau sholat. Bahkan menegakkan sholat Jum'at, mengumpulkan dan memanggil kaum muslimin untuk sholat Jum'at dan jamaah. Luar biasa. Idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Kalau seorang fasik berbuat baik, masa tidak didukung untuk berbuat kebaikan? Fa ahsin ma'ahu, berbuat baik bersama dia. Ayo kasih semangat. Semoga kebaikan itu menjadi sebab untuk memperbaiki apa yang kurang dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya, kezaliman-kezalimannya. Di sana pada sholat Jum'at ada khatibnya yang memberikan nasihat, ya, nasihat-nasihat tentang akhirat, tanggung jawab tentang masalah kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ingat dan sadar.

0: dia. Al-fasik idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Seorang fasik kalau berbuat baik, ya ayo berbuat baik bersama dia. Makanya An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan pemberontakan bila menjumpai seorang imam yang kondisinya kada kada kada wa kada, na'am, Nabi mengatakan illa antaraw kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Dan disebutkan pula madamu fikumus salah fasma'u wa ati'u, selama mereka salat bersama kalian, ini dianya bukan salat ngajak, menegakkannya, menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini barakallahu fikum sebuah logika yang sangat sederhana, sebuah kiasan yang sangat bagus, ya. Apalagi berbicara tentang qawaid syar'iyyah al-ma'khudah minal kitab wa sunnah. Walihada lamma qalu li'Uthman wa huwa mahsur. Oleh karena itu, ketika mereka mengatakan kepada Uthman radhiyallahu ta'ala an, di saat beliau dalam pengepungan, dikatakan bahwa fulan mengimami manusia. Padahal dia bukan seorang imam. Dia adalah imamu fitnah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Dari sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan ungkapan yang sangat indah ini, seorang fasik kalau dia berbuat baik, berbuat baiklah bersama dia. Artinya dukung dia. Jangan cegah dia, jangan halangi dia. Jangan memunculkan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung tuduhan-tuduhan buruk dan dusta yang dipenuhi dengan buruk sangka. Nah, oh dia itu maunya itu begini, sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, cuma bunglon, cuma apalah bahasa-bahasanya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ya bna akhi, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau manusia itu berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fatajannab isaatahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekannya. Maka fa idza shalla nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana indahu fiskun aw mukhalafatun. Maka kata Syekh Al-Fauzan, kalau dia salat maka kita salat bersamanya. Bila dia adalah waliul amr yang hukum asalnya tadi bahwa yang berhak atau paling berhak untuk menjadi imam adalah waliul amr, kecuali dia menunjuk orang yang menggantikannya atau mewakilinya. Kita sholat di belakangnya walaupun di sisinya ada kefasikan dan mukhalafah lima fi dzalika minal maslahah, karena kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan juga karena salat itu merupakan ibadah. Salat itu ibadah. Nah, orang fasik kalau dia salat ditasjik, didorong, diberi semangat, dikuatkan, dibantu, didoakan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka salat di belakang al-umara alladzina alaihim mulahadhat. Ya, para sahabat, qudwah kita, teladan kita, salaf kita. Mereka salat di belakang para umara yang kritikan-kritikan banyak terhadap mereka. Naam, seperti siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan yang lainnya. La yakhfa alaikum. Tidak tersamarkan bagi antum bagaimana kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun bersama dengan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Naam, jangankan memberontakan, melakukan pemberontakan, salat pun masih mau di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah salat di belakang mereka imtithalan li amri Rasul wa jam'an lil kalimah, sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu taala, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha 6 raka'atin, dan salat setelahnya 6 rakaat. Ini adalah masalah fiqhiyah, masalah seputar fiqih yang datang terkait penyebutan salat Jumat. Tadi kita sudah membahas tentang salat Jumat. Sekarang ada masalah fiqhiyah lain berkaitan dengan naam salat Jumat. Salat Jumat ini tidak memiliki ratibah sebelumnya. Jadi salat Jumat itu tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Naam. Tidak ada rawatib khusus. Siapa yang datang ke masjid, maka dia silahkan salat apa yang mudah bagi dia. Barakallahu fikum. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat, atau dia salat menunggu sampai khatib naik di atas mimbar. Itu yang lebih afdal. Seberapapun yang dia mampu. 8 rakaat, 12 rakaat, sampai imamnya atau khatibnya naik di mimbar. Fahuwa afdal. Yang diistilahkan dengan naflun mutlak. Dia masuk dalam kategori naflun mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Laisa lahu ilaqah bi salatil jum'ah. Yang tidak ada hubungannya dengan salat Jum'at. Amma ratibatul jum'ah fahiyya ba'daha. Tapi yang dikatakan ratibah Jum'at itu setelahnya. Paling sedikitnya 2 rakaat, wa aktsaruha 'alal masyhur 4 rakaatin bi salamaini. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak menurut pendapat yang paling masyhur itu 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam setelah Jumat. Itu yang afdal. Ada sebagian pendapat juga yang menyebutkan dipisah. 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya lagi di rumah. Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat bithalathi taslimatin, dengan 3 kali salam. Ya tetap 2-2. 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam. Jadi 3 kali 6 rakaat. Berarti kata Syekh, minimalnya 2, paling banyaknya 6 rakaat atau 4 rakaat. Kama huwa al-masyhur. Kemudian ucapan beliau, yafsilu baina kulli raka'ataini. Memisahnya antara 2 atau setiap 2 rakaat. Yani dengan salam setiap 2 rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikian Al-Imamu Ahmad rahimahullah berpendapat. Ai, maksudnya apa? Laisa ma'na dhalika annahu yusalli 6 raka'atin sardan bisalamin wahid. Kata Syekh Al-Fauzan, bukan bermakna dia salat 6 rakaat langsung borongan dengan 1 kali salam, tidak. Tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam, naam, atau kalau mau 4 rakaat juga tetap 2 kali salam. Ini yang afdal. Penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena memang al-musannif al-imam al-barbahari ini termasuk dari Hambali, pengikut madhabnya Hambali, dan beliau tahu madhab al-imam Ahmad, dan ini adalah riwayat dari Ahmad bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat, dan yang masyhur itu 4 rakaat. Disebutkan dalam Masail Abdullah ibn Ahmad. Jadi putra beliau Abdullah bin Al-Imami Ahmad punya kitab yang namanya Masail Abdullah Ibn al-Imam Ahmad. Kata beliau, kata Abdullah, putra al-Imam Ahmad, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, kam yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati, berapa rakaat seseorang salat setelah Jum'at? Qultu alladhi huwa ahabbu ilaika, yang paling kamu sukai, wahai ayahku. Qala, kata beliau, insya'a salla arba'an ba'dal jum'ah, kalau dia mau, dia salat 4 rakaat setelah Jum'at. Wa insya'a salla sittan, dan kalau dia mau, salat 6 rakaat. Illa annahu yusallimu fi kulli raka'ataini, namun dia salam setiap 2 rakaat. Jadi memang seperti itu jawaban dari Imam Ahmad. Kalau mau silakan salat 4 rakaat, 2 kali salam 2 kali salam. Kalau mau silakan juga salat 6 rakaat. Kemudian lanjutan jawaban dari Imam Ahmad, wa kadzalika salatun nahar kulluha masna masna. Demikian pula salat yang dilaksanakan siang hari itu semuanya 2-2. Jadi hukum asalnya, kaidah umumnya, salat yang dilakukan di siang hari itu masna-masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Termasuk misalnya kalau seorang mau melaksanakan salat duha juga tetap dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa rakaat salat duha? Tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Rasulullah pernah melaksanakan sampai 8, pernah juga 12 rakaat. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat hadis Aisyah, ila an yasha Allah, sampai batas yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasan jumlahnya, silakan sebanyak mungkin, yang penting bisa continue. Jangan sholat 20 rakaat besoknya sampai 20 tahun ke depan tidak pernah sholat lagi. Nah, silahkan 2-2 tapi sampai meninggal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya poin yang ke-28. Ada yang bisa dilakukan pula kalau seorang misalnya di malam hari biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia terluputkan pada malam itu. Biasa sholat 11 rakaat, tidak terlaksana di malam itu, boleh dilakukan. Naam, di siang hari dilaksanakan sebanyak 12 rakaat. Kalau dia biasa sholat 3 rakaat, maka dia laksanakan sebagai pengganti qada yang di malam itu, dilaksanakan dengan 4 rakaat, tetap dengan masna-masna. Kapan waktunya? Ya, waktunya dimulai setelah satu tombak setelah matahari terbit, dan batas akhirnya sekitar satu tombak sebelum masuk waktu zuhur. Kalau zuhurnya misalnya sekarang 11:30, berarti maksimal barakallahu fikum sampai jam 11:15 kurang lebih. Karena jarak satu tombak itu kurang lebih 15 menit. Kata Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan al-khilafah, kepemimpinan di tangan Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bila terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, masing-masingnya ini pantas, ini ya cocok, ini bagus juga. Ketika terjadi polemik seperti ini, maka jalan tengah yang diambil adalah fa innahu yuqaddamul Quraisy, yang dikedepankan adalah Al-Qurasyi dari Quraisy. Limizatihi ala ghairihi, karena keistimewaan mereka atas yang lain dari sisi nasab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga sabda beliau, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha, dahulukan Quraisy, jangan mendahuluinya. Kalau seorang Quraisy adalah seorang yang saleh, ini catatan penting. Idza kana al-Quraisy salihan, kalau Quraisy ini memang orang saleh, orang saleh, maka ketika terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas memegang tampuk kekuasaan, maka didahulukan Al-Qurasyi berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang Anshar mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Jadi ketika Rasulullah wafat ini, belum naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi khalifah, Ansar menyampaikan saran dan masukan. Dari kami ada khalifahnya, dari kalian juga ada muhajirin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal araba la tudinu bihadal amri illa lihadal hay min Quraisy. Orang Arab ini tidak beragama dengan seperti itu. Ya. Tidak memiliki pandangan seperti itu. Artinya memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya Umar, setelahnya Utsman, setelahnya Ali, dan setelahnya Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, wa ba'dahum Banul Abbas, kulluhum min Quraisy. Ini semua Quraisy yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, kemudian Banul Abbas dari Abbasiyah. Ini semuanya dari Quraisy. Dari Quraisy. Adapun bila sebuah kepemimpinan telah terbentuk, ya, terjadi seseorang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal dia bukan seorang Quraisy, bukan dari Quraisy, maka dilazimkan dan diharuskan, diwajibkan untuk taat kepada penguasa tersebut. Atau sisi pandang yang lain, ini satu sisi pandang. Ada seorang yang Allah takdirkan kondisi-kondisi tertentu, yang bukan Quraisy menjadi pemimpinnya, sudah. Terima apa yang ada. Tidak boleh memaksakan harus Quraisy. Tidak boleh. Atau pada satu kondisi yang lain, awkana al-Qurasyi la yasluhu lil imamah. Al-Qurasyi ini tidak pantas menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum berbangga-bangga dengan nasabnya dari Qurasyi, dari Quraisy, mengaku dari Ahlul Bait, dengan menyatakan orang gila Ahlul Bait lebih afdal dibandingkan 70 ulama. Ada begitu ya? Siapa itu? Gak tahu ya? Anak tahu? Nah. Barakallahu fiik, hadanallahu wa iyyahum. Nah. Miskin. Maka kata Syifa, mujarradu kaunihi Qurasyian, ya, sekedar keadaan dia sebagai Qurasyi, kemudian dipercayakan kepadanya suatu kepemimpinan, ini tidak boleh. Illa idza kana ma'al quraisyah salihan laha, kecuali bersama posisi dia sebagai seorang Quraisy yang memang pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, naam, maka itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ucapan beliau, ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sih rahasia yang terkandung di balik ucapan ini? Ini luar biasa para ulama rahimahumullah. Kata Syekh, isyaratun ila anna Isa alaihi salam hinama yanzilu. Ini sebagai sebuah isyarah bahwa Isa ketika beliau turun, wa imamul muslimin Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, sementara imam kaum muslimin di waktu itu yaitu Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, yang kita singkat sering dengan nama al-imamul Mahdi, padahal namanya kata Rasulullah adalah sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, maka dia adalah Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Faham ya? Wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib, dari rumah Al-Hasan bin Ali. Maksudnya beliau dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari turunan Al-Husain. Fadalla ala anna akhiral a'immah yakunu min Quraisy. Jadi menunjukkan bahwa kepemimpinan itu awal mulanya dari Quraisy. Setelah Rasulullah yang menggantikan siapa? Abu Bakar, terus sampai ke belakang itu semuanya dari Quraisy. Pada akhirnya penghujungnya, puncaknya nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah al-Mahdi wa huwa min Quraisy. Dari awalnya sampai akhirnya tampuk kepemimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Maka kata Syekh, wa awwaluhu min Quraisy wa huwa Abu Bakar. Awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar. Wa hadza hasbal imkan kama dzakarna. Ini kalau memang mungkin untuk terus seperti itu, ya silahkan. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, namun bila tidak dijumpai dan tidak didapati orang yang memang tepat untuk itu dari Quraisy, maka tidak boleh kita menelantarkan al-wilayah. Kekuasaan dan kepemimpinan tidak boleh ditelantarkan dengan diberikan kepada orang yang bahlul. Naam. Atau memang ada seorang dari ghair Quraisy, selain Quraisy yang pantas, maka diberikan kepadanya. Tidak kemudian kita menyatakan la tasluhu laha. La. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Naam. Berikutnya. Qala rahimahullah. Sepakat kita selesaikan jam 5 atau cukup? Sekarang ya. Tanya dulu, fadal. Apa?
1: Jamaah umroh 100 ribu orang.
0: Ya.
1: Tidak pulang, masih belum pulang. Disinyalir mereka mau melaksanakan haji tanpa ada prosedur dari pemerintah itu.
0: Nah.
1: Mereka kemudian mengeluarkan fatwa bahwasanya haji mereka itu tidak sah. Apakah ini tetap menentukan? Terus yang kedua berkaitan dengan.
0: Anda jawab dulu aja, biar gak lupa. Fabarakallahu fikum, kalau seperti itu yang disebutkan, pada dasarnya kalau memang terpenuhi syarat-syarat haji ya, dalam pelaksanaannya secara rukun-rukunnya, maka hukumnya pada dasarnya sah. Namun dia tetap berdosa. Ya, berdosa dengan melakukan pelanggaran sebagaimana yang ketetapan yang mestinya mereka tidak melakukan seperti itu karena ada aturan-aturannya harusnya dilakukan. Sama kurang lebih gambarannya seperti seorang wanita yang berangkat menunaikan haji atau umrah tanpa ditemani oleh mahramnya. Hajinya sah, umrahnya sah, namun dia berdosa di sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya. Nah.
1: Kalimat ini seperti memberi satu anggapan lain bahwa sholat di belakang seorang yang bukan penguasa dan seorang yang fasik berarti tidak sah sholat malam dan tidak dulu.
0: Gimana? Coba diulang.
1: Ini kan ada ucapan, ada kalimat bahwasanya sholat di belakang penguasa itu jais. Walaupun penguasanya itu seorang fasik atau seorang yang berbuat dosa. Ada satu anggapan kalau begitu sholat di belakang yang bukan penguasa dan dia seorang fasik, apa itu tidak sah sholat?
0: Oh, enggak. Tidak demikian. Artinya barakallahu fikum, dari sisi pandang bahwa mungkin saja seseorang menganggap tidak boleh sholat di belakang seorang yang fasik. Maka sangat ditekankan barakallahu fikum. Artinya kebolehan ini bukan sebagai sebuah kaidah tentang kewajiban harus sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau dengan tidak sholatnya dia di belakang imam kemudian memunculkan sebuah makar, maka di saat ini boleh dikatakan kamu harus sholat di belakangnya dalam rangka untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun sisi pandang yang tadi atau sisi pemahaman yang tadi itu tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian barakallahu fikum. Nah, yang ketiga? Ya.
1: Baru setelah zawal atau setelah masuk dulu baru naik.
0: Yeah.
1: Itu ada satu waktu larangan sholat di waktu sholat larang sholat. Kalau ada sholat
0: sebenarnya nggak diperbolehkan. Itu kan saat memulainya. Kalau ketika sedang dalam keadaan sholat maka tidak. Nah, barakallahu fiik. Taib. Kita lanjut. Sudah tarhim ya? Iya. Bunyi-bunyian itu? Enggak. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fa huwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada imam dari a'immatul muslimin, maka dia seorang khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan kaum muslimin. Dan dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. Kata Syekh menjelaskan, barang siapa keluar dari ketaatan terhadap waliul amr dan dia memecahkan tongkat ketaatan dengan alasan bahwa waliul amr padanya ada maksiat dan penyelisihan sebagaimana yang telah dilakukan kaum khawarij, fahadha lahu hukmul khawarij, maka dia divonis hukum yang sama dengan hukum sebagai khawarij. Khawarij adalah kelompok sesat yang muncul benih-benihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benihnya baru muncul di zaman Rasulullah. Atau sudah muncul, bukan baru muncul. Benihnya sudah muncul di zaman Rasulullah ketika datang seorang yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia melihat Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Coba perhatikan. Di sini sudah menampakkan akhlak yang jelek. "I'dil ya Muhammad." Menyebut nama Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha." Tidak boleh memanggil nama Rasulullah seperti kita memanggil nama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Ini mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Satu, memanggil dengan panggilan itu. Yang kedua, langsung menghukumi, "Fa innaka lam ta'dil." Engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wailak." Celaka engkau. "Faman ya'dil idza lam a'dil." Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku saja Nabi Allah, utusan Allah, kepercayaan Allah sudah tidak berlaku adil? Siapa yang akan bisa berlaku adil di muka bumi? Falamma walla ar-rajul, tatkala dia berpaling pergi, maka beliau mengatakan yakhruju min dhi'i hadza, yakni min jinsihi. Dhi'i artinya min jinsihi. Akan keluar dari jenis orang ini, tipe-tipe seperti ini, qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim. Satu kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui atau melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran buruannya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka, karena di dalam peperangan terhadap mereka terdapat ajr. Liman qatalahum, ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib, kata Syekh setelah menyebutkan hadis ini, tidak kita baca semuanya, tapi langsung diterjemahkan. Wajib memerangi mereka dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Yang sebetulnya hukum ini tetap berlaku sampai hari ini. Namun sekali lagi, sebagaimana urutan-urutan yang sudah kita sebutkan tadi tentang jihad, ya, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan kemudian setiap kita, fulan khariji, pemikirannya begini, kemarin saya lihat dia khutbah di masjid ini, nanti kalau khutbah minggu depan Jumat lagi, kalian siapkan pedang penggal lehernya. Nah, kalian menjadi makhluk terbaik di bawah kolong langit. Lah, tidak demikian. Antum sudah menjadi khawarij juga itu. Wahada idha azharu as-silah. Nah ini, juga satu catatan penting. Kalau mereka menampakkan senjata, ya, wahamalu as-silah, mereka bawa senjata. Amma mujarradu annahum yuzhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun, adapun mereka sekedar menampakkan pendapat khawarij, berbicara tentangnya, walakin la yuqatilun, tapi mereka tidak memerangi, walaysa ma'ahum silah, tidak punya senjata, fanahnu nunkiru alaihim, kita hanya mengingkarinya. Jadi jangan dipraktekkan yang tadi, ya. Ya, sudah siapkan pedang, ya, pedang atau celurit Madura di bawah mimbar, begitu naik dari belakang seret gitu. Nah, enggak boleh. Yang dilakukan adalah ingkari penyimpangannya, sampaikan penyimpangannya. Wa nubayyinu lahum dalalahum wa la nuqatiluhum. Jelaskan kesesatan mereka namun tidak diperangi. Tapi kalau mereka punya kekuatan, mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka, bahkan wajib ala waliil amr. Unzuru, bal yajibu ala waliil amr an yuqatilahum. Wajib bagi waliul amr memerangi mereka dan kaum muslimin bersama waliul amrnya. Perhatikan ini urutan-urutan itu. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali tatkala beliau memerangi kaum khawarij di An-Nahrawan. Di Nahrawan yang dulu-dulu ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa Al-Asy'ari mengingkari halaqah-halaqah zikir, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis tentang khawarij dan menyatakan la'alla aktsarahum minkum. Jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Ternyata di Nahrawan ketika Ali memerangi khawarij, orang-orang yang dulu yang mereka masya Allah menampakkan kesalehan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dengan menyatakan ya Aba Abdurrahman ma aradna illa khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Masya Allah, memang bid'ah dimulai dari kecil sampai kemudian menjadi besar, dan mereka lah orang-orang mayoritas yang ada di majelis itu bersama barisan khawarij melawan Ali di perang An-Nahrawan. Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum, ternyata sudah tepat jam 5. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah, al-mar'atus salihah, sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya, disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagus agamanya, karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya, barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Nah, idzan, kata Syekh, ikhtiyaru zawjati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Nah, qala Abul Aswad Ad-Duali li banihi. Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya Waddin, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela ya karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula as-salihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan salihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngeloroknya hati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang saleh, yang baik dalam agamanya. Yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. Nah, membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hagadha, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan. Ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh. Pas. Nah. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Kalau bisa. Ya. Menjadi tim SAR. Ya. 6. Tim penyelamat. Cari ya wanita-wanita yang akidahnya, misalnya akidah yang menyimpang misalnya, cari ya untuk diselamatkan, silakan kalau mampu. Tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah manhaj seorang wanita itu tidak mudah ya, kebanyakannya kebalik. Kita yang 6 dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis, untung-untungan Ya, jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tsanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir. Al-hirsu 'ala ittiba'i sunnati hinal jima'. Bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan. Al-jima'. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih sebagaimana terdapat dalam riwayat sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki? Hah? Pun luar kepala ya. Nah, bismut skin misat. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi SAW mengatakan, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalik, wa qudiya waladun lam yadhurrahu syaitanun abada. Kemudian jika ditakdirkan, ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudorotkan setan selamanya. Ya, ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang saleh. Wa hadza amrun zahir. Dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'u sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam dalam bab ini, dalam bab, ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah mencemurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyata jannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha

Menghindar apa? Wa ayyu janniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin, yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah, fayasta'idzu billahi jalla wa ala minasyaitani wa nazaghatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayyujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ya, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ, ya. Nah, setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, jedar, jeduh, jedar, jeduh, jeduh, jeduh. Padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu. Dangdut, dangdut. Dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut. Dangdut, dangdut. Nah, rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan. Ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Qur'an dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal qur'ana kalamullah, karena Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala wa wahyuhu, dan juga wahyunya, wa nuruhu allazi ahyallaha au ahyallahu bihil qulub al maitata. Yang mana ia merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Qur'an dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha

Mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamirus syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa mu'adzinuhu al-mazamir. Dan mu'adzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa musa'iduhu an-nisa. Dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya. Nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fandur ila hadza tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi, pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu alal insani hatta wa huwa bimithli hadhil halati ayyattabi as-sunnata was-sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fa wal batil. Sehingga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Nah, tsalitsan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad saliha wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan, kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ia kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Gak boleh lelaki mengatakan praise, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah agamanya.
Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati, sering mengingatkan, ya, atau diajak bareng, ya, sholat malam bareng, ya, kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini, dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anak ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Nah, qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria, Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala, dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Rabbku,
Berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai manhaj. Metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau doa itu lama untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati. Nah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Lama. Naam. Nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua. Abu Bakar, Utsman, wa Ali, iya. Wabil hadrati masyayikhuna. Syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungu. Duwowo ni rek. Padahal dungu ini cuma sedikit. Tapi itu tadi sila disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, haulai syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak minta sama mereka. Tidak. Yang kami sebutkan itu tadi. Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya tadi. Ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul. Para sahabat. Khulafaur Rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut semakin kuat istijabahnya, ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati, ya, kudu ngadep ajudani, nggak bisa langsung. Ya Allah, kok disamakan dengan bupati? Allah maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dia maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Demikian pula, kalau tadi Nabi Zakaria 6, demikian pula hadihi imra'atu Imran nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku 6 mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi. Nadartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni. Maka kabulkanlah untukku langsung juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi inni innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqatas tijabatid du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa.
Ya, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam sholat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah. Juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah. Disunnahkan. Namun seorang imam kalau dia jadi imam misalnya juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi. Akhirnya sholat. Si imam setiap ruku, setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, Masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Puh. Itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang Masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan, aduh, Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah, apa ngelulek ingin ya, wis sholat yang ngomong aja deh. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit, ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Naam. Qala hafizahullah taala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, fa yad'una da'watal muhtajil muttari al-munkasir ila Allah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh. Menampakkan kebutuhan mendesak. Ya. Kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ila Allah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatan shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saya wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana, yang dimaukan. Sebutkan, ya, sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Quran ini. Zakaria alaihissalam mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Disebutkan, yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga
tadi, imra'atu Imran, mengatakan, nadartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang saleh, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia, ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya.

0: ya, bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah suatu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nam yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Wani fid din azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Ya, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah mengeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir, kok enggak saloni di depan orang kupingi. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya itu tadilah keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. Nasihati, ya. Gak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT, ya, disampaikan, Pak, mohon ini ada keluhan, mungkin ya di privasi, mungkin anu Pak, nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Yang ini campur sari. Yang ini dangdut. Yang ini one fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes, sampai opname 2 minggu atau 2 minggu. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. ya, tanya kabar, gimana kabarnya Dek Fulana ini, gitu ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya, ya kita jawab, ya kabarnya alhamdulillah baik. Ya. Kita jelaskan, menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, nggak boleh stres, nggak boleh terganggu, ini. Nah disitulah kita masukkan. Mohon maaf Pak, mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena nggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya khususnya kalau ini mohon maaf ini banyak mohon maaf sudah. Musik nyetel kalau misal musik kalau bisa dikecilkan jangan terlalu keras gitu. Nah itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah itu setelah itu langsung hening. Nah hening. Nah kita setelah menjelaskan itu ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian, kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wow. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita mengetahui bahwa hubungan keterikatan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya atau anak dengan orang tuanya merupakan hubungan yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan saling tergantung satu dengan yang lainnya, di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mendengar beberapa ayat yang dipaparkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalah Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat, sebuah risalah yang bertemakan atau bertajuk tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah yang menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan kematiannya, atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya, berpesan kepada anaknya tentang tauhid, memberikan nasihat yang penting bagi anaknya tentang permasalahan akidah. Ma ta'budunan min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku nanti? Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan beliau, yaitu kalangan Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Ya'qub yang dikenal sebagai Israel, mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan atau Tuhan orang tuamu atau ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan oleh Nabi Ya'qub selaku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya nanti sepeninggal beliau, apa yang mereka ibadahi, dipastikan lagi, dimantapkan lagi, diingatkan terus sampai ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita tidak berhenti sampai mereka menikah. Tidak berhenti sampai mereka berkeluarga. Kemudian kita mengatakan, ya urusan anak biar anak. Orang tua hanya bisa mendukung. Hanya sebatas itu. Tidak demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa menasehati, mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, maka itu kewajibannya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya, apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Maka di sini juga terdapat dalil salah satu wasiat yang sangat penting bagi orang tua yang hendak disampaikan kepada anaknya adalah permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. Diingatkan anak-anak, jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk terus berpegang teguh, kuat, kokoh dengan tauhidillah. Beribadah, mengikhlaskan niatnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara dilisan. Mudah ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kamu terus bertauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ringan sepertinya kita mengatakan demikian. Si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita, manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya, memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak karo tonggo, ya, engko opo jari tonggo, kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah. Ringan sepertinya perintah untuk bertauhid dan peringatan untuk menjauhi kesyirikan itu seakan-akan ringan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kadar kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, dan kadar kedustaan kita atas pernyataan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din azzani Allahu iyyakum, sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Keterikatan tersebut atau kaitan antara mereka itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikhwani fi din azzani Allahu iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa min nususis sunnatil mutahharah ma jaa fi hadithi fi hadithin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dan dari nas-nas as-sunnah al-mutahhara disebutkan dalam nas as-sunnah bimbingan dan petuah

0: yang lebih besar. Tetapi kadang mereka belum tersadarkan. Maka penting bagi kita untuk menyampaikan nasihat secara hikmah kepada orang-orang yang memungkinkan untuk mendengarkan nasihat itu. Bahkan sekalipun seandainya nasihatnya baru disampaikan sekarang, tersadarnya baru bertahun-tahun kemudian. Dengan sebab itu, tidak menutup kemungkinan hal itu, karena memang kalau dari sisi kenyataan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya akan lebih buruk dari hal itu. Kita penting untuk mencontohkan amar ma'ruf nahi munkar yang benar, yang bijak, yang hikmah kepada anak-anak kita, agar mereka tidak larut membiarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat itu sebagai sesuatu yang dianggap biasa. Karena kalau sesuatu itu sudah dianggap biasa, hilang pengingkaran kita. Benteng terakhir ingkarul mungkar kita dengan hati pun khawatirnya akan terkikis. Maka apabila kita memiliki posisi, kemampuan untuk menyampaikan hal itu kepada orang dekat kita, kepada teman kita, kepada mungkin pasien kita, misalkan, gunakan kesempatan itu untuk mengurangi kemungkaran. Nah, kita senang ketika saudara kita sesama muslim semangat dalam ibadah. Sebagaimana kita bersedih ketika mereka semangat dalam kemaksiatan. Kita merasa bagian dari mereka. Dan apa yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk nasihat, sampaikan. Saudaraku, apakah tidak sebaiknya engkau kecilkan atau engkau matikan sejenak agar lebih banyak orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Meskipun seandainya kita enggak mampu untuk mengingkari dan membuat itu terhenti seterusnya, minimal di waktu-waktu tertentu. Kalau tidak bisa dimatikan total, dikurangi volumenya. Nah, karena ketika tidak ada pengingkaran sama sekali, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin dianggap biasa, kita khawatir justru yang mungkar itu nanti akan dianggap sebagai hal yang baik, sebagai hal yang ma'ruf. Nah, ini bagian dari bentuk mengingatkan sesuatu yang bisa kita sampaikan. Jangan remehkan penyampaian, apakah itu lewat tulisan ataukah lewat status yang sifatnya baik dan menggugah, atau secara lisan kepada orang tertentu. Mungkin saja dia menolak, gak apa-apa, kita sudah sampaikan. Nah, semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan segenap kaum muslimin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada zikru libasi ahlil jannah fi
1: sifati siyamihim, menyebutkan pakaian penghuni surga di dalamnya, perhiasan mereka dan sifat-sifat baju mereka. Nas'alullah Ta'ala min fadlih, kita mohon kepada Allah Ta'ala dari karunia-Nya. mungkin bisa bergantian.

0: ayahum siap disuduhi hukum istighfar untuk berasal dari fitur in kita. Allah Taala berfirman mengenai mereka pada jurus atau sutrahus berwarna hijau dan istarok atau sutrahubah dan mereka diperhatikan bilang-bilang dan berbisa dan berbisa.
1: Allah Ta'ala aliyahum aliyahum yang bisa berwarna menghiasi mereka, mewarnai mereka. Fakirun sundus, sundus itu suka yang halus. Khudrun yang berwarna hijau. Wadistadrok. Kita di sini diingatkan bahwa di surga itu ada sutra sundus dan sutra istadrok. Sundus itu halus, istadrok itu tebal. Wahullu asawiro min fiddah. Dan mereka dipakaikan gelang-gelang dari perak. Orang seorang insan yang berusaha. Ikutnya masih boleh. Kalau lima tidak apa.
0: Bukan ada jenazah doa demi yang turun dan yang halamnya ilah min asal mati demi walau doa walibas bukti hariko hari. Dan Allah Ta'ala berfirman bagi mereka surga, mereka masuk dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan tiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah surga.
1: Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman jannatu 'adn, bagi mereka surga-surga adn, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Yuhalluna fiha, mereka diberi perhiasan min asawira min dhahab, berupa gelang-gelang dari emas.
2: Akan artinya gelang-gelang. Nah, min dhahabin, dari emas. Walu'lu'a, dan mutiara. Lu'lu itu artinya mutiara. Jadi ketika kita belajar seperti ini, membiasakan kita dengan kalimat Quran dan terjemahannya, kata per kata, agar menjadi terbiasa, sehingga ketika kita sampai pada ayat tersebut, kita lebih mudah memahami maknanya. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian

0: surah Fatir ayat 33. Balasan bagi orang-orang beriman yang ketika di dunia laki-lakinya menghindar dari memakai sutra karena dilarang oleh Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Balasannya mereka mendapatkan sutra di surga. Berikutnya,
1: Uqala ta'ala yuhallawna fiha min asawira min dhabi wa yalbasuna siyaban khudru min sundusin wa istabarok. Dan Allah Ta'ala berfirman, mereka di dalamnya diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan memakai pakaian hijau dari sundus dan istibrok. Al-Kahfi 31.
0: Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yuhallawna fiha
2: alaihi wasallam yang suci.
0: Artinya diberi perhiasan, dipakaikan perhiasan. Min asawira, dari gelang-gelang, min zahab, dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran, dan mereka memakai pakaian yang hijau. Min sundus wa istabrak, dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 31. Berikutnya hadis.
1: Wa sabata fi sahihain ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu.
2: Nah, dapat dalam
1: dan telah tetap di dalam as-sahihain Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, perhiasan seorang mukmin di surga akan dicapai batas yang dicapai oleh air wudunya.
0: Nah, wa thabata fi sahihain, disebutkan dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, tablughu al-hilyatu minal mu'min haythu yablughul wudu. Perhiasan seorang mukmin akan mencapai batas yang dicapai oleh air wudunya.
2: Hadis.
0: Nah, maka apa yang kita lakukan di dunia ketika kita berwudu, sebenarnya itu bagian dari hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Wudu yang kita lakukan dengan sempurna, maka seakan-akan itu bagian dari proses memakaikan perhiasan kita di surga. Karena bagian-bagian yang terkena air wudu itu nanti akan bersinar dan juga menjadi tempat bertenggernya perhiasan-perhiasan kita di akhirat nanti. Nah,
2: yang mana hadis ini mengatakan bahwa Nabi
0: SAW. Berikutnya, waqala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri seorang ulama salaf dari generasi tabi'in, berasal dari Basrah. Al-huliyu fil jannah ala rijal ahsanu minhu ala nisa. Perhiasan di surga bagi kaum laki-laki lebih indah daripada perhiasan bagi kaum wanita. Nah, setelah itu Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan hadis yang hadis ini memiliki dua sisi kelemahan setidaknya, karena ada perawi Ibnu Lahiyah dan ada keterputusan sanad antara Al-Hasan dengan Abu Hurairah. Sedangkan hadis berikutnya di halaman 2, di makalah halaman 2, bisa jadi di dalam salah satu riwayat ada sisi kelemahan tapi dikuatkan dengan jalur yang lain. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Wa qala Ibnu Abi Dunya, haddatsana Ahmad bin Mani
2: sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastara'a.

0: Allahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dia akan bertanya setiap orang
1: di jalan Allah. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, "Law anna rajulan min ahlil jannati ittala'a." Seandainya seorang laki-laki dari penghuni surga muncul menampakkan diri. Fabada siwaruhu, lalu tampak gelang tangannya. La tamasa dhaw asy-syams. Niscaya cahaya gelang laki-laki itu akan memadamkan cahaya matahari. Kalah terangnya sinar matahari dengan gelang dari laki-laki penghuni surga. Kama tatmisu syamsu dhaw an-nujum. Sebagaimana matahari menghapuskan atau artinya mengalahkan cahaya bintang-bintang. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 3765. Menunjukkan bahwa penghuni surga, gelangnya saja itu bisa mengalahkan sinar matahari. Satu orang. Nah, dan kenikmatan kehidupan di surga sangat tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Berikutnya, siapa yang ditunjuk? Abdurrahim yang membacakan berikutnya. Nah,
2: Waqala Banu Abid Dunya haddatsana Ahmad.
1: Yang di bawah. Waqala al-Imam Ahmad.
2: Waqala al-Imam Ahmad qala haddatsana Yahya bin Ishaq anba'ana Ahmad bin Salama an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadkhulil jannata yan'am la yab'asu wa la tabla siyabuhu wa la yahna shababuhu fil jannati ma la 'aynun ra'at wa la udnun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar.
1: Naam, barakallahu fiik. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت. ثابت ini adalah Thabit Al-Bunani, seorang yang sangat gemar untuk melaksanakan sholat, sampai-sampai beliau berdoa, seandainya ya Allah jika ada orang yang dikuburnya masih bisa melaksanakan sholat, jadikanlah aku termasuk darinya. An Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yadkhulil jannah yan'am, barang siapa yang memasuki surga dia akan bersenang-senang, mendapat nikmat yang besar. La yab'as, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah menderita. Wala tabla thiyabuhu, pakaiannya tidak akan lapuk, tidak akan usang. Wala yafna shababuhu, masa mudanya tidak akan sirna. Fil jannati ma la 'aynun ra'at, di dalam surga terdapat apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Wa akhrajahu Muslim min hadithi Zuhair bin Harb an Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah ila qawlihi la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Zuhair bin Harb, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Hammad bin Salamah, sampai pada perkataan, pakaian penghuni surga tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah usang, dan masa mudanya tidak akan sirna. Berikutnya, di halaman 3, dibaca. Boleh ditunjuk atau ya, Mas Widi, atau Mas Widi saja.
2: Taqala Ahmad qala hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Mu'ad bin Hasyim bin Hisham qala hadatsana Abi an Qatadah an Khilas an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam lil mu'min min zawjatan yuramuhu sukihima min wara'i siyabihima.
1: Naam. Wa qala Ahmad, al-Imam Ahmad berkata, haddathana Ali bin Abdullah qala haddathana Mu'ad bin Hisham qala haddathani Abi an Qatadah an Khilas an Abi Rafi' an Abi Hurairah. Ketika kita membaca sanad riwayat, kita sedang mengingat jasa orang-orang yang menyampaikan hadis itu sampai ke kita. Melalui orang-orang tersebutlah hadis itu sampai ke kita. Sungguh sangat layak untuk disebut namanya. An Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mu'mini zaujatan, bagi orang beriman itu memiliki dua istri dari bidadari. Jadi minimalnya sudah enggak ada yang jomblo di surga, pasangannya itu minimalnya dua bidadari. Nah, maka ini berkaitan dengan pertanyaan yang sempat dikirimkan sebelumnya. Jadi pertanyaannya itu, pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan pembahasan ini. Afan Ustaz, dari yang Anda pahami selama mengikuti kajian ini bahwa penduduk surga hanya memiliki dua istri. Bagaimana jika di dunia dia sudah memiliki lebih dari dua istri? Lalu bagaimana dengan bidadari yang jumlahnya melimpah di sana? Jawabannya adalah, minimal dua istri itu artinya dari hurul ain, dari bidadari. Memang sudah tercipta sebagai penghuni surga. Beda lagi dengan istri-istri yang di dunia kemudian sama-sama beriman, bertakwa, dikumpulkan bersama suaminya. Itu beda lagi. Nah, kita mengingat di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, likulli wahidin minhum zaujatani minal huril ain. Masing-masing dari mereka itu setidaknya memiliki dua pasangan, dua istri dari bidadari. Itu minimal. Karena sebagian yang mati syahid, jumlah pasangan dari bidadarinya berapa? 70. Ada yang 70. Jadi dua itu standar minimal. Dua bidadari. Itu standar minimal. Nah, penghuni surga yang paling bawah, yang terakhir masuk surga, disebutkan dalam hadis, ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. Kemudian orang yang terakhir masuk surga ini, memasuki rumahnya, dan masuklah dua istrinya dari bidadari. Fayaqulan, kedua bidadari itu berkata, Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan engkau untuk kami dan menghidupkan kami untuk engkau. Jadi dia bersyukur, dua bidadari itu mengatakan, segala puji bagi Allah yang menjadikan aku tercipta untukmu dan engkau tercipta untukku. Nah, ini bukan ucapan gombal ini, tapi memang ucapan yang diungkapkan dengan penuh sukacita ketika menyambut penghuni surga yang paling bawah, paling rendah. Qala fayaqul, maka penghuni surga yang paling bawah itu berkata, ma a'ta ahadun mithla ma u'tit. Tidak ada seorang pun yang dapat nikmat lebih dari aku. Itu menurut penghuni surga paling bawah. Sebagaimana penghuni neraka yang paling atas, paling ringan siksanya, menyatakan, tidak ada orang yang lebih sengsara dari aku. Padahal dia paling mending. Yang masuk surga paling akhir menyatakan, kayaknya aku paling nikmat ini. Gak ada yang lebih nikmat dari aku. Ini yang disebutkan dalam sebagian riwayat hadis. Dan kita diingatkan juga sebagai pengingat bagi para istri, ya, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, bahwa orang yang masih hidup di dunia ini kadang sudah memiliki pasangan, calon pasangan di akhirat, yang memantau kalau istrinya di dunia menyakiti suaminya, maka sang bidadari di surga itu menyatakan, la tu'dhih, jangan engkau sakiti dia. Qatalakillah, celaka engkau. Fa innama huwa indaka dakhilun yushiku an yufariqaki ilayna. Dia itu bersamamu itu mungkin hanya sementara. Nah, artinya kalau dia enggak beriman sebagaimana imannya sang suami, sementara saja jadi pasangan dia di dunia saja. Hampir-hampir saja dia akan meninggalkan engkau menuju kami, menuju bidadari di surga. Nah, maka berkaitan dengan pertanyaan yang tertulis sebelumnya, dua istri itu bukan dua dari dunia, itu adalah dua istri bidadari. Belum lagi istri dunia yang nanti akan bergabung lagi dengan suaminya ketika sama-sama beriman. Nah, kembali kepada makalah halaman 3, hadis yang paling atas, hadis riwayat Ahmad, lil mu'mini zaujatan yura mukhu suqihima min wara'i thiyabihima. Seorang mukmin memiliki dua istri dari bidadari, yang mana sumsum betis keduanya dapat terlihat dari balik pakaian mereka. Jadi untuk suaminya pakaian yang transparan dan kulitnya begitu jernih dan putih. Nah, itu bidadari surga yang dipersiapkan untuk orang beriman. Nah, saya beri catatan di situ, hadis ini sahih, para perawinya adalah perawi dalam Sahih Al-Bukhari atau Muslim. Nah, hadis berikutnya, jadi ini banyak hadis yang dilemahkan oleh para ulama sehingga mungkin hadisnya enggak terlalu banyak yang kita baca. Nah, siapa yang mau baca hadis berikutnya? Tafadhal. Atau agak sulit, biar saya yang baca. Panjang ya. Nah, waqala At-Tabarani, berkata At-Tabarani, haddatsana Ahmad bin Yahya Al-Hulwani wal Hasan bin Ali Al-Fasawi qala. Jadi Al-Imam At-Tabarani mendengar hadis ini dari dua orang, Ahmad bin Yahya Al-Hulwani dan Al-Hasan bin Ali Al-Fasawi. Keduanya berkata, haddathana Sa'id bin Sulaiman, qala haddathana Fudail bin Mazruk, an Abi Ishaq, an Amr bin Maimun, an Abdillah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ka'anna wujuhahum daw'ul qamar lailatal badri. Rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka seperti cahaya bulan pada malam purnama. Wazumratu tsaniyah ala launi ahsani kaukab durri fis sama. Rombongan kedua yang masuk surga, wajah mereka seperti bintang yang paling indah bercahaya di langit. Likulli wahidin minhuma zawjatani minal huril ain. Bagi setiap orang dari mereka mendapat dua istri dari bidadari. Minimalnya ya. Minimalnya dua. Ala kulli zawjatin sab'una hullah. Pada setiap istri terdapat 70 lapis pakaian. Yura mukhu suqihima min wara'i luhumihima wa hulalihima kama yura syarabul ahmar fi zujajatil bayda. Yang mana sumsum betis keduanya dapat terlihat dari balik daging dan pakaian mereka sebagaimana minuman merah terlihat di dalam gelas yang putih transparan. Qala Ad-Diya, hadha indi ala syartis sahih. Al-Hafidh Ad-Diya Al-Maqdisi, seorang ulama dari Palestina, ya, berkata, hadis ini menurutku sesuai syarat as-sahih. Nah, hadisnya ternilai sahih. Ini masih bicaranya bukan tentang bidadari ya, masih tentang pakaian penghuni surga. Nah, وقال أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الخزرج بن عثمان السعدي قال حدثنا أبو أيوب مولا لعثمان بن عفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. Panjang cambuk salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Walaqabu qausi ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa mithliha ma'aha. Dan tempat busur panah salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wala nasifum ra'atin minal jannah khairun minad dunya wa mithliha ma'aha. Dan sungguh nasif, penutup kepala atau kerudung seorang wanita dari surga, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Qala qultu ya Aba Hurairah, wa man nasif? Qala al-khimar. Aku berkata, siapa yang berkata di sini? Abu Ayyub, ya, yang mendengar hadis ini dari Abu Hurairah. Aku berkata, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan an-nasif? Qala al-khimar. Abu Hurairah menyatakan kerudung atau khimar. Ini menunjukkan bahwa kadang kalimat hadis dalam bahasa Arab itu juga tidak dipahami oleh sebagian orang yang ngerti bahasa Arab. Karena kata itu jarang digunakan. Nah, maka di sini Abu Ayyub bertanya kepada Abu Hurairah, apa an-nasif? Tadi engkau sebut, wala nasifum ra'atin minal jannah khairun minad dunya. Apa an-nasif? Abu Hurairah menyatakan, al-khimar, kerudung. Kerudung seorang wanita penghuni surga, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu kerudungnya aja. Bagaimana dengan orangnya? Nah, qultu, kata Al-Hafidh Ibn Kathir, Al-Khazraj bin Uthman Al-Basri takallamu fihi walakin lahu syahid fis sahih. Ibn Kathir berkata, Al-Khazraj bin Utsman Al-Basri dinilai bermasalah atau dikritik oleh sebagian ulama, tetapi hadis ini memiliki penguat dalam as-sahih. Kama taqaddama fi sahih al-Bukhari an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi wa la nasifuha ya'ni khimaraha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sebagaimana telah berlalu dalam sahih al-Bukhari dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya terdapat redaksi kalimat, sungguh kerudung wanita penghuni surga lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, kemudian hadis-hadis yang disampaikan di situ ada sisi kelemahan. Saya beri tanda cetak tebal perawi yang dinilai lemah oleh para ulama. Darraj Abu Samah dari Abul Haitham, ya. Sampai di halaman 5 itu juga riwayatnya terhitung lemah. Kemudian di halaman 6, di halaman 6 di paragraf terakhir itu yang terhitung sahih sebagaimana pada makalah-makalah sebelumnya. Di bagian yang terakhir di halaman 6, di makalah halaman 6, wa taqaddama an-Tsauri an Hammad an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala nakhlul jannah yudhu'uha min zumurrud akhdar wa qarabuha min dhahabin ahmar wa sa'afuha kiswatun li ahli al-jannah minha muqatta'atuhum wa hulaluhum. Dan telah disebutkan sebelumnya dari Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, pohon kurma di surga batangnya terbuat dari zamrud hijau, pangkal pelepahnya dari emas merah, dan daun pelepahnya merupakan pakaian bagi penghuni surga. Dari situlah terbuat pakaian muqatta'at yang terpotong, potongan-potongan pakaiannya dan jubah-jubah mereka. Ini yang dibahas di dalam dzikru libasi ahlil jannah fiha wa hilyatihim wa sifati thiyabihim. Nah, tetap berusaha saya terjemahkan semua sampai selesai ini supaya seandainya digabungkan semua makalah itu dari awal, harapannya antum sudah dapat faedah ini loh. Naskah kutipan dalam Al-Bidayah wa Nihayah tentang surga dengan terjemahannya secara utuh. Harapannya demikian. Selesai pembahasan kita di sore hari ini, kita akan baca pertanyaan yang sudah dikirimkan yang belum terjawab. Pertanyaan yang kedua, Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, jika kita mengkhawatirkan rezeki kita di esok hari, maka itu adalah dosa. Apakah yang mendasari ucapan ini, Ustaz? Nah, dari sisi ucapan Sufyan bin Uyainah, beliau menyatakan, fikruka fi rizki ghadin yuktabu alaika khati'ah. Engkau terlalu mencemaskan, terlalu memikirkan rezeki esok, itu terhitung sebuah kesalahan, khati'ah. Ucapan Sufyan bin Uyainah ini diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi dalam Tadhkiratul Huffaz. Siapa Sufyan bin Uyainah? Sufyan bin Uyainah salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang berada di Makkah. Sufyan bin Uyainah tergolong ahli hadis sekaligus ahli tafsir. Nah, kalau ditanya apa yang mendasari ucapan ini dan sebenarnya maknanya seperti apa? Yang terhitung bisa sampai dosa itu kalau kita terlalu mencemaskan. Bukan berarti enggak boleh berpikir tentang apa yang akan kita lakukan besok, bikin planning, rencana, program saya mau jualan ini, saya mau mendatangi ini. Bukan. Itu enggak apa-apa. Bagian dari usaha. Tetapi yang terlarang ketika seorang larut dalam kecemasan berlebihan, membuat dia ragu terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengurangi tawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sisi prasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan Allah gak akan mencukupi dia kalau dia, meskipun dia berusaha. Kurang percaya kepada Allah. Demikian juga, terlalu berangan-angan, mengkhawatirkan yang belum terjadi, sehingga melupakan fokus ibadah untuk hari ini. Nah, padahal semestinya seseorang itu yakin. Cukup dia berjuang, berusaha sesuai dengan kemampuannya. Dia rencanakan apa yang kira-kira bermanfaat bagi kehidupannya. Setelah itu dia tawakal kepada Allah. Jangan terlalu mencemaskan. Hendaknya dia ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizki setiap makhluk yang ada di muka bumi. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dalam surah Hud ayat 6. Tidaklah ada binatang melata di bumi kecuali Allah yang menjamin rizki binatang tersebut. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samii'ul 'aliim. Dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Betapa banyak hewan-hewan yang melata di bumi. Bukan engkau yang membawa rizkinya. Allah yang akan memberikan rizki kepadanya dan kepada kalian. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 60. Termasuk kecemasan berlebihan, itu membuat orang-orang di masa jahiliyah itu membunuh anaknya. Karena takut anaknya ini mengurangi rizki dia. Itu contoh kecemasan yang berlebihan. Yang menjerumuskan pada dosa. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Janganlah engkau membunuh anak-anak kalian. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka. Surah Al-An'am ayat 151. Demikian juga di surah Al-Isra ayat 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Kalau tadi Allah menyatakan di surah Al-An'am 151, disebut kami yang memberi rizki kepada kalian. Disebut kalian dulu, baru mereka. Tapi di surah Al-Isra ayat 31, kami yang memberi rizki kepada mereka dan kalian. Sampai dibolak-balik penyebutannya oleh Allah untuk menegaskan, enggak usah khawatir. Nah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Kami yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka termasuk dosa besar. Nah, demikian juga kecemasan yang berlebihan yang terhitung berdosa. Seperti yang pernah saya ketahui terjadi pada sebagian orang. Sampai sedemikian cemasnya dia bingung. Saya ini mau bayar kontrakan. Kok belum ada ya? Cemas berlebihan sampai dia meninggalkan sholat. Kesedihan dan kecemasannya dia itu menyebabkan dia meninggalkan sholat. Padahal dia biasanya rajin sholat. Dan itu diungkapkan oleh suaminya. Nah, saking cemasnya. Mestinya silakan berusaha mencari upaya. Tapi tawakal itu menjadi identitas orang beriman harusnya. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Hendaknya kalian bertawakal kepada Allah jika kalian beriman. Kalau kalian tidak bertawakal, apa layak kalian disebut beriman? Kurang iman kalian. Nah, berusaha, berupaya, itu yang diperintahkan. Tetapi kemudian jangan menjadi beban kecemasan berlebihan. Nah, wallahu a'lam. Yang ekstrim lawannya, tidak mikir sama sekali. Kalau yang ini ekstrimnya mikir berlebihan, ya, sampai dia cemas meninggalkan sebagian ibadah yang diwajibkan. Yang ekstrim kiri, tidak mikir sama sekali. Pinjam uang, tidak pernah mikir mau bayar. Saya tidak mikir masa berikutnya, karena itu takut terhitung dosa. Ya, itu juga parah juga itu. Dia tidak memikirkan hak orang namanya. Dia enak saja pinjam, kemudian tidak mikir mau ngelunasi. Nah, itu juga sesuatu yang salah, yang keliru. Bagian dari kedzaliman, ketika dia tidak memikirkan hak orang lain. Nah, wallahu a'lam. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Nah, berkaitan dengan apabila seorang wanita dia memiliki suami lebih dari satu, karena suami yang pertama meninggal, kemudian suami yang kedua kemudian meninggal juga, misalkan bisa saja seorang wanita bersuami lebih dari satu di waktu yang berbeda. Dengan siapa dia akan berada di surga jika memang sama-sama masuk surga? Di sini memang ada perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan riwayat-riwayat yang ada. Memang sebagian sahabat seperti Abu Darda diriwayatkan bahwa beliau berpandangan wanita itu di surga akan bersama suami yang terakhir. Meskipun sebagian ulama berdasarkan riwayat yang ada juga menafsirkan kemungkinan yang lain, bahwasanya seorang wanita itu akan bersama suami yang paling baik akhlaknya terhadap dia, paling baik perlakuannya atau adabnya terhadap dia. Nah, itu ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Maka misalkan, kalau seorang memilih berbuat seperti yang dilakukan sebagian wanita salaf, ketika mengetahui suaminya adalah orang yang baik, sehingga dia tidak ingin menikah lagi, apabila dia mampu dan tidak menimbulkan mudarat dengan tidak menikah lagi, boleh saja itu sebagai sebuah pilihan. Dan itu tidak bisa disamaratakan. Karena bagi wanita yang lain mungkin menjadi fitnah ketika dia tidak menikah lagi. Bahwa dia memilih untuk tidak menikah lagi karena berharap suami yang sebelumnya yang sudah meninggal adalah akan menjadi suami dia di surga, itu pilihan. Tetapi jangan kemudian dijadikan patokan bahwa semua wanita harus demikian. Karena kondisi tiap wanita nanti akan berbeda-beda. Adapun percakapan seorang suami dengan istrinya, nanti kalau saya meninggal duluan, ya, kadang seorang suami demam dikit sudah berwasiat. Kayaknya mau mati memang sudah. Nah, berwasiat itu memang penting dan bagus bagi orang-orang tertentu yang memang punya harta. Punya harta, punya utang, ya kan? Itu perlu disampaikan. Kalau nggak disampaikan, perlu dicatat. Karena itu berkaitan dengan hak orang lain. Nah, jadi percakapan seperti itu penting untuk menyampaikan mungkin ada janji yang belum terlaksana kepada seorang, ada hutang yang belum terbayar, atau ada piutang milik orang kepada dia, yang kalau dia meninggal itu hak ahli warisnya. Maka perbincangan seperti itu, perbincangan yang mestinya diarahkan pada tanggung jawab syar'i. Tanggung jawab syar'i itu artinya jangan sampai kita meninggal membawa sesuatu yang itu hak orang lain masih ada pada kita. Kita sampaikan. Kalau masih punya, kalau punya utang, sampaikan. Kalau nggak punya utang, sampaikan juga. Nah, alhamdulillah, ayah meskipun kondisinya mungkin tidak dalam kondisi berlebih, tapi alhamdulillah, ayah tidak meninggalkan utang. Maka anak punya, itu perlu disampaikan. Kalau nggak disampaikan, perlu dicatat. Karena itu berkaitan dengan hak orang lain. Nah, jadi percakapan seperti itu penting untuk menyampaikan mungkin ada janji yang belum terlaksana kepada seorang, ada hutang yang belum terbayar, atau ada piutang milik orang kepada dia, yang kalau dia meninggal itu hak ahli warisnya. Maka perbincangan seperti itu, perbincangan yang mestinya diarahkan pada tanggung jawab syar'i. Tanggung jawab syar'i itu artinya jangan sampai kita meninggal membawa sesuatu yang itu hak orang lain masih ada pada kita. Kita sampaikan. Kalau masih punya, kalau punya utang, sampaikan. Kalau nggak punya utang, sampaikan juga. Nah, alhamdulillah, ayah meskipun kondisinya mungkin tidak dalam kondisi berlebih, tapi alhamdulillah, ayah tidak meninggalkan utang. Maka anak punya acuan. Berarti kalau ada orang yang mengklaim bahwa ayah mempunyai hutang ke saya masih lebih percaya pada ayah saya dari sisi kejujurannya. Nah, penting. Punya utang disampaikan, tidak punya utang disampaikan juga. Itu bagian dari pembicaraan yang bermanfaat. Pembicaraan yang bermanfaat. Jangan jadi pembicaraan yang terlalu pede. Terlalu pede. Nanti kalau saya meninggal, kamu jangan nikah lagi ya. Pede sekali dia merasa bahwasanya tidak ada orang lebih baik dari dia. Nah, jadi semua itu disesuaikan dengan kondisinya. Disesuaikan dengan kadarnya. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ada lagi yang lain? Nah, ya. Jadi kalau ditanya apakah kalau dikatakan alat musik yang seperti apa yang terlarang, ya, segala yang sifatnya masuk dalam kategori al-ma'azif. Al-ma'azif itu alat musik. Alatul lahu. Ya. Baik itu digesek, dipukul, ya. Itu adalah segala hal yang masuk dalam kategori terlarang. Dan para ulama mengumpulkan beberapa riwayat hadis yang sahih tentang larangan-larangan alat musik itu. Nah, Syekh Al-Albani punya karya. Nah, dan saya juga sebenarnya sedang menyusun tulisan atau buku berjudul uraian dalil yang bercahaya tentang musik, nyanyian, dan gambar makhluk bernyawa. Kalau yang berkaitan dengan musik, ini sudah kita tuliskan beberapa dalilnya.

0: Di antaranya surah Luqman ayat 6, ya. Demikian juga surah An-Najm ayat 59 hingga 61 dengan penafsiran sahabat. Demikian juga Al-Quran surah Al-Isra ayat 64 yang suara iblis itu ditafsirkan oleh Mujahid sebagai seruling. Nah, belum lagi hadis riwayat Al-Bukhari secara muallak, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Demikian juga riwayat-riwayat yang lain. Riwayat hadis riwayat Al-Bazzar dari Anas bin Malik, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, mizmarun inda ni'mah wa rannatun inda musibah. Dua suara yang terlaknat di dunia dan akhirat, yaitu seruling ketika mendapatkan nikmat dan rintihan kesedihan ketika mendapatkan musibah. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Anas bin Malik. Demikian juga hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikumul khamra wal maisir wal kubah." Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian khamr, perjudian, dan gendang. Gendang ini yang ditabuh. Kalau tadi seruling yang ditiup. Ya. Semua itu masuk dalam lingkup al-ma'azif. Nah, jadi hadis ini hadis riwayat Ahmad, ya, hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan khamr, perjudian, dan gendang. Meskipun ada perkecualian dalam kondisi-kondisi tertentu seperti penggunaan rebana saat pernikahan dan rebananya itu adalah yang hanya memiliki satu sisi saja. Faslu ma bainal halali wal haram ad-duffu was-sautu fin nikah. Pembeda antara halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan. Berarti selain itu termasuk dalam kategori haram. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka ini adalah contoh larangan musik. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar seruling dari penggembala, beliau menutup telinganya dan berkata kepada Nafi, sama-sama menyingkir menjauh dari sumber suara dan berkata kepada Nafi, "Ya Nafi, atasma?" Wahai Nafi, apakah engkau masih dengar suara seruling itu? Fa'akulu na'am, kata Nafi, "Ya, masih terdengar." Fayumdi, maka terus menjauh, menghindar, menjauh. Hatta kultu la, hingga aku sudah mengatakan, sudah enggak kedengaran lagi, wahai Ibnu Umar. Fawadha'a yadayhi, maka Ibnu Umar pun tidak lagi meletakkan telinganya, meletakkan tangannya pada telinganya. Wa'a'ada rahilatahu ila tariq, wa qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasami'a sawta zammarati ra'in, fasana'a mithla hadha. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar seruling terdengar, beliau berusaha menghindar dan menutup telinga. Maka aku pun berbuat seperti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad dinilai sanadnya sahih oleh Syekh Ahmad Syakir dari perbuatan sahabat Abdullah bin Umar dan menyatakan aku melihat Rasul berbuat demikian, maka aku pun berbuat demikian. Nah, ini hanya sedikit dari banyak dalil tentang haramnya musik. Nah, wallahu a'lam. Baik. Insyaallah sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Semoga Allah taala senantiasa memperbaiki keadaan kita dan segenap kaum muslimin. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada semua pihak menuju berbagai kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluarga, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara. Ammastara'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidha amdaya'a, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut atau ia menyia-nyiakannya? Apakah ia menjaga amanah itu dengan membimbingnya, mengarahkannya, membinanya, atau ia menyia-nyiakan, gak peduli, tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya, tentang penghuni rumahnya. Yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya tugas kita, apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkait istri, itu adalah sebuah amanah, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka bukan hanya sebatas menjaga fisik mereka, bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan, dan batin mereka. Tidak hanya itu. Namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka, kebutuhan batin mereka, iman mereka, agama mereka. Nah, para istri kita butuh untuk kita kontrol, butuh untuk kita arahkan, butuh kita bimbing dan kita bina, kita berikan mau'idhah, mau'idhatul hasanah. Nah, pergaulan dengan pergaulan yang baik, ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kita pun juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita berlepas diri, urusan anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya tidak bisa ikut campur dengan urusan anak kita. Tidak. Kita tetap, ya, tetap kita intervensi dalam batas-batas yang kita mampu dan secara syariat boleh. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaq alaihi, dan dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka pemimpin, imam, ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya, akan ditanya. Tidak mudah Tidak gampang menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi seluruh umat dalam satu negeri. Luar biasa. Nah, benar-benar barakallahu fikum, tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat berat. Namun di masa-masa kita hidup ini, ya, beratnya tanggung jawab ini seakan tertutupi, sehingga orang-orang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa suatu ketika nanti dia akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din, azzani Allahu iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita. Sehingga kita terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Butuh kita penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana Islam mengarahkan dan membimbingkan kita untuk mendidik putra dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagai dambaan kita semuanya. Kita ingin doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai penyejuk mata-mata kita, bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membinasakan kita, terlebih agama kita, disebabkan karena malapetaka dan cobaan yang muncul dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita salah mendidik istri dan anak-anak, dia akan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah tentunya, dan dengan doa Allah Azza wa Jal, dan juga upaya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab yang syar'i untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kita mendapatkan istri-istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan salihat, maka kita tempuh sebab-sebab itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tak lupa dan tak boleh kita lupa bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putri kita serta keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai referensi utama dalam memberikan petunjuk kita. Nah, barakallahu fikum. Namun terkadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Nah, keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru ya, menjadikan kita semakin jauh dari ketaatan, menjadikan kita tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita, lupa kita membimbing keluarga kita, lupa akan tujuan kita pertama. Ya. Maka ketika kita menemukan berbagai macam semisal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan dan kita curahkan perhatian kita terhadap mereka, seperti apa

Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman yang ke-351. Beliau rahimahullah mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya tadi, mencelakakan tidak di dunia saja namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab penelantaran ya dia dan sikap meninggalkan pendidikannya. Penelantaran, cuek dengan upaya untuk membenahi akhlaknya, meninggalkan pendidikan Al-Quran terhadapnya. Ini sebabnya. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Yang kedua, anak ini rusak. Orang tua telah mencelakakan anaknya dan merusak anaknya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kedua adalah menopang ya, dan mendukung atas syahwat, keinginan-keinginan jelek dan buruk anaknya. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh ke depan terkait efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya, minta memaksa, ya. Kemudian ibunya pun juga mendukung, sudahlah bi, kasih toh, wis salah, timbang nangis. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya tanpa berpikir apa efek setelah itu, tanpa bertanya apakah ini nanti akan membahayakan anak saya. Nah, dukungan orang tua selalu ada, bahkan sering saya nukilkan ucapan-ucapan mereka dan saya dengar sendiri bagaimana orang tua terkesan dia itu bijak, memang kesannya bijak tapi salah ya. Bijak dalam mendukung kreativitas anaknya, mendukung barakallahu fikum aktivitas anaknya, ternyata aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua mengatakan, "Ya oleh aku iki wis apa jari anakku?" Ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kesannya ucapan ini apa? Ucapan sayang kepada anak. Orang tua yang peduli terhadap keinginan anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya, apakah demikian? Lah. Ketika ia selalu mendukung syahawatihi, yaitu upaya-upaya anak, permintaan-permintaan dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah. Ya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk memuliakannya, padahal dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia telah menyayangi anaknya, namun ternyata ia telah mendzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi

0: hilanglah upaya dia mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut, wa fawwata alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan terlewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat dari apa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya? Terlewat dari bakti anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Nak, tolong Abi belikan ini, nak. Belikan ini loh, baut untuk kipas angin ini di sana. Si Abi. Oh, anaknya sibuk. Gini, ya. Si Abi, ya. Sik, entar lagi, Bi. Subhanallah. Ketika kita paksa, ayo, ayo, dia taruh ini. Gitu anaknya. Ah, Abi ini. Subhanallah. Itu sudah masuk dalam ucapan ah. Wala takullahuma uff. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Apa itu uff? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan. Tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma. Dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak uminya. Ah, umi ini gak tahu ya apa saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan. Ah, luar biasa. Nah. Terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya, anak usia 3 tahun, nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun, nurut-nurutnya. Apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue atau kasih permen. Senang dia. Sekarang enggak ada fitrah seperti itu anak. Nah, kena yang namanya gadget ini. Alat yang sangat merusak dunia akhirat bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya. Bahkan anaknya gak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya gak minta. Berprestasi anaknya ada hadiah. Dibelikan tablet yang satu keramik itu. Besarnya kayak keramik. Apa kayak telenan lah. Ya. Kayak keramik terlalu besar. Telenan. Ya. Nah, hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah, apalagi ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak. Santai aja. Nah. Ikhwani fi din, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya? Ibunya aja yang disalahkan. Oh, ini si Umahat bahagia ini. Oh, ya kan? Ya kan? Nah, iya, Abi kan? Kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anaknya. Didukung. Kalau suami saat itu tegas tidak memberikan, si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah. Sabar, biar suaminya. Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya. Namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi, diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, dia kata dia memukul adalah pukulan yang mendidik. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian di balik layar atau di balik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngono iku wis. Hah? Wis gak usah dirungokne bapakmu wis ngono iku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngono iku bapakmu. Gak usah dirungokne, ya. Wis nyok, tuku. Rusak akhirnya anak. Nah, memusuhi ayahnya, tidak percaya kepada ayahnya, dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Ya ketika santai. Nah, si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan ini suami wis keringetan dari kebun ya. Mengges-menggesian ini. Ya. Nah, nyampe rumah assalamualaikum. Assalamualaikum, delok anakmu iku lho. Hah. Anakmu mangine-ngene-ngene. Aduh, suami pusing. Ya. Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya, dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Ya. Nah, bikinkan minum. Ya. Nah, tasnya ditaruh, sepatunya mungkin kalau bersepatu. Ya. Disiapkan. Nah, alat mandinya, suruh mandi dulu. Makanannya. Jangan langsung laporan. Hah? Wah. Si suami. Ya kalau seperti itu suami sabar ya. Harus sabar. Jangan dilawan dengan kekerasan juga. Sabar. Mungkin istri capek juga. Ya. Seharian dia. Sudah nyuci. Wana 7 misalnya. Hah? Barakallahu fiik. Nah. Kita pakaiannya banyak. Anak pun juga gitu. Si istri gak punya pembantu misalnya. Karena ingin jadi istri soleha. Ya. Nah, dibelikan mesin cuci, gak mau si istri. Enggak, mas. Kok aku gak olahraga ngulik mesin cuci? Ya. Ada yang seperti ini? Kalau ada, Masya Allah. Ya. Gampang loroh ngulik mesin-mesin KB. Ya. Enak kan? Nyuci tinggal cedip. Nah, masak tinggal tit. Nah. Masak yang pakai listrik pun juga gitu. Ya. Tinggal pencet aja. Masya Allah. Nah. Artinya tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Nah, harus maksimal. Masak gampang, nyuci gampang. Ya, tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Nah, harus penuh strategi. Nah, sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini, ini yang begini. Sama anak pun juga demikian. Coba jadikan pembahasan antara suami istri. Meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Nah, pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab ya, mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian wa qala aidan Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidat dini wa sunanahu, dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adu'uhum sigharan, maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lah sadar-sadar dewi. Oh jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku wae biyen gak diajari ambek wong tuaku, yo salafi. Walhamdulillah, hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita, iya kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah Subhanahu wa taala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan samillah. Wakul biyaminik, wakul mimma yalika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, Inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, wahai anak yang kecil, gulam. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Ya, simple, ringan. Yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan. Jangan berat-berat. Nah, apa pengajarannya? Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah. Jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Naam. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa, dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti yo sadar-sadar dewe. Jangan, Pak. Perintahkan, ayo sholat, ikut abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih, sejak di rumah, nanti ikut abah ke masjid, ya, habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ya, ternyata, enggak iya, kan gitu. Nyampe di masjid, salam, furu. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya? Enggak ada. Ketika nyampe rumah, ngelihat anaknya. Sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum. Ayo sholat sunnah di sini. Ditagih. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak, Ustaz. Kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah, Ustaz. Nah, kan bukan wajib. Iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah, membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan. Fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin. Kamu harus begini. Kamu jangan begini. Kamu begini. Hikmah dibalik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal, itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita pahamkan, kamu kalau sholat sunnah, ya, Allah tidak menyanyiakan kamu, Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Pahamkan seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka masih kecil, kita dampingi. Kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fadha'uhum sigharan, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga ahlu sunnah, keluarga salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini itu terlalu menilai anak kita ini barang murah. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Nah, sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya. Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya ya ditukar dengan emas seberat 25 kg. Dikasih kan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah jenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram. Bukan 25 gram. 25 kilo. Cuma anak sampean itu yang itu? Yang baru lahir itu atau yang itu? Saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu? Saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Hah? Woi, penai pak, iya pak. Lek tambah 5 kilo kas, iya pak. Gak mungkin orang tua yang fitrahnya, ya, dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah. Kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacingnya ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Khawani fiddin, azani Allah wa iyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin, Masya Allah, yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya, dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya. Ini anak nanti diambil orang apa nanti kecemplung ini, kecemplung itu atau kejatuhan ini enggak peduli. Engko lek luwe amule arek-arek iku. Kropetik apa? Hah? Nah. Nah. Tidak seperti orang tua kita dulu, Masya Allah, orang tua kita dulu kalau kita main dia tidak di samping kita. Ya. Nah. Mau makan saja anaknya didampingi sambil main ya ditulang, walaupun ini enggak boleh ditiru ini. Ya, anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah. Ikhwani fid din, azan Allah wa iyakum. Kadang enggak iman. Apalagi anak perempuan. Ya. Tak ubahnya seperti barang murah wis. Salah. Nah. Tengah malam keliaran. Anak murah. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Baru nanti kalau dia kehilangan atau salah jalan anak ini, baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran, sedikit narkoba, habis itu kasus pencurian, ya, dan yang lainnya. Orang tua disibukkan. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala, ia mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Ya, menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. Nah, wa ba'tani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. Wa adatuka syaikhan kabiran, maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak gak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputan mbokku. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh. Iya, Pak. Di mana aja? Wah, sana, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. Ojo ambek aku wis ribu. Ojo ambek. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya, pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, nah, masya Allah berprestasi. Masukkan ke SD, apa, favorit. Ya. Nanti SMP juga gitu. Pak, ini anaknya cerdas, Pak. Gimana kalau di pondok? Jangan, jangan. Masuk SMP favorit, bertaraf internasional. Wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman, bahasanya. Masya Allah. Ya. Nanti setelah SMA, wah, anak ini jangan sampai, ya, pendidikannya kemudian berhenti, harus ke perguruan tinggi, kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana, Kanada, Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Luar biasa, kalau pinter. Kalau anaknya agak, agak bego anaknya, ya, ya, nuakal anaknya, wah, sudah, sak kampung sudah terkenal, wah, anakku, paiku, es, nakal. Langsung orang tuanya, kamu mondok. Assalamualaikum Ustaz. Pendaftaran tahfidz, Ustaz. Ini anak saya, Ustaz. Masya Allah, anak saya ini nakal, Ustaz. Ah, ini begini, sudah. Saya sudah mengatakan kepada anak. Anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh. Lu, Ustazin longso. Ngelus dodo. Masya Allah. Nah, kok sing kayak ngini sing dikirim? Sing cerdas-cerdas mana, Pak? Hah? Dahulu para ulama, Al-Imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Ya. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebuah kitab Syiar A'lamun Nubala, sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya. Kalau tahu anaknya cerdas, langsung disuruh menghafal Al-Quran. Karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah, kalau wis afan, Pak. Longor, Pak. Aduh. Kasian anak ini. Ya. Nah, atau sudah babak belur. Seperti mobil yang sudah habis kecelakaan. Kalian masukkan bengkel. Apa yang diperbuat oleh bengkel tadi? Ditabuhi, Pak. Bung, buh, buh, buh. Ya, bengkel kenteng, ya. Sampai benar, sampai lurus. Ya. Wah, ini sudah anaknya nuakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Hmm. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah, ini kekerasan pada anak ini, ya. Tak boleh. Loh, padahal nuakal anaknya ini. Nah, ustadznya nyubit atau mukul saja, ya. Dipukul begini. Sudah. Enggak apa? Enggak terima. Pak, anak sampean ini masuk ke sini wis morat-marit. Ya. Nah. Akhirnya di pondok akhirnya minta maaf. Jangan, Pak. Perbaiki dulu di rumah, ya. Sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan wis korak kayak gitu dikirim ke pondok. Hah? Masuk pondok, wah. Pucuk ukurannya pinggir ini habis, tinggal tengah, ya. Badannya wah tipis gitu ya. Betisnya lurus gitu. Nah. Ini telinganya. Nah, paralon. Kan ada ya? Ada kan? Paralon pasang sini. Ayo, kok gak kemeng ini. Barakallahu fiik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita. Sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abnai huququn ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Li'anna dzalika mimma sayus'alu anhul 'abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam Bulughul Maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf, dan mu'annas, serta huruf tengahnya sukun. Itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiyah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alayh. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya. Wa yakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu? Mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia. Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari Sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah, itu memang kedudukannya terpandang, mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qad syahidat yauma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari, menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan untaian bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau mathalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha, kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah. Thumma ba'da dzalika kullihi aslamat wa hasuna islamuha 'amal fathhi. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan baik keislamannya, amal fathi, pada fathu Makkah. Nah, ba'da zawjiha bilailah. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silahkan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu, Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya, baru malam berikutnya. Setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradati adh-dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu ista'dhanat Aba Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr. Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aytullaha ubida haqqa ibadatihi bihadzal masjid qabla hadhil lailah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga, tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun, karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Makkah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Makkah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, di antaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aytullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah, maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki. Kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadahabat ila Uthman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadahaba ma'aha. Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Uthman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat wa hiya muntaqibah. Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha

فلما بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيرها من النساء قال. Ketika proses baiatnya ini yang dikenang dalam sejarah. Bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membaiat itu. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, beliau menyatakan ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin. Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali, awataznil hurrah, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu, selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka, itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada. Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina? Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa dimasuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya beliau sakit hati ketika dituduh berzina karena menurut beliau seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. Kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina, maka Hindun bintu Utbah menyatakan awataznil hurrah, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Nah, wala taqtulna auladakunna, dan Nabi juga menyatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari baiat itu, jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari baiat ini. Qad rabbainahum sigaran naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar?

fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam. Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucapan baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas. Gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat, ini kayaknya saya kenal wanita ini siapa ini. Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka. Dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian. Dan kalian yang disebut dalam Al-Quran, wala ya'sinaka, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau, wahai Rasul. Ya. Belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat wa qalat fi ma'ruf. Langsung disela oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf. Wala ya'sinaka, dijawab fi ma'ruf. Padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga. Dan dia tidak bermaksiat kepadamu, wahai Rasul, dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hada min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan bintun Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan di antara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khibaika. Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu. Thumma ma asbaha al-yawma ala dhahri al-ardi ahlu khiba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. Aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu, ya Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu faldatan faldatan wa hiya taqul kunna minka fi ghurur. Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu faldatan faldatan, hingga hancur berkeping-keping. Wahia taqul, seraya berkata,
Kunna minka fi gurur. Dulu kami tertipu sama kamu ini. Sama berhala-berhala ini. Kalian menipu kami dulu. Nah, ini kata Hindun bintu Utbah. Jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya. Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah, dan dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah. Baik. Tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, khudi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqati zaujah wal aulad. Wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, di sini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah, wa annahu yakhtassu bihal ab. Kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban. Nah, pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihalil zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wastil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami.
keadaan suami, dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan khudi min malihi bil ma'ruf, ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa, nah, harga SPP di tarbiyah ma'had Ahlus Sunnah berapa, ya itu kewajiban juga ya, bayar SPP, itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf Ustaz, ya secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaih. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah, orang yang wajib memberikan nafkah, tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya walau tanpa sepengetahuan dia, karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana ya? Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf, jangan nambah beli kosmetik, meskipun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya, kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa, kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya, tetap harus seizin suami. Tapi untuk kadar-kadar untuk
makan saja, untuk minum anak, ya. Atau bahkan mungkin seperti tadi, untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar apa? Anak mau sekolah misalkan, itu bagian dari nafkah-nafkah yang wajib. Nah, thayyib. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kadang apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi syikayah wa amsalha la tu'tabaru min al-ghibah al-muharramah li'annaha rafa'at amraha ila waliyil amr al-qadir ala insafiha wa izalati mazlamatiha. Sesungguhnya pengaduan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah, karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, jadi ini bukan termasuk ghibah yang haram. Padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Nah, wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al-ajnabiyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan, sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekadar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh nggak harganya sekian, nah misalkan, kalau boleh tawar menawar, nah kemudian itu indal hajah diperbolehkan, nah, tapi ketika lewat dari batas hajah maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur. Maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu, kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas, padat. Ma khatbukuma, ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah, taib. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini? Pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dendam kepada Hindun bintu Utbah. Ya, ketika beliau bertanya konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan dulu engkau sudah membunuh pamanku, misalkan. Kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan. Tidak, tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan
jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan. Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dahulunya membenci Islam kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat, yang satu lupa tidak bawa uang, kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual-beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang. Dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual-beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al-bai, jual beli. Barter pun masuk kategori bai, jual beli. Barter HP, tukar HP, satunya tidak cocok dengan HP-nya, tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-bai, tidak boleh. Tukar uang juga tidak boleh. Itu masuk kategori al-bai, tukar-menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar-menukar itu masuk kategori al-bai juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa.
jahit tapi di dalam masjid. Nah, itu juga kemudian melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang. Hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar. Keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Baik. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, Qadimna al-Madinah, kami tiba di Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbar yakhthubu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Jadi kata Tariq al-Muharibi, kami tiba di Madinah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, Yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda' biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya, ketentuan ini. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya. Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma, ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu, saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah. Ya silakan.
Nah, artinya itu bukan sebuah perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar, bukan. Kalau sifatnya Nabi bersabda, itu sifatnya wajib hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna. Ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat. Nah. Taib. Ini hadis yang kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan.

Ya, yeah. Pak Rido. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan, itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan. Tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu, saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia. Itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya. Dan memang ada atau tidak ya, istri suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antum. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata. Masya Allah. Ya, takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna. Mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin alan nisa bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita. Lebih dalam hal akalnya lebih sempurna, kesabarannya, kematangannya berpikir. Ya. Secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wabima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan kasihkan semua, langsung menjadi penurut. Nah, menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi, apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya, sudah ngasih, katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia pengen ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan Hindun, salah paham, diambil cukup. Tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya,
sudah ngasih katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia ingin ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan Hindun, salah paham, diambil, di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah, itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu, begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri, ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh jangan, ya sudah, jangan. Kita cari yang lain. Kita cari dari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Taib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya, nah itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita

0: masih dalam taraf nego cerita, kalau sekian berapa, kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini, itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah, jadi mestinya keluar sebentar. Toh untuk keluar dari masjid itu, kalau seperti di tempat kita ini, ya sudah, masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras ya, yang ini itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit insyaallah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah, dan juga mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik, mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak. Itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup. Dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menyerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. Watakfurna al-ashir, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi, suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tha'labah itu kan mendebat Nabi ketika sang suami Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan bihar. Ucapan bihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Tha'labah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri, itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Tha'labah, ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa natharat batni, disebutkan beberapa kondisi sang suami itu, yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Tha'labah, jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Tha'labah berdoa, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku. Hingga turun wahyu dari Allah, tentang hukum dihar, bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, beri makan 60 orang miskin, ya. Baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Sa'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. Itu Khawlah bintu Sa'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarohnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah, baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya atau yang paling faham, meskipun sedikit pak pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah, beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu. Ada yang melihat dari sisi pandang suami, ada yang melihat dari sisi pandang istri. Walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya. Maka ya itulah cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang, mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita, yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira. Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, Allahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini, di penghujung bulan Sya'ban, di tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriah, di Musalla Aisyah. Benar ya nama musallanya? Nah, di Musalla Aisyah kita bertemu di dalam majelis ini. Semoga majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi musalla ini sebagai musalla yang makmur dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang momennya begitu tepat di saat kita akan berada di bulan Ramadan. Maghrib ini kita adalah malam pertama Ramadan, yang disebutkan di dalam hadis bahwa pada permulaan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Futtihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Dan tidak ada satupun yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun yang terbuka. Dan para syaitan dibelenggu. Dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari berlomba-lomba, mari menghadap pada bulan ini dengan penuh ketaatan. Dan bagi orang yang ingin keburukan, kejahatan, tahanlah kalian, hentikan niat buruk kalian untuk melakukan kemaksiatan di bulan ini. Dan kita di penghujung bulan Sya'ban ini berharap agar Allah Ta'ala memberikan usia panjang kepada kita, bisa memasuki bulan Ramadan, menikmati indahnya berbagai hidangan ibadah di bulan Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, doanya, zikirnya, sedekahnya, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, beramar ma'ruf nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu berbagai hidangan-hidangan kebaikan yang terbuka lebar di bulan Ramadan. Kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita di bulan yang lalu. Kita menyadari kita sangat kurang, dan kita berharap

disebutkan adalah dibangunnya musholla ini, dibangunnya tempat ibadah ini. Diberi nama Aisyah. Jadi kita sebagai pemakmur musholla Aisyah juga perlu tahu, sedikit banyak kita perlu tahu begitu mulianya Aisyah. Kalau dinisbatkan kepada Aisyah, Aisyah yang paling utama adalah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am. Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'ala an-nisa dibandingkan semua wanita. Dibandingkan semua wanita, baik itu istri Nabi setelah Khadijah dan juga selain Fatimah, ya. Fadlu Aisyah 'ala an-nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita, ka fadli tharidi 'ala sa'irit ta'am. Seperti keutamaan at-tharid. At-tharid itu jenis makanan yang mengandung unsur daging, juga roti. Jadi roti dipecah, dicacah, daging dicacah juga, kemudian dimasukkan ke dalam kuah. Jadi secara gizi ada dagingnya, ada karbohidratnya. Secara kemudahan paling mudah menjadi asupan bagi tubuh, mudah, ringan, tidak seperti makanan lain yang kadang gigi sama makanan itu harus kuat-kuatan. Kalau itu, kalau tharid itu ringan. Nah, maka sebagian ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kefakihan, begitu banyak berkah ilmu beliau yang sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah satu-satunya wanita di situ. Nah, sekedar terkait dengan nama musholla kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersyukur kepada segenap pihak, kepada semua pihak yang menjadi sebab terbangunnya musholla ini, dan faktor pendukung sekitarnya. Faktor pendukung sekitarnya ya termasuk kaplingan-kaplingan yang dijadikan tempat parkir, ya. Itu faktor pendukung sekitarnya. Termasuk para ikhwah yang juga menyumbang baik secara pikiran, tenaga, atau apa saja. Nah, dan dijelaskan dalam sebagian hadis, man bana lillahi masjidan walau kamafhasih. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, nah, meskipun seukuran seekor merpati, artinya kandang merpati yang kecil itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena tujuan lain, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah, meskipun yang dibangun

adalah seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Ini keutamaan bagi seorang yang membangun masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat sholat. Bangunan yang difokuskan tujuannya untuk tempat orang sholat. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, demikian juga faktor-faktor pendukung di sekitar, lahan-lahan yang disediakan untuk parkir, ya, ini juga sebuah kebaikan yang insya Allah pahalanya akan mengalir. Kita bersyukur kepada Allah ketika tempat ibadah kita bisa kita makmurkan di atas sunnah. Nah, setelah sebelumnya mungkin kita cukup lama berpuasa. Nah, cukup lama berpuasa. Padahal orang berpuasa itu kebahagiaannya saat berbuka. Lissaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqai rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, menikmati pahala puasanya. Nah, ini anggap kita sedang berbuka. Nah, kita sedang berbuka, bergembira karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tempat yang di situ kita bisa lebih leluasa, lebih khusyuk ketika ibadah, lebih mudah mengatur mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Nah, maka yang demikian ini adalah sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa. Di daerah-daerah yang belum punya masjid, itu iri dengan keadaan kita. Ya, daerah-daerah yang belum punya musholla, belum punya surau, ya, sekedar supaya bisa sholat tarawih bersama, bisa dijadikan tempat iktikaf, sebagai tempat ta'lim. Nah, maka syukuri nikmat ini dan jaga bersama-sama. Jaga bersama-sama. Jaga secara fisik maupun secara non-fisik. Jaga secara fisik artinya kalau ada bangunan-bangunan atau sesuatu yang kurang, ada yang bisa kita bantu, bantu semaksimal kita, semampu kita. Misal yang sederhana, di kamar kecil misalkan, kerannya seandainya, kalau sekarang kan masih baru, alhamdulillah, masih gres-gresnya, kerannya ada yang kurang, segera tanggap supaya pemanfaatannya tetap mengalir. Ada yang peduli, ada yang kemampuan, oh saya mampu untuk ini. Tapi koordinasi, jangan lupakan koordinasi. Koordinasi itu komunikasi antar kita. Inisiatif bagus, tapi kalau komunikasi kurang, ini bisa berbahaya. Tetap sampaikan niat baik kita, komunikasikan dengan baik. Kok saya pingin nyumbang ini ya, pingin nyumbang misalkan tempat gantungan apa pakaian di kamar mandi misalkan. Atau hal-hal lain yang sifatnya meskipun sederhana, tapi besar manfaatnya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya kita sama-sama membantu, menjaga secara fisik. Secara non-fisik, kita menjaga agar secara adab, secara perilaku, secara akhlak, ya, kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berakhlak dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Nah, kalau orang tertentu punya kepentingan politik, kita punya kepentingan dakwah. Sama-sama punya kepentingan. Ada orang
bermuamalah baik ketika niatannya tujuan politik. Tapi kalau kita ada misi tertentu, iya jelas. Kita membawa misi masing-masing. Mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita menjaga musholla ini secara non fisik adalah kita menjaga perilaku kita, menjaga tutur kata kita saat kita memanfaatkan masjid ini atau berada di sekitar masjid ini. Kita akan menampilkan wajah inilah Ahlus Sunnah. Nah, meskipun kita baru saja taklim baru sekali misalkan, bisa jadi orang akan menilai kita bagian dari Ahlus Sunnah. Itu perwakilan dari perwajahan kita. Nah, sehingga perlu kita menjaga secara fisik maupun secara non-fisik nikmat ini agar Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat ini, jangan sampai kita kufuri. Nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Nah, pada kajian yang pertama kita sudah sampai di ayat yang ketiga dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjut pada ayat yang keempat. Nah, sempat ada rencana untuk memperbanyak kopian dari kitab Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir itu apa, Ustaz? Kitab Umdatut Tafsir itu ringkasan Ibnu Katsir. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Yang disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama hadis dari Mesir yang beliau itu keturunan, termasuk dari sisi nasab bagus, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir menjadi karya Umdatut Tafsir. Meskipun karya ringkasan beliau yang sudah ditahqiq oleh beliau itu dari Al-Fatihah sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Itu Umdatut Tafsir yang benar-benar ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian setelah Syekh Ahmad Syakir meninggal, sebagian pihak ingin mencetak secara lengkap. Ditanya kepada keluarga beliau, mungkin ada manuskrip beliau dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir. Ada, walaupun belum resmi ya, belum resmi ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Ternyata didapati beliau sudah selesai meringkas tafsir Ibnu Katsir. Maka itu yang kemudian dicetak sampai 3 jilid kitab Umdatut Tafsir. Artinya, secara ringkasan Syekh Ahmad Syakir sudah meringkas tafsir Ibnu Katsir sampai selesai. Cuma secara resmi beliau tidak mentahqiqnya kecuali dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Anfal. Nah, kalau Syekh Shaleh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang paling bagus? Awalnya Syekh Shaleh Al-Fauzan menjelaskan, tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas sebenarnya. Nah, tetapi di antara mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang bagus adalah Umdatut Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir. Hanya saja beliau belum sempat menyelesaikan, tapi beliau keburu
meninggal. Nah, tayyib. Kita akan baca ayat yang keempat dari surah Al-Hujurat, ayat keempat dan ayat yang kelima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi

يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, innalladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, memanggil-manggil engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurat, dari balik kamar-kamar, kamar-kamar istri Nabi. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang tidak sabaran itu enggak berakal. Karena akal yang benar itu mestinya sabar dulu, beradab dulu, itu akalnya sempurna. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil terus ganggu Nabi yang sedang istirahat siang waktu itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Kita baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, thumma innahu tabaraka wa ta'ala, kemudian sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, dhamma alladhina yunadunahu min wara'il hujurat, mencela orang-orang yang memanggil-manggil beliau dari balik al-hujurat. Apa yang dimaksud al-hujurat? Wahiyya buyutu nisa'ih, yaitu rumah istri-istri Nabi. Al-hujurat jamak dari al-hujrah, satu kamar itu al-hujrah, jamaknya al-hujurat, kamar-kamar. Kita telah pernah sampaikan, ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau itu cuma punya kamar. Nah, kalau sekarang, alhamdulillah, sebagian istri kita, sebagian kita ada yang mampu memberikan rumah untuk istri-istrinya berkamar-kamar. Nah, kama yasna'u ajlaful a'rab, siapa yang dicela oleh Allah? Perbuatan siapa yang dicela oleh Allah? Kama yasna'u ajlaful a'rab, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang kaku, kasar. Ajlaf itu kaku, kasar. Faqala, maka Allah berfirman, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Thumma arsyada ta'ala ilal adabi fi dhalik faqala, kemudian Allah memberikan bimbingan kepada adab yang baik. Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum, kalau seandainya mereka mau bersabar menunggu Nabi keluar, itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil dari luar. Aila kana lahum fi dhalika al-khairah wal maslahah fid dunya wal akhirah. Artinya, tentu hal itu
akan memberikan kebaikan dan maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Thumma qala jalla thana'uh, kemudian Allah yang maha mulia penyebutannya berfirman, da'iyan lahum ila taubah wal inabah. Allah memanggil mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, waqad dhukira annaha nazalat fil Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu fima awradahu ghairu wahidin. Dan telah disebutkan bahwasannya ayat ini turun terkait dengan sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu At-Tamimi, sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang ulama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ahmad. Nah, qala al-Imam Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddatsana Affan qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Musa bin Uqbah an Abi Salamah bin Abdurrahman an al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Nah, disebut sanadnya. Perhatikan. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain, beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Quran yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Itu adalah salah satu kenikmatan yang paling manis yang saya rasakan di dunia. Ketika saya sibuk dengan itu, maka menjadi terlupakan peliknya kehidupan dunia, keruwetan permasalahan dunia. Nah, itu kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Nah, kalau kita belum sampai tahapan itu, berarti memang kita perlu berjuang. Nah, kita perlu berjuang karena kekurangan ilmu kita, kekurangan amal kita. Nah, sesungguhnya ilmu itu manis sekali. Karena ilmu itu meningkatkan iman, dan iman itu akan dirasakan manisnya oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Affan, dari Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Annahu nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Al-Aqra bin Habis, semoga Allah meridainya, beliau mengisahkan bahwa beliau ini pernah memanggil-manggil Nabi dari balik kamar-kamar. Faqala, sambil berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, dipanggil-panggil. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Wa fi riwayah ya Rasulullah. Naam. Falam yujibhu, tetapi Nabi tidak menjawab panggilan itu. Faqala ya Rasulullah, inna hamdi lazain wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku itu memuliakan dan celaanku itu menghinakan. Nah, artinya apa? Kalau saya puji orang, maka orang itu akan terangkat mulia.
yang kalau saya cela orang, orang itu akan rendah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menimpali ucapan dari Al-Aqra bin Habis ini, "Dzakallah azza wa jalla." Itu Allah yang kamu maksud itu Allah yang jika Allah memuji seseorang, orang itu akan tinggi, mulia dia. Kalau dihina oleh Allah, dicela oleh Allah, rendah orang itu. Artinya Nabi menegur Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Masya Allah, kita melihat di sini ada sisi kekurangan adab, ya. Tetapi kemudian ditegur. Ini sahabat Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra bin Habis itu dari sisi akhlak mungkin tidak sesempurna sahabat yang lain. Tapi jangan jadikan ini sebagai bahan mencela beliau. Karena sehebat-hebatnya amalan kita tidak mungkin menyamai keutamaan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Al-Aqra bin Habis ini menjadi sebab turunnya ayat Allah surah Al-Hujurat ini. Yang itu teguran terhadap adab, begitu. Teguran terhadap adab, kok manggil-manggil Nabi dari luar? Mestinya engkau tunggu Nabi sampai keluar. Tapi ingat, di ayat yang kelima Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya rahmakallah. Nah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Afwan, ada tambahan kita selipkan sedikit faedah ya. Kalau seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka disebut dalam sebagian riwayat, maka kewajiban bagi setiap yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara ucapan alhamdulillah saat bersin dengan ucapan salam. Kalau salam, ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita di majelis begini, perwakilan menjawab itu sudah mewakili. Tapi kalau masalah seorang mengucapkan bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka likulli man sami'ah, disebut dalam lafaz hadis itu, bagi setiap yang mendengarnya, hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara menjawab salam dengan menjawab seorang yang bersin. Nah, ya. Ya, secara dohir diucapkan saja. Secara dohir terlafadzkan saja. Nah, ya, tidak dengar, ya. Berarti tidak salah, antum. Cuma sekedar kita mengingatkan, ya. Kemudian ada kasus seorang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak layak dibacakan yarhamukallah sebagai bentuk hukuman, ya, sebagai bentuk hukuman. Kurang banter alhamdulillahnya. Nanti mungkin perlu mikrofon di setiap jamaah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kemudian juga ketentuan lainnya, bersinnya jangan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, innahu mazkum, kata Nabi. Berarti dia lagi pilek, lagi flu. Hukumnya lain sudah. Gitu. Nah. Ini sedikit tambahan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada usulan atau ada pertanyaan? Boleh, fadl. Nah, kita lanjut. Ya, hadis ini kita perhatikan bahwa ketika seorang ditegur karena pernah adab tidak baik, itu kira-kira aib atau tidak bagi kita secara manusiawi? Aib kan, ya. Tapi perhatikan, hadis ini didapat dari siapa? Dari yang ditegur, Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Ya, hadis ini disampaikan oleh Al-Aqra bin Habis
menunjukkan kebesaran hati beliau. Padahal orang kalau baca bagian dari surah Al-Hujurat ini, ingat, oh dulu menjadi sebab itu Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Nah, termasuk Al-Aqra bin Habis ini adalah seorang yang menjadi sebab turunnya hadis ketika Nabi mencium salah seorang cucunya, ya. Nabi mencium salah seorang cucunya. Kemudian Al-Aqra bin Habis menyatakan, saya punya 10 anak. Ya, tapi tidak ada satupun yang saya cium, seperti itu. Maka Nabi menyatakan, apakah engkau mampu mencegah Allah mencabut perasaan kasih sayang di dalam hatimu? Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan dikasihani. Man la yarham la yurham. Nah, itu Al-Aqra bin Habis. Nah, jadi Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an ini memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa dari sisi adab, dari sisi akhlak, beliau tidak sesempurna sahabat yang lain. Nah, tetapi jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, oh kayaknya saya lebih bagus dari beliau, akhlaknya kayaknya saya menang dah kalau dari beliau. Nah, jangan begitu. Perhatikan ketika para ulama membandingkan, ya, ketika ditanya manakah yang lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada pertanyaan begitu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, sungguh debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika bertempur bersama Nabi itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan Al-Aqra bin Habis ini ikut dalam sekian pertempuran. Banyak pertempuran yang beliau ikuti. Baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal. Nah, maka kalau debu yang menempel pada Al-Aqra bin Habis itu dibandingkannya dengan tabi'in. Bukan dengan kita, kita bukan debunya perbandingan itu. Nah, maka jangan kemudian merasa lebih hebat, lebih baik dari para sahabat. Karena levelnya sudah jauh. Cuma ketika menjelaskan begini, jangan kemudian kita berputus asa. Toh, saya sudah jauh dengan sahabat, mau ngejar gak nyampe-nyampe, percuma mau berjuang misalkan. Jangan seperti itu juga. Nah, baik. Jadi ketika Al-Aqra bin Habis memanggil-manggil dari balik kamar, ya Muhammad, ya Muhammad, dalam sebagian riwayat, ya Rasulullah, tidak dijawab oleh Nabi, maka Al-Aqra bin Habis menyatakan, ya Rasulullah, inna hamdi la zain, wa inna dhammi la syain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku kepada seseorang bisa membuat seorang itu terangkat mulia. Sedangkan kalau aku menghina seseorang, orang itu akan rendah. Maka langsung dijawab oleh Nabi, Dzakallah, yang bisa begitu itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia kadang memuji seseorang, padahal orangnya tidak layak dipuji. Kadang seorang itu mencela seseorang, padahal orang itu layak dipuji. Nah, maka ini kembali kepada tauhid, bahwa yang bisa mengangkat derajat, merendahkan seseorang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, baik, sampai di sini dua ayat ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Saya tambahkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang penyebutan aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka
yang manggil-manggil dari balik kamar-kamar istri Nabi, kebanyakan tidak berakal, kata Nabi. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, akal itu ada dua. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Naam. Kalau akal yang sifatnya pembebanan syariat, itu jika tidak terpenuhi akal ini, orang tidak terkena pembebanan syariat. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah, aklu taklif. Ya. Nah. Jadi misalkan, seorang belum berakal, ya. Ini supaya detail penukilannya, supaya saya tidak salah. Kembali, kita kutip pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yaqulullah fi haula, Allah berfirman kepada mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Yakni laisa indahum aklun, mereka itu tidak punya akal. Wal muradu bil akli huna aklur rusydi, yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang terbimbing. Li'annal akla aklan, karena akal itu ada dua, aklu rusydin wa aklu taklif, akal yang terbimbing dan akal yang menjadi sebab pembebanan syariat. Nah, fa amma aklur rusydi fadidduhus safah, adapun akal yang terbimbing lawannya adalah safah. Safah ini semakna dengan tolol, dungu, ya. Afwan, ini bukan mencela, tapi menerjemahkan. Nah, walaupun kadang hasil terjemahannya menyinggung sebagian orang. Wa amma aklut taklif faldidduhul junun. Adapun akal yang sifatnya pembebanan, lawannya adalah gila. Famathalan, sebagai contoh. Idza qulna yashtaritu li sihhatil wudu an yakuna al mutawaddi 'aqilan mumayyizan fal muradu bil akli huna aklut taklif. Contoh, jika kita katakan bahwa syarat sah wudu adalah orang yang berwudu itu berakal dan mumayyiz, maka yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal pembebanan syariat. Nah, kalau ada orang afwan gila wudu, sah apa tidak wudunya? Jawabannya tidak. Orang gila puasa, sah atau tidak? Jawabannya tidak, karena akal pembebanan tidak terpenuhi. Itu syarat sah puasa, syarat sah sholat, begitu. Nah, kecuali ada orang yang gilanya kadang-kadang, pas lagi lurus, ingat, gitu. Pas lagi error, sambungannya putus, ya, dia sedang tidak dalam kondisi itu, tidak dalam kondisi berakal. Maka pada saat berakal, dia terbebani syariat. Ketika di luar itu, maka dia tidak terbebani syariat. Maka ini mungkin pernah kita sampaikan, contoh yang kaitannya dengan puasa. Bagaimana dengan seorang yang sudah lanjut usia, tidak ingat apa-apa.
diajak komunikasi tidak nyambung, maka ini tidak terkena aklu taklif, tidak memiliki aklu taklif, akal pembebanan syariat. Nah, tidak terpenuhi syarat sah puasa di situ. Nah, sehingga apa? Ya tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Kok enak Ustaz? Kalau enak, ya kayak dia. Nah, tapi kalau ada orang lanjut usia, ketidakmampuan dia puasa membuat dia tidak bisa puasa. Tapi akal masih ada, ya. Masih bisa mikir, ini atap ini bagusnya ini. Nah, sampai kadang otot-ototan juga. Nah, itu berarti masih terbebani syariat puasa. Ketika tidak mampu puasa, ketika lanjut usia, dia bayar fidyah seperti Anas bin Malik. Satu tahun sebelum meninggal, Anas bin Malik itu bayar fidyah. Ngumpulkan 30 orang, buka bersama, dikasih makan. Semuanya orang miskin. Nah, tapi kalau ada orang tua yang memang sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, tidak wajib puasa, tidak harus bayar fidyah. Nah, kalau aklu rusydin itu akal yang sifatnya terbimbing. Dia bukan orang gila. Tapi kalau dari sisi, misalkan yang ditegur oleh Al-Quran, dari sisi adabnya kok enggak bagus ya? Manggil-manggil temannya siang-siang, waktunya orang istirahat, misalkan. Itu menunjukkan dia aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, itu bukan berarti dia gila, bukan. Tapi tidak berakal dengan akal yang terbimbing. Dengan akal yang terbimbing. Nah. Taib. Kalau pembahasan kita insya Allah di sore hari ini mungkin dua ayat ini yang kita baca. Kita ambil beberapa bagian dari tafsir Ibnu Katsir. Akan lebih bagus kalau suatu saat kita menyimak, nanti bisa diperbanyak untuk umdatu tafsirnya, sehingga kita bisa belajar sambil menyimak. Kita bisa belajar sambil menyimak. Nah, karena dari sebuah majelis ilmu itu kita bisa ambil banyak faedah. Kalau ustadznya adabnya bagus, kita belajar adab. Kalau di sana disampaikan sebuah kitab, ada penyebutan bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan, kita belajar kosakata di situ. Kalau di situ ada muatan fikihnya, kita belajar fikih. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari sebuah momen. Seorang yang terbimbing itu akan mengambil faedah yang banyak dari sebuah peristiwa. Makanya Ikrimah seorang tabi'i itu pernah menyatakan, ketika aku melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian, maka aku dapat faedah sekian banyak poin dari situ. Nah, karena beliau terbiasa mengkaji ayat Al-Quran, mendapatkan tafsir yang benar dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian itu menggiring beliau untuk selalu mencermati sesuatu, kemudian ini faedahnya ini, 1, 2, 3, 4. Kita berinteraksi dengan orang, ada dua kemungkinan, orang akhlaknya baik atau orang akhlaknya buruk. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa dari orang yang adabnya baik kita bisa mencontoh. Oh kok bagus ya orang ini, tutur katanya itu kok enak ya, nyaman ke orang lain itu, merasa tenang. Orang itu merasa senang dekat dengan dia. Dari orang yang akhlaknya buruk kita belajar, oh saya ambil faedah, saya jangan meniru dia. Kalau saya bersikap pada orang lain. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar sesuatu
dari yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Nah, jangan sampai kita membiarkan kosong dari faedah. Nah, sehingga dengan begitu semakin bertambah usia kita, semakin bijak kita di dalam bersikap. Nah, taib. Tafadzalu jika ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin pertanyaan, ya silakan. Ya. Nah. Ya. Nah. Nah. Jadi kalau ditanya terkait orang yang tidak berakal, posisinya di akhirat bagaimana? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, kalau saya tidak salah di ayat surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, baik. Beliau menyebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat yang intinya adalah mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan ada ujian tersendiri. Ya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat itu, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula," di surah Al-Isra. Itu beliau sebutkan sampai lebih dari atau tidak kurang dari 9 hadis. Nah, atau bahkan lebih dari 10 ini, ya. Nah, bahwasanya mereka nanti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan diuji, ada yang lulus ujian, ada yang gagal dari ujian itu. Jadi kalau lainnya itu menghadapi kehidupan akhirat itu adalah kehidupan balasan saja. Masa beramal selesai. Tapi orang-orang tertentu yang semasa hidupnya, kalau disebutkan dalam tafsir ini panjang lebar, itu ada orang yang terlahir tuli, bisu, tidak bisa lihat, ya, atau terlahir langsung dia idiot. Nah, maka disebutkan tidak kurang dari 10 jalur riwayat oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menunjukkan bahwa mereka itu masih akan diuji oleh Allah. Sebagian riwayat menyatakan mereka diuji, diperintah, masuk ke neraka kamu. Yang suka menentang itu masih mikir, loh kok disuruh masuk neraka? Nah, tapi yang mau taat kepada Allah, dia berusaha untuk menjalankan perintah itu, yang kemudian neraka bagi dia akan terasa dingin. Itu sebagian riwayat yang disebutkan. Intinya, ada masa mereka diuji lagi, patuh pada Allah atau tidak patuh. Di situ nanti akan ada yang lolos ujian, sehingga masuk ke dalam surga, ada yang gagal, sehingga berakhir ke an-nar. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau ingin membaca secara panjang lebar, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada bagian "wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Nah, mungkin ada lagi?
Ya, Pak. Bagi orang yang sudah tua tapi pikun, ha? Apakah sama dengan orang yang tidak berakal tanpa puasa tanpa fidyah? Nah, kalau yang dimaksud pikun itu artinya benar-benar tidak ingat sama sekali. Tapi kalau cuma pikun, kunci saya tadi mana ya? Itu masih bisa diajak komunikasi. Artinya kacamata saya mana ya? Padahal dipakai misalkan. Itu pikun tapi berakal. Maka yang demikian ini masih wajib. Tapi kalau yang dimaksud pikun itu artinya sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan bahasa beliau bahasa yang aneh. Karena bahasa yang sebelumnya dikenal itu lupa. Lupa total. Bahkan anak yang sebelumnya dikenal orang-orang dekat itu lupa sama sekali. Maka yang demikian ini sudah rufiat al-aklam. Diangkat pena. Pena penulisan itu terangkat. Sehingga tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Nah, baik. Kita sebagai anak biasanya tetap saja mencermatinya itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan kayaknya enggak usah tak bayarkan fidyah ini misalkan. Nah, jadi kalau memang sampai pada taraf itu tidak harus bayar fidyah, tidak harus puasa bagi orang yang total lupa. Sehingga sama dengan orang yang tidak berakal. Nah, padahal.

0: Doa bagaimana?
1: Ya. Yeah.

Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Naam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh doa tertentu itu dibaca tanpa terikat dengan waktu dan keadaan? Nah, jawabannya adalah, kalau memang dalam hadis itu disebutkan secara umum, maka bebas kita kapan saja. Nah, atau muatan doanya memang penting. Ada doa Mu'ad bin Jabal, ya, yang dibaca setelah selesai mengucapkan tasyahud, selesai mengucapkan solawat sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah ini hanya khusus di situ? Jawabannya tidak. Misalkan dia dibaca saat dia merasa saya butuh dengan itu sekarang. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu, mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu, ya Allah. Kalau ini dibaca di luar sholat, juga tidak mengapa. Kapan saja ketika dia berjalan, boleh. Itu tidak ada masalah. Contoh lain, bacaan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, itu doa apa? Doa bercermin di dalam kitab Amalul Lail, Amalul Yaum wal Lailah, riwayat Ibnu Sunni, tapi lemah. Yang sahih dalam Musnad Ahmad itu adalah bahwa Nabi membaca demikian tanpa terikat dengan bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbagus postur tubuhku, fisikku, maka perindahlah akhlakku. Ini kalau di dalam Musnad Ahmad, dalam riwayat yang sahih, tidak disebutkan bercermin. Justru yang mengkhususkan bercermin dalam riwayat Ibnu Sunni itu lemah riwayatnya. Sehingga kapanpun kita baca, mau di dalam sholat kita baca, di dalam sujud kita baca, di dalam sepertiga malam yang terakhir kita baca, menjelang sahur, menjelang berbuka, itu bagus. Karena kita sangat butuh untuk diperbaiki akhlak kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Nah. Ya. Nah. Baik. Kalau kita beritikaf, apakah bangunan sebelah ini yang sedang dalam proses ini masuk dalam kategori masjid atau bukan? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, itu bukan masuk kategori masjid. Kalau memang disediakan misalkan untuk tempat singgah seorang bersama keluarganya, ustadz bersama keluarganya, atau para ikhwah yang memang ini tempat para ummahat taklim di situ, artinya tidak difokuskan untuk tempat sholat, maka dia bukan areal dari masjid. Nah, bukan areal dari masjid. Tetapi dalam i'tikaf juga tidak dipermasalahkan seorang yang memang keluar hanya untuk keperluan yang tidak bisa dihindari. Misalkan menjemur, ya nanti kembali lagi. Maka yang demikian ini tidak termasuk yang membatalkan i'tikaf. Karena kalau kata para ulama, sesuatu yang menjadi sebab seorang keluar dari masjid dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari, itu tidak terhitung membatalkan i'tikaf. Meskipun demikian juga, yang perlu diketahui adalah batas waktu i'tikaf itu tidak hanya ditentukan waktunya. Berapa batasan i'tikaf?
Jawaban yang benar, tidak ada batasan minimal. Karena ada ucapan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, inni la amkuthu fil masjidis sa'ah la amkuthu illa li'a'takifah. Sesungguhnya aku tidaklah berdiam di masjid kecuali hanya beberapa saat saja, tidak ada niatan bagiku kecuali untuk beriktikaf semata. Maka ini diambil faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan sebagian ulama yang lain, memang kadar batasan waktu iktikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Nah, misalkan ada seorang mau iktikaf cuma 2 jam, 3 jam di sini, ya, cuma bisa 5 jam, terus dia karena ada keperluan dia harus pulang, ya. Tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi bagi orang yang di situ dia niat saya mau iktikaf 10 malam terakhir total. Apakah ketika dia masuk ke sebuah tempat di samping masjid untuk suatu keperluan yang tidak bisa dihindari, dia terhitung batal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak batal. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita, memberkahi tempat ibadah ini, memberkahi usia kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa optimal di dalam beribadah di bulan Ramadan dengan keikhlasan karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari an-nar. Dan semoga kita nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok minal

0: mukminin,
1: dari kalangan orang-orang yang beriman. Iqtatalu, bermusuhan, berperang, bertikai. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu, kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih. Itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain, bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga, hendaknya mendamaikan. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِنْ بَغَتْ, jika bersikap melampaui batas, إِحْدَاهُمَا, salah satu dari keduanya, عَلَى الْأُخْرَى, terhadap muslim yang lain, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. فَإِنْ فَاءَتْ, kalau mereka kembali, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Naam. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma, apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital, maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya. Masih disebut orang beriman. Meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Ya. Wa bihada istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruju anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi Kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi. Tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman, masih ada imannya, meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu. Padahal sudah saling bunuh-bunuhan. Korbannya sudah ada. Tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah. La kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahihil Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masya Allah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan. Apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung

Ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'alal minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas mimbar bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanduru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid, sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azima muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Moga suatu saat putraku ini Al-Hasan bin Ali akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslimin. Jadi apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah, fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslahallahu baina ahli syam wa ahli al-iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ngalah Al-Hasan bin Ali, ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah, wa qawluhu ta'ala
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah. Ay hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih. Artinya, hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh. Mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fis sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw madzluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madzluman, fa kaifa ansuruhu zaliman? Wahai Rasulullah, kami biasa menolong orang terzalimi. Wajar kalau orang terzalimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang zalim? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadh-dhulmi fadhaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedzaliman. Tahan dia untuk tidak berbuat zalim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad, ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah. Wa rawal Imamu Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantalaqa ilaihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Warakiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay. Seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay ini. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya. Ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi
ke sana naik keledai. Nah. Wantalaqal muslimuna yamshun. Kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wa hiya ardun sabikhah. Wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang ya kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. Bukan tanah yang sangat padat ya, berhamburan debu-debu. Nah. Falamma intalaqa ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, "Ilaika anni." Duh, enggak usah ke sini kenapa? Pergi sana. Fa wallahi laqad adzani rihu himarik. Demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya. Masya Allah. Ucapannya, ucapan yang tidak pantas. Pergi sana. Demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, "Wallahi la himaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam athyabu rihan minka." Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansar. Qala faghadiba bi Abdillah rijalun min qaumihi. Maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay, tidak terima juga karena ada unsur fanatik, satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah, faghadiba li kulli wahidin min huma ashabuhu. Masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh. Tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang. Tapi perangnya tidak sampai pakai pedang, pakai tombak, enggak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid. Maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah. Jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in taifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah. Jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala,
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau, dijelaskan, kalau yang pertama, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua, fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau, ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama, ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti, ayo gak usah bertikai, damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian kesepakatan bersama. Misalkan, ini islah yang pertama. Tapi, kalau setelah perdamaian itu, ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi. Sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak. Kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati, misalkan. Baik, kelompok yang sebelah sini, ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya, 500 juta itu bagian dari hutang saya, maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, lebih dari cukup. Hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, titip barang, titip sesuatu amanah. Daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya.
Akhirnya ketika meninggal beliau punya punya hutang. Nah, sampai di mana sudah? Ya. Kemudian ai i'dilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal 'adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal 'adl, yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yadayir rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, ya. Baina yadayur rahman, yang berada di hadapan ar-rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian, ya. Atau apa namanya? Mutiara. Ya. Lu'lu' itu mutiara. Mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih. Putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu, ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil sampai dapat kemuliaan seperti itu. Wa rawahu an-Nasa'i wa hadha isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat, para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Wa rawahu Muslim wan Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh. Alladzina ya'diluna fi hukmihim
wa ahalihim wa ma walu, yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak, ya. Istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya. Apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendolimi atau terdolimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dolim kepada fulan. Antum telah dolim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai, kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya, judi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online, mudah dicari aplikasinya, ya, maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari
dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini boleh-boleh saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. وَاتَّقُوا اللَّهَ, bertakwalah kalian kepada Allah, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara. Sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami ikhwatun fid-din, seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain, karena dia saudara kita. Wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, enggak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudara, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin walaka bi mithlih. Idza da'al muslim li akhihi,
jika seorang muslim mendoakan saudaranya bidhahril ghaibi tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qalal malak, satu malaikat akan berkata amin walaka bimithlihi, semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya, usahanya bangkrut misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar, mudahkan rezekinya ya Allah. Tanpa fulan tahu kita doakan begitu, maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan, walaka bimithlihi, semoga engkau juga seperti itu, usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar. Nah, wal ahadith fi hadha kathirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, mathalul mu'minina fi tawaddihim وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين, permisalan orang-orang beriman, في توادهم, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, watarahumihim, dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, watawasulihim, hubungan baik antar mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu badan, satu tubuh. Idhashtaka minhu udwun, jika salah satu anggota badan itu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar, akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat. Bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wasyabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa. Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini ulama membolehkan menganyam jari jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat, bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wasyabbaka baina asabi'ih, dan Nabi
menganyam jari jemari beliau untuk mencontohkan. Permisalan orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa? Nabi menganyam jari jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini ulama membolehkan menganyam jari jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu enggak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib. Orang menunggu sholat maghrib. Sudah wudu. Maka dia tidak boleh begini di dalam masjid. Karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah. Warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala

pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai, berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa hadha tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah, dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah
menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit, ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi ana berharap, antum semua kalau ditodong jadi khotib, dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana bahas politik, jelekkan ini, ya mending kita yang menyampaikan materi

0: Yeah. Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya. Untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir ya, dijelaskan salamun hiya ay lailatul qadri salamun. Lailatul Qadar itu keselamatan. Wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi malam-malam Ramadan itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al khairu wal barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan itu cuma dua di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah Zadul Masir ini. Nah, lalu ada keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu. Sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

0: الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di sore hari ini pembahasan dari risalah muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala tentang sebuah pembahasan penting terkait dengan tarbiyah al-aulad, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, sebuah tema yang mengangkat tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Kita telah membaca poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, yaitu tentang taqwal aba tahfazul abna, bahwa ketakwaan orang tua atau ayah itu menjaga anak-anaknya. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Kahfi. Allah berfirman, "Wa kana abuhuma shaliha." Dijelaskan bahwa dalam ayat yang agung ini, ketika Allah menyatakan "Wa kana abuhuma shaliha" dan dahulu kedua orang tua dari dua anak yatim adalah anak yang saleh, adalah orang tua yang saleh. Kata Syekh hafizahullah, fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat satu dalil yang terang, yang jelas, bahwa seorang yang soleh akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jal wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya ibadahnya karena Allah jalla wa ala dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla dan segala balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya karena kesolehan tersebut merupakan bentuk realisasi dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa barakati ibadati lillahi, dan merupakan keberkahan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kesolehan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita tunjukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ternyata Di balik itu Allah Subhanahu wa taala memunculkan dan mencurahkan keberkahan tidak hanya kepada seorang hamba yang soleh tersebut, tapi juga turun kepada anak keturunannya. Dan ini salah satu hikmah dan salah satu barokah dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui hal yang demikian, ternyata di balik ibadah kita ada nilai yang besar yang didapatkan oleh atau yang didapatkan oleh anak-anak kita dari keberkahan ibadah orang tuanya. Ini bisa menjadi sebab yang akan memberikan kepada kita semangat. Ternyata ibadah kita yang kita lakukan ikhlas tentunya karena Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan balasan tidak hanya kita saja, namun anak keturunan kita juga akan mendapatkannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan ini terus berlanjut kebaikan tersebut sampai anak keturunannya setelah ia meninggal atau sepeninggalnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim, seperti ya, mereka memberikan syafaat untuknya atau ia memberikan syafaat untuk mereka. Tentunya dalam bab asy-syafa'ah, pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dia akan bisa memberikan syafaat tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla yang pertama. Yang kedua, yang diberikan syafaat bukan kaum musyrikin. Ini syarat syafa'ah. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Dan tidak hanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di jannahnya atau di jannah Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah. Disebutkan pula tafsir dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah, menukil tafsir tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang kita baca. Wa kana abuhuma saliha, dan kedua orang tua anak tersebut adalah seorang yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, dua anak itu dijaga disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, dan tidak disebutkan kesolehan bagi kedua anaknya di ayat ini. Kama huwa zahir, sebagaimana yang jelas pada ayat tersebut. Jadi walaupun anak tersebut bukan anak yang soleh, tapi ia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari orang tuanya yang soleh. Nam, fahuma hufidha, kedua anak itu tetap dijaga sebagaimana yang Allah sebutkan disebabkan dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Tentunya semua adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah lah yang berhak memberikan keberkahan itu dan kebaikan itu. Nam, ketika Allah kehendaki ia dijaga oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan ini mengingatkan kita tentang salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau masih kecil, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wejangan, wejangan tentang akidah. Beliau menyatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni menjaga adalah menjaga batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan. Menjaga syariatnya, menjaga amalan-amalan ibadahnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hasilnya adalah penjagaan pula yang Allah berikan kepadanya. Ini yang disebut oleh para ulama al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan-balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia kerjakan. Dia meringankan saudaranya, Allah pun akan memberikan keringanan kepada dia. Dia barakallahu fikum senang mengampuni dan memaafkan saudaranya, Allah pun akan berikan ampunan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada dia, ya. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Kita masuk pada ucapan al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah. Innallaha 'azza wa jalla yahfadhu bihifdhir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anaknya dengan sebab seorang yang soleh. Wa walada waladihi. Tidak hanya itu, yang dijaga tidak hanya anaknya saja, tapi juga Allah Azza wa Jalla menjaga anak dari anaknya, yaitu siapa? Cucu. Waduairatahu allati fiha, dan kerabat atau kelabat kerabatnya. Waduairati haulahu, dan juga anak keturunannya. Fama yazaluna fi hifdhin minallahi wa sitrin. Mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan pengawalannya. Nah, hadis ini atau ucapan beliau ini dinukil pula oleh Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, masih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan fadail, keutamaan-keutamaan agar seorang terpacu untuk menjaga kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu cara dan kiat agar anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun seproteksi mungkin menjaga anak kita, berupaya sekuat tenaga agar anak kita menjadi anak soleh, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak akhlaknya, merusak ibadahnya, merusak imannya. Namun tentunya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang sanggup menjaga hamba-hambanya. Maka dari itu, Di sini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan kiat dan cara bagaimana realisasi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amalan saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal ayatis salifah, yaitu ketika menjelaskan ayat yang sebelumnya, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salihah yufadu fi dzurriyyatihi. Dalam ayat yang disebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi, itu terdapat dalil bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya, wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan meliputi keberkahan ibadahnya itu bagi mereka, bagi anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Dan tidak hanya didapatkan di dunia saja, tapi juga di akhirat pun akan dapat. Bishafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim i'la a'la darajatin fil jannah, yaitu dengan memberikan pertolongan syafaat untuk mereka dan juga meninggikan derajat mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa fil qur'ani wa waradat bihi sunnah, sebagai penyejuk mata mereka sebagaimana ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fahifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla, dan penjagaan seorang hamba terhadap dirinya serta upaya penjagaannya terhadap realisasi ibadah dia kepada Allah, serta khasyatuhu fir ridha wal ghadab, dan juga rasa takut mereka, rasa kekhawatiran mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan upaya penunaian terhadap hak Allah azza wa jalla, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, bermanfaat untuk dirinya dan sangat bermanfaat pula untuk anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu, untuk kebaikan, kemaslahatan hidupnya dan kebaikannya, biiznillahi ta'ala, lagi-lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Itu semacam motivasi, ya, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita. Nah, tidak ada daya dan upaya, kekuatan untuk kita menjaga anak kita, karena memang manusia adalah manusia yang lemah, ya. Tidak mungkin kita seperti Raqib Atid, senantiasa salam, senantiasa mengawasi 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sarana untuk kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah 6 anak keturunan kita. Qala, di sini penting juga diketahui, Syekh mengingatkan, wala ya'ni dhalika bidharurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Di sini juga tidak atau bukan satu keharusan, bukan suatu kemestian, bahwa setiap orang yang soleh, maka anak-anaknya pun seperti dia. Jadi gak kemudian suatu keharusan wis paten, wis bapak jenenge bapak wis soleh yo, anaknya juga ikut soleh. Kalau anaknya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertakwa, pasti anaknya pun juga ngikut takwa. Bukan suatu keharusan, bukan suatu hal yang mesti. Ini disebutkan di sini. Kenapa? Kalla, kata Syekh, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidarurah, bukanlah hal ini satu keharusan, satu kemestian bagi seorang. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihi. Didapati dari kalangan para nabi, mereka yang terlahir dari keturunan para anbiya, ya, ternyata tidak semua dari mereka, dari anak-anaknya, ya, yang berada pada jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayati sabiqat, sebagaimana berlalu, ya, kita lewati ayat-ayat yang sebelumnya. Min qali Luqman libnihi, berupa ucapan dan nasihat Luqman terhadap anaknya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Di sini, ya, dalam penggalan ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus berusaha dan berupaya menjaga anak-anak kita. Karena kesolehan itu bukan warisan yang bisa kemudian kita berikan lalu kemudian dia terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketakwaan bukanlah suatu hal aji mumpung. Bukan kemudian turunan. Turunannya wong apik yo, anak yo apik bisa. Nah. Butuh upaya dan usaha sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang salihin. Ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an, ditampilkan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang salihin dari kalangan anbiya'i war rusul, mereka pun juga berupaya, ya, agar keluarganya ikut dengan dirinya beriman kepada Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa yang dia ajarkan. Nabi Ibrahim alaihi salam berupaya agar ayahnya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam pun juga demikian. Ia pun berdakwah kepada keluarganya. Tak lepas pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga mendakwahi keluarganya. Bahkan menyeru, ya, menyeru kabilahnya. Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anka minallahi syai'a. Dipanggil, wahai Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu menjamin keselamatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Diberi peringatan, didakwahi. Ternyata tidak semua anak keturunannya atau orang-orang salihin, keluarga-keluarga orang salihin kemudian mengikuti jejaknya. Disebutkan pula di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak kita. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mereka ternyata berkhianat kepada suami-suami mereka, para istri tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga tetap kita dituntut untuk memberikan nasihat, ya, barakallah, berwasiat kepada anak keturunan kita sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap diingatkan, tetap kita nasihati, dan ini adalah satu kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telapkan untuk kita. Wallahu akhbaro annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah azza wa jalla memberikan berita bahwa dialah yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisalahi wal islah. Jadi bukan satu keharusan keluarganya seperti dirinya dalam kesolehan dan kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihimassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Bahwa mereka berdua itu berada di bawah naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang saleh. Jadi istri orang yang saleh, gak sembarangan. Suaminya adalah manusia pilihan Allah. Ternyata fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan suaminya tentunya tidak bisa menjamin keselamatannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama penduduknya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kadang ada orang itu menyimpulkan satu hal yang ternyata kesimpulan dia itu kena pada dirinya sendiri. Ya. Ketika dinasehati, ya, itu anak kamu, ya, apa enggak sebaiknya, ya, dijaga pergaulannya, ya, apa enggak sebaiknya dia belajar agama dan yang lainnya. Kondisi orang-orang soleh tadi yang keluarganya tidak ikut, ya, tidak mengikuti suaminya atau tidak mengikuti langkah barakallahu fikum ayahnya, itu dijadikan senjata. Wah, sudah. Ya, belum jaminan juga gitu. Orang yang tahu agama itu kemudian selamat. Ya. Buktinya itu loh. Ya, itu kan. Buktinya itu. Ya, Nabi Nuh anaknya juga musyrik. Buktinya itu, Nabi Lut istrinya juga, ya, mengkhianati dia, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan senjata, apa? Dia tidak mau dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau Nabi saja tidak bisa jamin keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, apalagi kamu. Kan gitu, ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga hujjah yang dia pakai kembali kepada dirinya. Ya. Jangankan kita, Nabi saja gak bisa jamin. Ya. Maka dari itu, semua merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menentukannya. Maka dari itu, jangan sampai seorang mengandalkan kecerdasannya. Jangan sampai seorang mengandalkan kelihaiannya semata. Namun yang terpenting juga dan pengaruhnya sangat besar adalah kesolehan kita dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang memegang, ya, barakallahu fikum, hati-hati manusia ini. Di bawah dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, asyahid. Inti dari pembahasan pada poin yang kedua ini, kata Syekh, anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam. Bahwa kesolehan para ayah, para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Nah, wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwa tanggung jawab para ayah dan juga keharusan dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah solahu akhiratihim, yaitu memperbaiki akhiratnya. Berupaya agar akhiratnya itu jadi baik. Ini yang pertama. Setelah itu, wasolahu dunyahum. Setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nara, an-nar. Wa quduhan nas wal hijara. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bahwasannya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam. Tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh, famin awailil wajibati tijahal abna, dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid-din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai, maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdhal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Faminal ajaib. Di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah. Dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi asyadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Manakala prestasi, ya, prestasi pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fikum. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5. Ya. Nah. 5 tambah 10 berapa? Bingung. Ya. 5 tambah 10. 105. Kok 105 itu loh? Ini pernah ini terjadi ini. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anaknya. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah, wah pusing dia, wah, galau, seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur sudah, masa depan suram maksudnya, ya, wah sudah susah ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtam. Dia tidak tergerak, ya. Dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya. Illa man rahimallahu min ibadihi. Wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya. Dan ini sedikit dari mereka. Ya. Barakallahu fikum. Apalah artinya? Seorang anak yang cerdas. Namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan. Akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ya. Hati-hati. Salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini terus, ya. Harus continue dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahulu kita. Khawatir. Ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat, teguran, wejangan, itu tidak akan masuk. Ya. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah tajidul aba yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu anil masajid wa anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ila Allahil mustaka. Namun jika mereka absen, ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat terkhusus bagi yang lelaki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja. Ya. Nah, ayo Jumat-Jumat, Jumatan. Aduh, bi, aku mau basket. Nah, di mana sekolah? Ya wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini satu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ma annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Ma'til bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah, falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat. Ia tidak mengingatkannya, cuek, acuh tak acuh, masa bodoh. Ya, us, aku is terserah anakku, apa yang api is kita dukung. Ya. Nah, ya. Kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah, ini bahaya ini. Ya, anak bisa, yang namanya anak, dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasehatinya bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Yang kata Syekh Abdullah Bukhari, wala syakka anna akbaru khasaratin yaksaruhal mar'u huwa ayyaksaru nafsahu wa yaksaru ahlahu. Tanpa diragukan lagi, kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadu billah, di hari kiamat. Allah berfirman, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa alal mustama, dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh ya anak-anak kita, salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal alal awdhan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله وإياكم. Pada kesempatan sebelumnya kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Thalithan doa Allah. Poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang anak yang soleh. Tidak hanya sekedar anak yang diminta. Tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja. Tapi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh. Gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh kemudian menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk berbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan di antara adzan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu adzan, bainal adzan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim ngobrol ini wasi. Adzan, ya kan? Azan. Setelah azan lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah. Ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya, sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Nah,

setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang saleha, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara kama inda muslimin fi sahihi annahu idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak, Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga amalan. Kecuali tiga hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus-menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah azza wa jalla kelebihan harta, lalu dia mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan. Masjid, musalla, sumur misalnya. Ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir. Aset tersebut terus, walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia berdakwah di jalan Allah, atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian orang yang dinasihati menasihati anak-anaknya misalnya, atau sanak familinya, kemudian diamalkan. Itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yangkusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya

0: dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam, sekali lagi dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Ya. Contoh ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh agama Hindu disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya. Apalagi tidak ada upaya pengingkaran, yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang, yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan. Mandiin kembang, ya. Kemudian mudinnya baca, ya. Baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan biar kayak Siti Maryam. Kalau lahir lelaki biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap. Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Habis. Nah. Kenapa, Pak? Jangan coba-coba. Khawanifuddin azanillahu iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran baca Al-Quran, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Nah, karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Taib. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Yakni ilmu syar'i yang benar-benar bagian dari Islam dimanfaatkan. Terus menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya, dan ini syahid dari hadis ini, bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yad'ulah. Atau anak yang salih yang mendoakannya. Ya. Seorang anak yang salih itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak salih semua. 4 anak soleh semua. 6 anak soleh semua. 7 anak. 10 anak soleh semua. Walhamdulillah. Maka jangan sedikit. Ya. motivasi untuk menambah anak jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi fisik kesehatan tentunya ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga. Dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya ini anak-anakmu. Ya ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fahada minal khair alladhi yamtaddu 'alal 'abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti salihah min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang saleh dan putri yang salihah, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudu'u isyamsi, cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, "Bima kusina hadihi?" Karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini? Bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang salihin dan salihat. Tentunya butuh perjuangan, enggak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga enggak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar. untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga halangan, rintangan juga. Muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita. Yang ingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya, wah anakku itu sudah diuang, wah anakku itu ini, wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu mondok, ah mondok, itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus. Nah, jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek enggak sabar ya, enggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya, intelek gitu loh. Tergantung nganu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku, wah kesannya wah mondok. Kok zaman-zaman, zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzan yallahu iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini ala du'ai wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayyujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin. Dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa mendoakan kejelekan atas diri kalian. mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. Wala tad'u ala amwalikum, dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an faistajibu lakum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoge ini gini gini, Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia. Kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabatun la syakka fiihinna." Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi, ya, keistijabahannya. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi. Walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullahu taala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah. Wa dzakaru anna rajulan jaa li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasannya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'da waladihi. Lalu ia mengadukan sebagian anaknya. Mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya, untuk anakmu maksudnya. Qala na'am, kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata al-imam Ibnu Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak, engkau telah merusaknya. Nah, ya salamu dewi, nah, engkau telah merusak dia. Kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak. Kita kadang-kadang, wah sudah, anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal dia yang memang membuat dia rusak. Kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja, anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get knowledge. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah. Wah, Mas, Mas sudah Mas, harus turutono lah Mas. Juga rame ae. Nah. Akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia. Misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur, tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Ya. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Gak sana. Teman-temannya kayak itu semua. Nah, akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja, gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Wadeng-adeng sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin. Iya, wisis. Diam. Anglung dia. Antum turutin. Wah, sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini. Aku ngelih nangis, dituruti. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Narjet terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Digorang ini. Diambil dompetnya ini. Ya Allah. Ada enggak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Enggak dikasih, nangis. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jangan dibiasakan, ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu, kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu. Diedukasi, kenapa kok gak dikasih seperti ini, dinasehati. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Maka, kembali lagi ke tema tadi, atau ke hadis tadi, atau ucapan al-imam Ibnu Mubarak tadi, bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu, dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumasjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo nang ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak itu mau dijadikan apa anaknya. Jangan bingung. Wah, anak sudah lahir bingung arep dadine apa anake? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya. Dia enggak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung, ya. Arep dadekno apa anakku iki? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. Nah, sedewasa sudah jadi penyanyi karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Wong kon tukaran sampe tonggo-tonggo nih, ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran. Ya sudah, kasih Al-Quran atau warnai keluarga itu dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Quran tadi. Hasyat murattal, bacaan Al-Quran. Orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi sunan min kitabit talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma man yakunu la ma an yakunul walad. Al Imam Ahmad ibni Al Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa pesapih, ya, baru disapih. Nah, waqala Rafi' ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin al-bintalahu. Kemudian Rafiq mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun nabi alaihi salatu wasallam, nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiyah. Rafiq duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga uq'udi nahiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyata bainahuma. Lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya, di tengah. Tsumma qala ud'uha. Naam. Tsumma qala ud'waha. Kemudian nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Nah. Kullun minkuma yad'u al-binta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahummahdiha. Allahummahdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya. Kepada sang anak tadi. Famalat sabiyatu ila abiha fa akhadhaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik. Berbalik, balik kanan langsung ke ayahnya, lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh terhadap seseorang. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Huququl Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat. Kita akan baca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil hajji bitulihi. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji yang dipaparkan secara panjang lebar. Qala fi dzikrin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang para wanita, para istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, bagi para istri, alaikum, kewajiban kalian, rizquhunna, memberi nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian kepada mereka secara ma'ruf, secara baik, secara layak. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada para wanita dan memberikan penekanan kepada para suami untuk memperhatikan hak-hak istri. Ditekankan di Haji Wada, dalam khutbah Haji Wada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan bahwa istri memiliki hak terhadap suaminya dan suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara layak sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian kita baca hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qaal, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seorang dinilai berdosa, an yudayya man yaqut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia beri makan atau pihak yang harus dia beri makan. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan hak pihak yang harusnya dia beri nafkah, beri makan. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa huwa inda Muslim bi lafdhin an yahbisa amman yamliku qutah. Dalam riwayat Muslim dinyatakan dengan lafaz, cukuplah bagi seorang dinilai berdosa kalau dia menahan hak orang yang harusnya dia beri makan. Nah, maka hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi seseorang yang tidak memberikan nafkah, baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, jika memang dia berkelebihan sedangkan kerabatnya kekurangan, kepada hewan-hewan ternaknya, ya, sampai mati atau sampai sakit, mengalami mudarat, ya. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan dosa besar, karena ini ancaman khusus. Setiap dosa yang di situ diungkapkan dengan ancaman khusus seperti ini masuk kategori dosa besar. Nah, maka dosa besar bagi seorang yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Meskipun mereka tidak minta, meskipun anak dan istrinya tidak minta, tapi mereka tidak menggugurkan haknya. Beda kalau misalkan istri menyatakan, sudah, saya rela, saya tidak usah diberi nafkah. Itu menggugurkan haknya berarti. Berarti yang asalnya wajib menjadi tidak wajib. Kondisi kedua adalah istri diam saja. Mau dikasih iya, mau tidak, ya mau sabar, tetap sabar. Nah, maka di sini suami berdosa ketika tidak beri nafkah.
2: Nah, meskipun istri tidak nuntut, apalagi kalau dia menuntut. Kalau sampai istri menuntut karena tidak diberi nafkah, maka ini dosanya besar. Nah,
1: kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yakut.
2: Cukuplah bagi seorang ternilai berdosa ketika dia menyia-nyiakan pihak yang seharusnya dia beri nafkah. Ancaman yang menunjukkan dosa besar bagi orang yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian hadis berikutnya,
1: wa an Jabir radhiyallahu anhu yarfa'uhu fil hamilil mutawaffa anha zawjuha.
2: Dari Jabir, semoga Allah meridainya, secara marfu tentang wanita hamil yang suaminya meninggal.
1: Qala la nafaqata laha.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak nafkah baginya. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka sudah terputus kewajiban diambilkan nafkah dari harta mendiang suami. Dari sisi nafkah sudah tidak ada lagi, yang ada hak waris saja. Hak waris saja. Nah, kalau seandainya ada hak nafkah, berarti kalau seandainya suami meninggal, hartanya itu diambil dulu untuk diberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Seandainya ada hak nafkah. Misalkan sang suami meninggal, meninggalkan harta sebanyak katakan 100 juta total. Kemudian istri ini masa ihdad dan iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Dihitung berapa kebiasaan nafkahnya. Dipotong dulu seandainya ada hak nafkah. Dipotong, diambilkan untuk nafkah sebelum dibagi ke ahli waris. Seandainya istri yang ditinggal mati suaminya punya hak nafkah. Tetapi berdasarkan hadis ini tidak ada hak nafkah lagi. Berarti selain harta peninggalan itu dibayarkan untuk membayar hutang, kalau ada, diambilkan untuk hutang, demikian juga wasiat. Karena sebelum dibagi harta waris itu, dipisahkan dulu mana yang untuk pembayaran hutang dan wasiat. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah dipotong wasiat dan hutang. Nah, karena sang istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, berarti dia hanya dapat hak warisan. Dia dan janin yang dikandungnya. Nah,
1: akhrajahu al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi, wa rijaluhu thiqat, dan para perawinya thiqah, lakin qala, namun al-Baihaqi menyatakan, al-mahfudhu waqfuhu.
2: Riwayat yang mahfud, riwayat yang lebih sahih, ya, mahfud itu lawan dari syad. Syad itu yang lemah, mahfud itu yang kuat. Nah, riwayat yang lebih kuat adalah mauquf. Mauquf berarti ini bukan sabda Nabi, hanya ucapan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Wathabata nafyun nafaqah fi hadithi Fatimah binti Qais kama taqaddam. Sedangkan di dalam hadis Fatimah bintu Qais, dinafikan hak nafkah. Fatimah bintu Qais hadisnya dibahas dalam pembahasan tentang talak, ya. Fatimah bintu Qais itu ditalak tiga. Beliau radhiyallahu anha mengalami talak tiga dari suaminya. Nah, dan beliau tidak layak lagi mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Untuk istri yang ditalak tiga, yang itu pisahnya sama-sama masih hidup, dalam kondisi seperti itu saja tidak berhak mendapatkan nafkah, apalagi jika ditinggal mati suaminya. Maka lebih-lebih lagi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Hanya mendapatkan hak waris, harta warisan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikutnya, jadi hadis Jabir ini berbicara tentang bagaimana jika seorang wanita hamil ditinggal mati suaminya. Apakah masih dapat jatah nafkah dari peninggalan suaminya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak punya hak nafkah lagi. Beda dengan wanita hamil yang ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, selama masa iddah. Jadi pembahasannya ini selama masa iddah. Masa iddahnya wanita yang hamil adalah sampai dia melahirkan.

Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada tiga hadis, hadis Abu Hurairah, asar dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian asar dari Umar, ya. Ini semua berkaitan dengan pembahasan bagaimana kalau suami tidak mampu memberi nafkah. Karena sebelumnya mampu, setelah itu tidak mampu. Apakah sang istri berhak menggugat cerai atau tidak? Nah, pembahasannya di tiga hadis ini. Kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang sifatnya memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima pemberian. Wa yabda'u ahadukum biman ya'ul. Dan hendaknya salah seorang dari kalian memulai pemberiannya kepada pihak yang harus dia beri nafkah, harus dia cukupi makannya, ya, istri dan anak-anak. Taqulul mar'ah at'imni aw talliqni. Karena seorang wanita akan berkata, at'imni, beri saya makan, aw talliqni, atau ceraikan saya. Nah, rawahu Ad-Dharqutni wa isnaduhu hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan sanadnya hasan. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan Abu Hurairah di dalam riwayat Ad-Dharqutni ketika ditanya ucapan seorang wanita, berikan saya makan atau talak saya, itu apakah berasal dari sabda Rasul atau bagaimana, wahai Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah menyatakan itu adalah min kaisi, dari kantong saya. Nah, dari kantong saya itu ditafsirkan dengan perbedaan penafsiran oleh para ulama. Ada yang mengartikan, ya memang itu ijtihad dari Abu Hurairah. Ada yang mengartikan bahwa tambahan taqulul mar'ah at'imni aw talliqni, wanita boleh saja untuk berkata, beri saya makan sebagai istri Anda atau ceraikan saya. Ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah? Kebanyakan ulama menilai ini ucapan Abu Hurairah. Beliau mengambil kesimpulan. Nah, sehingga lebih bermakna ijtihad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah. Dan di sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa Abu Hurairah itu cenderung berpendapat kalau seandainya sang suami tidak mampu memberi nafkah, maka punya hak bagi istri menuntut cerai. Dari perkataan ini, dari athar ini. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama. Karena semuanya bukan satu kesepakatan mengenai hak menggugat cerai bagi istri kalau sang suami tidak mampu memberikan nafkah.
Nah, ada perbedaan pendapat para ulama. Kita akan kupas insya Allah perbedaan itu. Wa an Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu rahimahullah ya, fir rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufarraqu bainahuma. Dari Sa'id bin al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya, tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang bisa dinafkahkan bagi keluarganya, bagi istrinya. Qala, Sa'id bin al-Musayyib menyatakan, yufarraku bainahuma. Hendaknya keduanya dipisahkan. Suami dan istri itu dipisahkan. Ini Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i. Nah, akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad qala qultu li Sa'id bin al-Musayyib sunnah faqala sunnah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad, ia berkata, jadi Abu Zinad ini bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, apakah ini sunnah, bahwa memang kalau suami tidak mampu ngasih nafkah, dipisah saja. Apakah ini sunnah? Jawaban Sa'id bin al-Musayyib, sunnah. Ya, itu sunnah. Nah, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wahada mursalun qawi. Ini, pendapat ini adalah pendapat yang, atau riwayat ini adalah riwayat mursal yang kuat. Mursal karena ini riwayat dari seorang tabi'i, tapi dinilai kuat. Nah, sunnah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam menafsirkan apa yang dimaksud perkataan Sa'id bin al-Musayyib ini sunnah. Apakah maksudnya sunnah Nabi, ataukah itu maksudnya sunnah para sahabat? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Sekarang hadis yang berikutnya untuk melengkapi pembahasan tentang apakah seorang istri berhak menuntut cerai bagi suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Kita baca athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnad

هم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. Dari Umar, semoga Allah meridainya, annahu kataba ila umara'il ajnad. Bahwasanya Umar menulis surat kepada para pemimpin pasukan. Fi rijalin, tentang para lelaki. Ghabu an nisa'ihim, yang mereka lama tidak bertemu dengan istri mereka, tidak menitipkan nafkah juga. An ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu. Umar memerintahkan agar para suami ini dipanggil, ya, dibawa untuk ditanya. Bi an yunfiqu aw yutalliqu. Kalian kirim nafkah ke istri kalian atau kalian ceraikan istri kalian. Fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu. Kalau mereka mentalak istrinya, mereka harus mengirimkan nafkah dahulu yang tidak mereka berikan. Jadi misalkan sudah 4 bulan enggak ngasih nafkah ke istri. Kemudian dipanggil dan dia menyatakan, saya enggak bisa ngasih nafkah lagi. Saya akan ceraikan saja. Baik, kalau antum ceraikan, antum kirim nafkah yang lama yang tidak antum berikan sebelum ini, 4 bulan itu. Nah, akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Nah, dan tiga riwayat, riwayat Abu Hurairah, riwayat Sa'id bin Al-Musayyib, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini adalah riwayat-riwayat yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak, dikatakan berhak, untuk menggugat cerai kepada suaminya. Kalau dikatakan berhak, itu bukan berarti harus. Punya hak. Tapi kalau dia mau bersabar, maka itu jelas lebih baik. Kalau dia mau bersabar, itu lebih baik. Tapi kalau dikatakan apakah punya hak menggugat? Iya, punya hak. Nah, walaupun kemudian para ulama ini, yang jumhur ulama ini diantaranya Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan riwayat yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad. Jumhur tiga ulama ini berpendapat bahwa istri punya hak menggugat cerai suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dikasih batasan berapa lama. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan batasnya 3 hari. Masya Allah. 3 hari tetap gak bisa ngasih nafkah, sudah punya hak untuk menggugat cerai. Al-Imam Malik memberi batasan waktu 1 bulan. Kasih waktu 1 bulan. Kalau selama 1 bulan tidak mampu, punya hak bagi istri untuk menggugat cerai. Nah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai selama itu di luar kemampuan suami. Mungkin saja usahanya lagi turun misalkan, di luar kemampuan dia. Tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai suami menurut Abu Hanifah, dengan catatan suami tidak boleh melarang istri mencari

0: berpenghasilan dalam kondisi tidak mampu memberi nafkah itu. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, itu beliau panjang lebar menguatkan pendapat yang berbeda dengan jumhur. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad panjang lebar menguraikan pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Nah, apa sih dalil-dalil dari masing-masing pihak? Nah, dalil dari masing-masing pihak seperti tadi yang disebutkan. Ada atsar Umar bin Al-Khattab menyuruh untuk mengirim surat kepada para pemimpin pasukan. Bagi para suami yang lama meninggalkan istrinya, dipanggil, ditanyakan, kamu kirim nafkah ke istrimu atau kamu ceraikan? Kalau kamu ceraikan, maka selama masa kamu tinggalkan, itu kamu bayar lagi nafkahnya kepada mereka. Itu Umar bin Al-Khattab. Kalau Sa'id bin Al-Musayyib juga cenderung pada pendapat yang cukup tegas. Kalau tidak mampu suami, ceraikan. Ini walaupun di sini ada perbedaan di kalangan tabi'in sendiri. Atha' bin Abi Rabah punya pendapat berbeda. Menyuruh istri untuk bersabar. Tidak langsung diceraikan. Nah, apa dalil yang lain? Kalau dari sisi Al-Quran disebutkan, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ أَطَّلَاكُمْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Talak itu batasnya dua kali. Yang masih ada kesempatan rujuk dua kali. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, maka hendaknya suami punya pilihan, tahan istrimu, tetap jadi istrimu secara ma'ruf, au tasrihun bi ihsan, atau lepaskan dia dengan cara baik. Nah, tapi kalau engkau tahan tidak diberi nafkah, itu bukan imsak bi ma'ruf. Bukan engkau tahan dengan cara yang baik. Ini salah satu dalil dari pendapat jumhur. Nah, jumhurul ulama. Sedangkan dalil dari pendapat yang menyelisihi jumhur, di antaranya Ibnul Qayyim, Al-Imam Abu Hanifah, juga riwayat dari Al-Imam Ahmad yang tidak memberikan hak menggugat cerai bagi istri kalau seandainya suami tidak mampu, ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam dikelilingi para istri beliau menuntut nafkah. Datang Abu Bakar, datang Umar, ya, bertanya, kenapa ya Rasulullah? Mereka minta tambahan nafkah dariku. Maka Umar pun memukul putrinya, Hafsah. Abu Bakar memukul putrinya, Aisyah. Apakah engkau meminta kepada Rasul sesuatu yang tidak beliau miliki? Nah, sisi pendalilannya adalah di hadapan Nabi, Abu Bakar dan Umar itu mentakdib putrinya, ya, tapi tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ketika Nabi tidak punya kemampuan memberi nafkah lebih yang itu diminta oleh istri-istrinya. Nah, sehingga tidak layak bagi istri untuk menggugat cerai ketika sang suami tidak mampu. Beda dengan, kalau kata Ibnul Qayyim, istri baru punya hak untuk menggugat cerai, menggugat pisah. Jika, pertama, ketika mau akad, dulu, ketika mau akad, dipikir kaya, ternyata miskin. Nah, statusnya itu tertipu. yang seperti ini boleh menggugat karena terjadi penipuan. Nah, entah tertipu oleh calon suaminya sendiri atau orang lain yang mengajak menikah dengan itu, baru dia boleh untuk menggugat cerai. Nah, tetapi kalau sebelumnya kaya, kemudian qadarullah menjadi miskin, itu di luar kemampuan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ya. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, karena Allah itu melapangkan rizki bagi sebagian pihak, menyempitkan rizki bagi pihak yang lain, maka silahkan kasih nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Falyumfik mimma ataha Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali di luar. Allah tidaklah membebani kemampuan seseorang di luar kemampuan dia. Tidak membebani seseorang di luar kemampuan orang itu. Nah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah satu alasan beliau juga di dalam Zadul Ma'ad adalah tidak pernah ternukil dalam sejarah Nabi dan para sahabat, ya, dalam riwayat yang sahih, Nabi mengizinkan seorang wanita menggugat pisah suaminya ketika sudah tidak mampu ngasih nafkah. Nah, yang ada mereka bersabar. Para istri-istri sahabat adalah orang-orang yang bersabar dalam kekurangan. Nah, kira-kira antum mau ikut pendapat jumhur apa pendapat Ibnul Qayyim? Pendapat Abu Hanifah. Nah, hati-hati ya. Mungkin kita punya posisi sebagai suami, tapi kita juga punya posisi sebagai ayah dari putri kita. Kadang kita ambil pendapat yang menguntungkan kita sebagai suami, tapi saat anak kita diperlakukan seperti itu misalkan, kita ikut pendapat lain. Tidak boleh. Tidak konsisten namanya. Nah, giliran putrinya mengalami situasi yang mirip dengan itu, akhirnya saya ikut pendapat jumhur ulama. Nah, karena ayah. Nah, ketika dia dalam posisi sebagai suami, dalam kondisi yang seperti itu, kan masih ada pendapat ulama yang menyatakan sang istri tidak berhak untuk menggugat cerai. Sabar. Jangan menggugat cerai. Nah, maka ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita sebagai suami berarti memang harus melihat hal itu sebagai upaya melindungi istri kita. Nah, seandainya kita cinta kepada istri kita, jangan sampai kita menahan dia dalam posisi terzalimi atau mengalami mudarat. Nah, walaupun setiap orang tentu tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Ya. Tidak mampu memberi nafkah ini tetap termasuk di sana nafkah hadir. Nah. Apakah pembahasan yang terkait dengan nafkah batin? Kalau di babun nafakot tidak dibahas secara khusus. Itu kan nafkah lahir dan nafkah batin itu ungkapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun itu juga bagian dari kewajiban seorang suami, hak dari seorang istri. Nah, di antara bentuk perlindungan syariat terhadap hak nafkah batin ini, ya, adalah ditentukan syariat zihar dan ila, ya, atau khususnya ila. Ila itu seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya selama maksimal tidak boleh lebih dari berapa? 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Kalau Nabi pernah menerapkan ila, bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Ala nisa'ahu syahron. Beliau menerapkan ila terhadap para istri beliau selama sebulan. Itu masih boleh. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ini juga bagian dari upaya menjaga supaya nafkah batin ini ada pada sang istri. Sang istri berhak mendapatkan nafkah batin itu. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kalau yang sifatnya bab an-nafaqat lebih ke arah nafkah materi, ya. Pemberian makan, kemudian pemberian pakaian, tempat tinggal. Nah, lebih ke arah itu pembahasannya. Nah. Apakah kalau suami tidak mampu memberikan nafkah batin, sang istri berhak menggugat cerai? Pendapat sebagian ulama, iya. Diberi, kalau asar dari Umar, diberi batasan 1 tahun. Diberi batasan 1 tahun. Diberi tangguh 1 tahun. Mampu apa tidak. Setelah itu punya kewenangan atau hak istri untuk menggugat cerai. Kenapa 1 tahun? Karena dalam 1 tahun itu ada musim dingin dan musim panas, kata sebagian ulama. Mungkin saat musim dingin tidak mampu, ditunggu dulu siapa tahu musim panas mampu. Nah, ternyata musim panas pun tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu. Dan istri punya hak untuk menggugat pisah suaminya dalam kondisi seperti itu. Dan ini pun dijadikan alasan oleh jumhur ulama bahwa untuk nafkah batin saja, sang istri punya hak menggugat ketika diberi tempo tetap tidak mampu, apalagi nafkah lahir yang kaitannya dengan makan, itu butuhnya tiap hari. Tentu lebih layak untuk menggugat. Begitu. Ini salah satu alasan dari jumhur ulama. Nah. Baik. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri? Ya.
1: Sebelum menikah itu, suami ini meyakini bahwasanya menikah adalah pintu rezeki.
0: Ya. Ya. Ya. Nah. Jadi pertanyaannya adalah, kalau dahulu sang suami punya keyakinan dengan menikah akan menjadi kaya, ternyata kok miskin setelah menikah. Dan sang istri sebenarnya sabar, tidak menuntut banyak hal. Ya. Tapi yang terjadi perubahan sikap dari suami, dari awal-awal menikah, dalam perjalanan waktu menjadi uring-uringan, sering marah, kemudian bahkan pernah saking emosinya, sang suami itu pernah hendak mencederai putrinya. Bagaimana sikap sang istri? Sikap sang istri ketika dia bersabar, maka itulah yang dianjurkan. Tetapi kesabaran itu dilihat apakah menghasilkan maslahat atau tidak. Apabila dalam batas tertentu sudah mengarah kepada situasi yang mengkhawatirkan, membahayakan diri atau anaknya, maka dalam hal seperti itu punya hak untuk menggugat cerai dalam rangka mencegah mudarat yang lebih besar. Seandainya memang sang suami itu ternyata juga mulai KDRT, mulai mengancam akan melukai baik itu istrinya atau anaknya. Nah, tapi kalau seandainya kesabaran sang istri itu, sang suami menjadi tersadar dan berubah sikapnya. Mereka kembali melanjutkan ikatan pernikahan dalam kondisi yang baik, maka itulah yang diharapkan. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, baik. Dan sebenarnya memang pernikahan itu akan memberikan kecukupan. Karena Allah Ta'ala menyatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, ya, dan orang-orang yang layak untuk menikah dari kalangan hamba, sahaya, laki-laki dan wanita kalian. Kalau mereka fakir, Allah akan berikan kecukupan. Nah, tapi kemudian kalau ada yang bertanya, ini kok miskin ya? Setelah nikah kok tidak cukup-cukup? Nah, berarti ada masalah dalam hal mensyukuri pernikahan itu. Karena tiga orang yang disebut dalam hadis akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu adalah seorang yang menikah yuridul afaf. Dia ingin menikah mengharapkan supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia benar-benar seperti itu, pasti janji Allah terpenuhi. Tapi kalau dengan menikah dia masih, mohon maaf, dia masih tidak menghargai pernikahan itu, sampai kemudian zina mata, zina tangan, waliyatubillah, dan hal-hal yang lain, maka inilah yang menjadi sebab Allah tidak memberikan pertolongan. Nah, baik. Nah, sampai di sini insyaallah kajian kita. Atau masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Dan karena babnya berkaitan, jadi setelah bab nafkah kita akan bahas bab al-hadonah, bab tentang pengasuhan anak. Bagaimana kalau terjadi perceraian laki dan perempuan, suami dan istri, anaknya ikut siapa? Itu akan dibahas di dalam bab al-hadonah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di sore hari ini di Musalla Aisyah di Pulo, Kabupaten Lumajang, di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Ayat terakhir yang telah kita bahas adalah ayat yang ke-6 tentang bimbingan Allah kepada orang-orang beriman kalau datang seorang yang fasik membawa berita, pastikan dulu kebenaran beritanya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Khawatirnya kita akan menimpakan kerugian, kemudorotan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan kita, karena ternyata beritanya salah, sehingga nantinya kita menyesal. Ini merupakan bimbingan Allah, nasihat Allah di dalam ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu, ada sebuah bimbingan adab juga. Kalau ayat yang ke-2 dari surah Al-Hujurat ini larangan meninggikan suara melampaui suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian meninggikan suara kalian melampaui suara Nabi. Itu bentuk tidak adab. Dan kita telah bahas bahwa salah satu ulama hadis, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, menafsirkan ayat ini juga berlaku ketika hadis Nabi dibacakan. Ketika hadis Nabi dibacakan kepada kita, hendaknya kita diam, menyimak dengan seksama sebagai ihtiram, pemuliaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kita bicara tentang meninggikan suara sebagai bentuk sikap tidak beradab, ini juga berlaku seorang anak terhadap ayah, terhadap ibu. Anak kepada orang tuanya tidak boleh meninggikan suara, membentak, ya, berkata kasar. Allah Ta'ala menyatakan, wa kullahuma qawlan karima, ucapkan kepada mereka berdua, ayah dan ibu kalian, ucapan yang mulia, ucapan yang tidak merendahkan. Tidak merendahkan orang tua kita, justru tawadu kita di hadapan mereka. Demikian juga larangan seorang istri meninggikan suara di hadapan suaminya. Nah, membentak, mengucapkan teguran yang keras, hardikan. Nah, ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bentuk dari su'ul adab, adab yang buruk. Nah, hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabiyah, unduri aina anti minhu, perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suami itu adalah surgamu juga nerakamu. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Sampai dia menunaikan hak suaminya. Kalau laki-laki ingin merasakan manisnya iman cuma tiga. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal. Waalaikumsalam. Barang siapa yang melaksanakannya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Itu orang yang ingin merasakan manisnya iman bisa melaksanakan tiga hal ini, kalau laki-laki. Tapi kalau wanita, ada tambahan lagi supaya dia bisa merasakan manisnya iman. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddi haqqo zawjiha. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, maka hati-hati seorang wanita, kalau dia masih durhaka pada suaminya, khawatirnya dia tidak merasakan manisnya iman. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidaklah memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidaklah dianggap memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Nah, jadilah kalian para wanita terbaik yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Salam riwayat At-Tabarani, khairun nisa, sebaik-baik wanita, tasurruka idza absarta, yang menyenangkan engkau, menyenangkan suami ketika suami memandangnya. Wa tuti'uka idza amarta, dan dia taat kepadamu, kepada suami, kalau suami memerintahkan kepadanya. Kalau suami memandangnya, dia menyenangkan, menyenangkan suami. Kalau diperintah suami, taat. Itu khairun nisa. Yang ketiga, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika, dan dia menjaga ketika tidak adanya engkau, wahai suami, ketika suami tidak di rumah, dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu, harta suami. Itu sebaik-baik wanita. Nah, maka ini tambahan nasihat, hendaknya seorang wanita bersikap tawadhu kepada suaminya, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Nah, juga disebutkan di dalam sebagian hadis, la yandurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih membutuhkan suaminya. Waalaikumsalam. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih sangat membutuhkan suaminya. Nah, kita akan lanjut pembahasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat di ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan, ada yang mau baca? Tafadhalu. Ada yang mau membacakan ayat yang ketujuh dari kata wa'lamu. Nah, dan ayat yang ke-8. Tafadhalu, barakallahu fikum. Nah, monggo. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ketujuh, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini firman Allah kepada para sahabat ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, ada Rasul Allah. Nah, lalu kalau Rasul di tengah-tengah kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di halaman 355 di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Fa'adzimuhu wa waqqiruhu wa ta'addabu ma'ah. Maka agungkan beliau, hormati beliau, bersikap adablah terhadap beliau. Nah, agungkan beliau, muliakan beliau, dan bersikap adab kepada beliau. Bertindaklah dengan adab yang baik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wanqadu li amrihi. Wanqadu li amrih. Patuhi perintah beliau. Kalau beliau perintahkan kepada sesuatu, ikuti, taati. Nah, kenapa? Fa innahu a'lamu bimasalihikum. Karena beliau lebih berilmu tentang apa yang menjadi maslahat kalian. Apa yang baik bagi kalian, Rasul lebih tahu. Nah, wa ashfaqu 'alaikum minkum. Beliau lebih sayang kepada kalian dibandingkan kalian kepada diri kalian sendiri. Wa ra'yuhu fikum atam min ra'yikum li anfusikum. Dan ra'yu beliau, pemikiran beliau, itu lebih sempurna dibandingkan pemikiran kalian, wahai sahabat. Nah. Jadi, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Law yuti'ukum, Kalau seandainya Rasul itu selalu ikut kehendak kalian, patuh kepada keinginan kalian, dalam banyak perkara justru akan memberatkan kalian. La'anittum justru membuat kalian berat. Kalau semua keinginan kalian dipenuhi Nabi, kami ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Saya ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Justru itu memberatkan kalian. Nah, justru itu memberatkan kalian. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tiga contoh. Tiga contoh di dalam tafsir beliau ya, terhadap surah Al-Hujurat ini. Contoh yang pertama, ketika Nabi sholat tarawih, artinya qiyamu Ramadan. Itu kan Nabi awalnya sholat sendirian, diikuti sahabat. Panjang memang, bacaan yang dibaca oleh Nabi panjang, tapi tidak sampai menjelang subuh, hanya beberapa jam saja. Maka sahabat usul, ya Rasulullah, kenapa tidak sekalian sisa malam ini disempurnakan, kita isi dengan sholat malam. Nah, lanjut saja ya Rasul. Begitu. Tetapi Nabi menyatakan, sesungguhnya orang yang sholat bersama imam, hatta yansharif husibalahu qiyamu laylah. Sudah cukup. Sesungguhnya orang yang sholat qiyamul lail bersama imam sampai yansharif. Yansharif itu sampai salam, dan sunnahnya imam itu yansharif, namanya yansharif itu berbalik ke jamaah. Itu sunnahnya. Nah, kalau sudah berbalik maka selesai. Orang yang ikut tarawih dan witir dari sejak awal sampai imam salam dan berbalik, itu sudah seakan-akan husibalahu qiyamu laylah. Seakan-akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Nah, taib. Jadi semangat beribadah para sahabat itu luar biasa tinggi sebenarnya, tapi direm oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kemauan kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Contoh pertama yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi tidak mengabulkan keinginan sahabat, ayo terus sholat lagi ya Rasul, sudah sampai sini saja. Toh kalian yang mengikuti dari awal sampai akhir ini seakan-akan mendapatkan qiyamul lail semalam penuh. Nah, ya. Dan memang ana belum pernah dapati ya di hadis Nabi ataupun perbuatan sahabat yang sholat malam itu menghatamkan 30 juz semalam yang berjamaah. Yang berjamaah. Ana belum pernah tahu. Perbuatan Nabi maupun sahabat kalau itu sholat berjamaah, ya, 30 juz langsung satu malam. Nah, kalau sekarang ada enggak? Hah? Ada kan? Ya. Nah, tapi kalau kita melihat, kalau perorangan sampai 30 juz selesai, iya, sebagian sahabat seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an, bahkan satu rokaat witirnya itu khatam 30 juz beliau. Ya mungkin bisa jadi karena beliau demikian hanyut dengan kenyamanan bacaan itu sampai mau berhenti enggak bisa-bisa. Enak lanjut, teruskan saja. Nah, sampai 30 juz. Tapi kalau yang jadi makmum ada orang-orang di situ, Ya, ada orang-orang yang jadi makmum. Anda tidak pernah dapati adanya sholat malam berjamaah tarawih yang dilakukan salafunas soleh itu satu malam 30 juz. Nah, yang kita dapati di dalam Muwatta Imam Malik. Nah, biasanya kalau dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hurmus, Abdurrahman bin Hurmus ini seorang tabi'i. Kata beliau, "Ma adraktun nas illa wa hum yal'anun al-kafara fi Ramadan." Tidaklah aku dapati manusia kecuali mereka melaknat orang-orang kafir di bulan Ramadan ketika kunut witir, ya. Melaknat orang kafir di dalam doanya. Wa kana al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarah fi thamani raka'at. Imamnya itu biasanya membaca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Surah Al-Baqarah selesai dalam 8 rakaat. Fa idza qama biha fi ithnatay ashrata raq'ah ra'an nas annahu qad khaffaf. Kalau seandainya imam itu menyelesaikan bacaan Al-Baqarah dalam 12 rakaat, maka orang-orang merasa, waduh, ringan sekali sekarang ini. Nah, kalau 12 rakaat itu selesai Al-Baqarah. Nah, kira-kira 30 juz selesai enggak itu? Enggak selesai. Itu di masa tabi'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Di dalam Muwatta'. Nah. Kemudian contoh yang kedua. Contoh bagaimana Nabi tidak menuruti keinginan sahabat. Justru itu baik bagi sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Waktu masih muda, beliau sempat bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya bisa tiap malam saya sholat terus tidak tidur. Siangnya saya puasa. Saya mampu ya Rasulullah." Nabi menyatakan, "Jangan. Tapi saya kuat ya Rasul." Nah, akhirnya Nabi memberikan bimbingan untuk ada masa istirahatnya di malam hari, ada masa qiyamul lailnya. Ada masa kita berbuka di suatu hari, ada masa kita berpuasa. Kalau mau berpuasa sunnah. Nah, waktu itu Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, saya masih bisa kuat untuk itu. Tapi Nabi menyatakan bahwasanya pada dirimu terhadap hak, pada keluargamu ada haknya yang harus engkau tunaikan. Nah, akhirnya nurut. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini nurut dengan bimbingan Nabi. Beliau yang biasanya bisa menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, ya, itu beliau kadang menghatamkan 7 hari. Nah, puasanya juga tidak tiap hari. Nah, sampai ketika di masa tua, Abdullah bin Amr bin Al-As itu menyatakan, "Duhai, seandainya saya lebih banyak mengikuti rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi itu menawarkan kepada saya banyak pilihan rukhsah. Cuma saya bilang, "Saya masih kuat ya Rasul. Tambah lagi. Saya masih kuat ya Rasul. Kalau cuma puasa sekian hari, tambah lagi saja." Nah, maka di masa tuanya Abdullah bin Amr bin Al-As merasa menyesal dengan menyatakan, "Duhai, seandainya saya lebih banyak mengikuti keringanan yang ditawarkan oleh Nabi." Kenapa? Karena sahabat Nabi itu kalau sudah komitmen terhadap sebuah amalan, bertekad untuk terus kontinu seperti itu. Terus kontinu seperti itu. Nah, kalau mereka qiyamul lail tiap malam, ya begitu. Mereka akan berusaha qiyamul lail tiap malam. Kalau mereka puasa Daud, mereka akan berusaha konsisten menjalankan puasa Daud. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga Abdullah bin Amr bin Al-Aus merasa, duhai seandainya dulu saya mengikuti keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya adalah ketika ada tiga sahabat atau lebih dari tiga sahabat datang ke rumah Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Ternyata mereka merasa ibadahnya sangat sedikit sekali, jauh dibandingkan Nabi. Maka ada yang berkata, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka, tiap hari saya puasa. Ada yang menyatakan, saya akan qiyamul lail terus, saya tidak akan tidur di waktu malam. Ada yang menyatakan, saya akan membujang, fokus ibadah, tidak akan menikah. Nah, maka ketika Nabi SAW mendengar hal itu, Nabi menyatakan, aku puasa juga aku berbuka, aku sholat juga aku tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nah, ini contoh bahwa kalau seandainya Rasul mentaati kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Kalau keinginan kalian dituruti oleh Rasul, sedikit-sedikit dituruti, sedikit-sedikit dituruti, maka justru memberatkan manusia itu. Dihalangi oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Maka larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Larangan-larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Nah, kemudian disebutkan masih di ayat yang sama, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah perindah iman itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala menyatakan, kalau seandainya Rasul menuruti kalian dalam banyak perkara, lau yuti'ukum fi kathirim minal amri la'anittum, niscaya itu memberatkan kalian. Tetapi yang memudahkan kalian adalah pada saat apa yang kalian inginkan tidak dituruti Nabi, karena cintanya Nabi kepada kalian, kasih sayang Nabi kepada kalian, supaya tidak memberatkan kalian, Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah jadikan iman indah di dalam hati kalian. Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, ini taufik dari Allah. Yang bisa membuat seorang cinta pada iman, cinta kepada ketaatan, cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, itu hanya Allah. Yang menanamkan hati itu, cinta pada hal-hal kebaikan itu, hanya Allah. Itulah taufik minallah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang membuat orang beriman benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan. Kefasikan yang dimaksud dosa-dosa besar. dan benci kepada kemaksiatan itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat menjadi mudah ketika diarahkan oleh Nabi, jangan lakukan itu. Para sahabat berhenti. Oh, baik kalau begitu ya Rasulullah. Kami mendengar dan kami taat. Setelah itu mereka merasa tentram, nyaman dan tenang ketika tunduk kepada Nabi itu. Kenapa? Karena perintah Nabi itu adalah bagian dari pelaksanaan iman. Allah jadikan mereka cinta pada keimanan. Allah jadikan keimanan indah di dalam hati mereka. Nah, jadi itu anugerah dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ulaika humur rasyidun. Mereka itu yang dijadikan cinta pada keimanan, benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, mereka itu adalah ar-rasyidun. Orang-orang yang dapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Bukan karena upaya kalian, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara kelebihan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah disebutkan hadis-hadis Nabi. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang diringkas dalam Umdatut Tafsir disebutkan hadis riwayat Ahmad. Rawal Imamu Ahmad an Ibni Rifa'ah Az-Zuraqi an Abihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Rifa'ah Az-Zuraqi, itu di halaman 355 bagian bawah, ya. Paragraf yang bawah. Disebutkan di situ hadis yang panjang, intinya doa Nabi ketika perang Uhud. Doa Nabi dalam perang Uhud yang ada kaitan dengan pembahasan ayat yang kita kaji. Kalau di ayat yang kita kaji ini, ayat ke-7, dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran. Apakah ada doa supaya hal itu terjadi pada kita? Ya Allah, jadikan aku mencintai keimanan. Adakah doa dari Nabi yang demikian? Ternyata ada. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat Ahmad. Ya. Hadisnya panjang di halaman 356. Halaman 356 di bagian atas baris yang kedua itu ada kalimat Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya, di baris kedua di bagian tengah ke belakang, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada keimanan. Wazayyinhu fi qulubina. Hiasi keimanan itu di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini doa yang bagus. Doa yang bagus karena Nabi berdoa demikian bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan dalam doa kita, doa ketika antara azan dan iqamah, bebas. Doa ketika kita sedang di perjalanan, bahkan di dalam sujud kita mau ditambahi doa itu, boleh. Karena itu doa maksur. Sebelum kita salam dalam tasyahud, kita mau baca Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan keimanan menjadi sesuatu yang saya cintai. Wazayyinhu fi kulubina. Dan jadikan keimanan itu indah di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, ya Allah. Nah, boleh. Mau dibacakan sebagai doa seorang khatib, diselipkan dalam doa khatib dalam khutbah Jumat, boleh. Mau diselipkan di dalam doa kunut witir, biasanya

malam 15 ke atas. Nah, sebagian ulama berpandangan witir, kunut witir boleh kapan saja, termasuk di luar Ramadan juga boleh. Nah, tapi yang lebih ditekankan sebagai pengamalan dari Umar bin Al-Khattab itu 15 ke atas. Nanti malam ini malam keberapa? 15, iya. Nah, tapi memang terserah imam, hak prerogatif pada imam. Mau kunut witir alhamdulillah, mau tidak juga boleh. Nah. Baik. Kemudian masih terkait dengan pembahasan di ayat ini, ayat yang ketujuh. Antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam Umdatut Tafsir, setelah selesainya hadis itu kan catatan kaki nomor satu. Lanjut berikutnya, wa fil haditsil marfu, di dalam hadis yang marfu, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan dan merasa bersedih ketika melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka dia orang yang beriman. Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang, ketika dia selesai sholat, dia merasa alhamdulillah, kok tentram ya, nyaman ya. Ketika dia selesai mengikuti kajian ilmu, dia merasa alhamdulillah, senang dia. Karena itu kebaikan. Barang siapa yang kebaikan membuat dia senang, dan kejahatan membuat dia sedih, kalau dia jatuh dalam dosa, dia menyesal sekali, maka dia adalah orang yang beriman. Fahuwa mu'min. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Nah, baik. Sampai di sini, sampai di ayat yang ketujuh. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya.

Now, yeah. Fitir, ya. Nah. Baik, ada tiga pertanyaan terkait dengan kabar dari orang yang fasik. Bagaimana kita tahu dia itu fasik? Atau kalau kita tidak tahu keadaan dia, apakah kita golongkan dia dalam menerima berita itu, walaupun kita tidak memvonis dia fasik, ketika kita tidak tahu status kredibilitas orangnya, bagaimana sikap kita terhadap berita itu? Nah, jawabannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam pembahasan sebelumnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwa orang yang majhulul hal itu tidak diterima periwayatannya. Karena kita tidak tahu dia itu thiqah, adil atau fasik, thiqah atau dhaif, shadiq atau bahkan kadzdzab. Kita tidak tahu. Nah, sehingga

0: berita itu kita terima, ya, tapi jangan kemudian langsung dijadikan pijakan mengambil penilaian atau keputusan. Disaring dulu, diterima dulu. Nah, baru cari indikasi lain yang menguatkan. Kalau ada indikasi lain yang menguatkan, ya, bisa berita itu menjadi valid. Sebagaimana kalau sebuah riwayat ada jalur periwayatan yang di situ majhulul hal, kemudian ada jalur lain di situ ada perawi yang lemah hafalannya, ini bisa dalam kondisi tertentu bisa saling menguatkan. Nah, lalu bagaimana kita tahu dia fasik? Apa yang dimaksud dengan fasik itu apa? Fasik itu adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau orang sekali sholat, sekali tidak, masuk kategori fasik sudah. Orang tidak puasa Ramadan, masuk kategori fasik. Orang jatuh dalam dosa besar, minum minuman khamer, dia fasik. Nah, orang yang selalu menyakiti tetangganya, ya, maka dia fasik. Karena menyakiti tetangga itu masuk kategori dosa besar. Semua dosa besar yang dilakukan itu menyebabkan seorang fasik. Menjadi seorang yang fasik. Nah. Atau orang melakukan dosa kecil terus-menerus. Maka ini termasuk fasik. Apa contohnya? Contohnya sebenarnya kata sebagian ulama diantaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Halqul lihyah, mencukur habis jenggot, itu masuk kategori dosa kecil. Tetapi kalau dilakukan berulang terus menerus, yang kecil ini jadi besar. Dia menjadi dosa besar. Nah, termasuk juga Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan fasik itu syaribud dukhan. Nah, perokok masuk kategori bukan orang yang adil. Nah, betapa banyak di sekitar kita ya. Nah, akhirnya kita juga menjadi semakin sempit wilayah orang yang pantas kita jadikan saksi. Karena saksi itu harusnya orang adil, bukan orang fasik. Bukan hanya nerima berita, memilih saksi, saksi nikah, saksi perjanjian kerjasama. Wa ashhidu dzawai adlim minkum, jadikan dua orang yang adil sebagai saksi kalian. Adil itu apa? Tidak fasik dia. Sholatnya rajin. Hubungan dengan Allah baik. Hubungan dengan manusia juga baik. Nah, hanya saja kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin, kondisi ini juga tingkat keketatannya di masa kita berkurang. Kalau benar-benar kita terapkan seperti itu, sulit kita nyari saksi nikah. Ya, sulit sekali kita mencari saksi pernikahan. Nah, maka disesuaikan keadaannya. Isbal itu dosa besar enggak? Dosa besar. Karena ancamannya an-nar. Setiap perbuatan yang diancam dengan an-nar itu masuk kategori perbuatan dosa besar. Berarti orang yang musbil itu masuk fasik enggak? Masuk fasik. Nah, jadi itu adalah kondisi orang-orang yang fasik. Yang kita kalau nerima berita dari beliau, jangan langsung percaya. Terima dulu, hargai bahwa beliau telah menyampaikan informasi. Wah, terima kasih Pak, kami terima informasinya. Nah, tapi simpan dulu, tunggu tabayyunnya. Fatabayyanu harus ada. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah tidak nyuruh nolak. Tidak. Tabayyuni. Terima dulu, nanti klarifikasi dari informasi pembanding yang lain. Nah, jadi itu apa saja yang kaitannya dengan kita. Misal ada orang ya ngasih tahu ke kita lihat orangnya fasik. Orang fasik itu dari penampilan kelihatan Anda. Ada yang kelihatan kan? Ya, ada yang kelihatan. Nah, dia cerita, tadi saya lihat istri Anda begini, begini, begini. Nah, apakah setelah mendapat berita dari orang itu, kita langsung marahi istri kita, tidak mau terima informasi dari istri kita, dari orang lain, informasi pembanding, langsung atau bahkan kita ceraikan istri kita? Fatabayyanu, harus engkau tabayyun dulu. Orang yang sudah lama dekat dengan kita, yang kita percayai, malah kita buang kesaksiannya, cuma dapat informasi sepintas dari orang yang fasik. Bahaya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, demikian juga ikhwah kita, sesama kita, yang kita tahu dia baik, sering ta'awun bersama, sholat bersama, taklim bersama, yang kita tahu secara zahirnya bagus. Kemudian ada orang fasik, kasih info, tadi dia melakukan begini. Apakah info dari orang fasik itu langsung kita katakan, oh iya, berarti fulan telah melakukan kesalahan besar? Tanpa kita tanya dulu dengan sekitarnya. Tanpa kita klarifikasi dulu, sebenarnya jalan ceritanya bagaimana? Fulan punya udzur atau enggak? Nah, maka itu bimbingan Quran. Nasihat bagi kita semua. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang sholat tarawih atau witir. Bagaimana kalau seandainya seorang yang sholat di belakang imam, ketika imamnya sholat witir, misalkan satu rokaat atau dua rokaat. Dua rokaat, dia enggak tahu, loh, kok itu ternyata witir tadi ya? Saya belum sempat niat. Nah, saya pikir tiga rokaat langsung. Ini kok dua terus satu? Karena witir itu kan boleh dua satu, boleh tiga rokaat langsung. Nah, bagaimana? Sebenarnya, makmum itu sekedar niat, ya Allah, saya niat melakukan qiyamu Ramadan karena engkau ya Allah, itu sudah niat, saya ikut imam ya Allah. Itu sudah aman. Tidak usah usolli sunnata tarawihi rok'ataini. Aduh, tadi sudah rok'ataini, kok rok'atan ini? Salah ini sudah. Nah, luput akhirnya. Ya. Jadi kalau dia niat saya melakukan qiyamu Ramadan, bermakmum di belakang imam, saya berjamaah ya Allah, itu sudah niat yang benar. Aman. Sama dengan niatnya Ali ketika beliau dari Yaman gabung dengan Nabi yang berhaji wada. Padahal untuk ihram haji itu harus ditentukan niatnya apa, gitu. Ali tidak repot-repot. Saya berihram sebagaimana ihramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sana ikut Nabi bagaimana ya ikut sudah. Nah. Jadi beliau enggak repot, enggak ruwet dengan itu. Nah. Thayyib. Kemudian bagaimana jika ada seorang yang masbuk dalam sholat tarawih? Mungkin karena dia ke kamar mandi sebentar, ketinggalan dua rokaat. Atau ada kepentingan pulang sebentar, balik lagi, dan misalkan ngantarkan anaknya yang ketiduran di sini, terus diantar pulang, sampai sini ketinggalan dua rokaat. Apakah dia harus menambah lagi atau cukup di situ? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau mau dia samakan rokaatnya seperti imam, maka bimbingan dari Syekh Ibnu Utsaimin adalah kalau dia ikut witir, dia genapkan. Witirnya dia, yang satu rokaat itu dia genapkan berdiri lagi. Dua, kemudian nanti witir satu. Atau di masa jeda, ya sudah kejar. Kejar dua rokaat yang ketinggalan itu sendirian. Kan biasanya imam-imam kita, empat rokaat ada jeda yang lama, gitu enggak di sini? Kalau di ma'had kami begitu biasanya. Dua, dua, setelah itu lumayan. Masih bisa ngopi-ngopi segala itu. Kesempatannya. Nah, karena di teras itu sudah ada pasukannya di situ. Sudah tahu ini kira-kira 10 menit, 15 menit baru nanti sholat lagi. Nah, di masa itu boleh dia sholat 2 rakaat sendirian. Begitu di masa-masa jeda itu. Nah, jadi 3 pilihan. Dia cukupkan kurang 2 rakaat sehingga total hanya 9 rakaat, boleh. Itu pun tidak ada masalah. Dia mau juga 11 rakaat karena saya merasa 11 rakaat itu yang paling afdol, benar. Itu yang dilakukan Nabi. Maka dia boleh nanti witirnya ditambah 1 rakaat lagi berdiri. Berarti yang imamnya witir dia genapkan. Dia genapkan. Nah, nanti tambah 1 rakaat sendirian. Nah, atau ya tadi dia kejar di masa jeda itu sholat 2 rakaat sendirian. Nah, itu semua boleh dilakukan. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Masbuk ketika sendirian, kalau di sekitarnya banyak kaum muslimin yang lain, sebaiknya jangan. Jangan dikeraskan. Dibaca lirih saja. Dibaca sir saja. Nah. Baik. Dikerjakan setelah witir boleh? Boleh, tidak apa-apa. Berarti ada 4 pilihan. Jadi dia mau witir bersama imam, kemudian nanti setelah itu 2 rakaat lagi juga boleh. Tidak apa-apa. Nah, karena witir itu sebagai akhir dari sholat malam itu afdoliyah, keutamaan, bukan keharusan. Kalau sudah ketutup witir, apakah sudah ini ngunci total? Tidak bisa lagi nambah, tidak. Masih bisa lagi. Cuma jangan ditutup dengan ganjil lagi. Karena Nabi bersabda, la witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat Talq bin Ali radhiyallahu an. Beliau mengimami kaumnya. Beliau jadi imam termasuk witir juga. Setelah itu malam bangun lagi, beliau sholat lagi, jadi imam lagi. Tapi giliran witir yang ganjil, beliau menyuruh orang lain jadi imam. Nah, jadi Talq bin Ali itu melakukan beberapa sholat 2 rakaat setelah witir. Witir tidak menjadi akhir sholat malam beliau di waktu itu. Nah, kalau kita jadikan witir sebagai akhir sholat malam, itu afdoliyah saja. Nah, baik, ada lagi? Nah. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya adalah, kalau seorang tadi yang masbuk tadi itu apakah masih dapat keutamaan sholat bersama imam sehingga terpenuhi sholat semalam penuh? Insya Allah dia mendapatkan itu kalau memang udzur. Kalau memang udzur, semua kategori udzur itu tidak memutus keutamaan. Semua kategori udzur. Sehingga yang tidak udzur keluar dari pembahasan ini. Ada orang yang memang sakit perut, akhirnya ke kamar mandi, ya. Kemudian selesai dia masbuk, ini udzur, termasuk udzur. Nah, ada orang yang malas memang. Ini kayaknya imam kalau rakaat ke-5 dan 6 ini pas panjang ini. Saya sendirian aja sudah. Dititeni memang. Ini kalau saya sholat, mesti di rokaat ke situ panjang sekali. Nanti saya biar sudah. Saya akan tidak ikut di awal. Nah, akhirnya dia masbuk. Maka yang demikian ini dikhawatirkan tidak mendapat keutamaan itu. Kalau dia masbuknya bukan karena udzur. Nah, sama ya dengan orang-orang yang ketika selesai sholat subuh, dia kemudian tetap berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian masuk waktu duha, dia sholat dua rakaat, ya. Itu kalau seandainya orangnya keluar dari masjid karena sebuah udur, maka tidak terputus dari keutamaan ini. Dengan syarat dia memang harus mengingat Allah terus untuk dapat keutamaan seperti haji dan umroh secara sempurna dengan dua rakaat sholatul isyraq, sholat duha di permulaan dua rakaat. Nah, baik. Kemudian apakah orang yang menerima kabar dari orang yang fasik adalah terhitung fasik? Tidak demikian. Tidak bisa kita mutlakkan demikian. Karena ada orang-orang yang memang terpengaruh dengan pembawaan emosi dia, ya. Sama dengan kisah sahabat yang pernah kita sebutkan, itu kan beliau tidak klarifikasi dulu. Tapi sahabatnya itu tidak bisa kita nyatakan fasik beliau. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa orang yang menerima kabar dari orang yang fasik, apakah terhitung fasik juga? Tidak demikian. Nah, harus diteliti keadaannya. Nah, tetapi kalau dia memang meridhoi kefasikan orang itu, suka dengan tindakan kefasikan itu, maka ini yang berbahaya. Bisa masuk kategori fasik juga. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Nah. Apakah predikat kefasikan itu berlangsung seterusnya atau bisa dihapus? Ya, bisa dihapus dengan taubat yang sebenar-benarnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Nah, ampunan, maghfirah. Ampunan itu kan maghfirah. Maghfirah itu dari kata mighfar. Mighfar itu kayak penutup kepala, ya. Sehingga ada unsur orang yang dapat maghfirah dari Allah itu dapat dua hal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama, ditutupi aibnya. Yang kedua, dihapuskan, tidak mendapatkan siksaan. Dia tidak mendapatkan siksaan dalam hal itu. Nah, jadi kalau orangnya sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah karena kesungguhan dia terpenuhi semua syarat-syarat taubat, maka kita sudah tidak boleh menyatakan dia fasik lagi. Nah, ada orang punya tato, ya, jangan langsung kita vonis fasik. Bisa jadi dia sedang berupaya untuk menghilangkan, kalau punya uang, pas belum punya uang. Nah, dan itu fatwa dari sebagian ulama bahwa kalau dia bisa menghilangkan tatunya setelah dia bertobat, maka itu yang diupayakan. Tetapi kalau tidak mampu, bisa jadi karena tidak mampu secara harta, karena prosesnya itu berulang beberapa kali kan, tidak langsung selesai kan, kalau tatunya permanen itu. Nah, itu harus tunggu berapa waktu lagi, harus tunggu berapa waktu lagi. Dan biayanya mahal. Nah, atau karena dia khawatir mudarat bagi dirinya, maka cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sudah selesai yang saya tanya Pak Hamim, sampai di sini Pak Hamim? Berapa menit lagi Pak Hamim? Ya. Sudah. Oh ya. Nah, ini afwan. Yang ada yang sudah menghentikan di sini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini, di penghujung bulan Sya'ban, di tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriah, di musalla Aisyah, benar ya nama musallanya? Nah, di musalla Aisyah kita bertemu di dalam majelis ini. Semoga majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi musalla ini sebagai musalla yang makmur dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang momennya begitu tepat di saat kita akan berada di bulan Ramadan. Maghrib ini kita adalah malam pertama Ramadan, yang disebutkan di dalam hadis bahwa pada permulaan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, dan tidak ada satupun yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. Dan para syaitan dibelenggu. Dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi akbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari berlomba-lomba, mari menghadap pada bulan ini dengan penuh ketaatan. Dan bagi orang yang ingin keburukan, kejahatan, tahanlah kalian, hentikan niat buruk kalian untuk melakukan kemaksiatan di bulan ini. Dan kita di penghujung bulan Sya'ban ini berharap agar Allah Ta'ala memberikan usia panjang kepada kita, bisa memasuki bulan Ramadan, menikmati indahnya berbagai hidangan ibadah di bulan Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, doanya, zikirnya, sedekahnya, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, beramar ma'ruf nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu berbagai hidangan-hidangan kebaikan yang terbuka lebar di bulan Ramadan. Kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita. Di bulan yang lalu kita menyadari kita sangat kurang, dan kita berharap Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, nikmat yang juga tidak lupa untuk diingatkan adalah dibangunnya musalla ini, dibangunnya tempat ibadah ini, diberi nama Aisyah. Jadi kita sebagai pemakmur musalla Aisyah juga perlu tahu, sedikit banyak kita perlu tahu begitu mulianya Aisyah. Kalau dinisbatkan kepada Aisyah, Aisyah yang paling utama adalah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am. Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'ala an-nisa dibandingkan semua wanita. Dibandingkan semua wanita, baik itu istri Nabi setelah Khadijah dan juga selain Fatimah, ya. Fadlu Aisyah 'alan nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita, ka fadli tharidi 'ala sa'irit ta'am. Seperti keutamaan at-tharid. At-tharid itu jenis makanan yang mengandung unsur daging, juga roti. Jadi roti dipecah, dicacah, daging dicacah juga, kemudian dimasukkan ke dalam kuah. Jadi secara gizi ada dagingnya, ada karbohidratnya. Secara kemudahan paling mudah menjadi asupan bagi tubuh, mudah, ringan. Tidak seperti makanan lain yang kadang gigi sama makanan itu harus kuat-kuatan. Kalau itu, kalau tharid itu ringan. Nah, maka sebagian ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan begitu juga Aisyah radhiyallahu anha yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kefaqihan, begitu banyak berkah ilmu beliau yang sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah satu-satunya wanita di situ. Nah, sekedar terkait dengan nama musalla kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada segenap pihak, kepada semua pihak yang menjadi sebab terbangunnya musalla ini dan faktor pendukung sekitarnya. Faktor pendukung sekitarnya ya termasuk kaplingan-kaplingan yang dijadikan tempat parkir, ya. Itu faktor pendukung sekitarnya. Termasuk para ikhwah yang juga menyumbang baik secara pikiran, tenaga, atau apa saja. Nah, dan dijelaskan dalam sebagian hadis, man bana lillahi masjidan walau kamafhasih. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, nah, meskipun seukuran seekor merpati, artinya kandang merpati yang kecil itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena tujuan lain, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah, meskipun yang dibangun adalah seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Ini keutamaan bagi seorang yang membangun masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat sholat. Bangunan yang difokuskan tujuannya untuk tempat orang sholat. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, demikian juga faktor-faktor pendukung di sekitar, lahan-lahan yang disediakan untuk parkir, ya, ini juga sebuah kebaikan yang insya Allah pahalanya akan mengalir. Kita bersyukur kepada Allah ketika tempat ibadah kita bisa kita makmurkan di atas sunnah. Nah, setelah sebelumnya mungkin kita cukup lama berpuasa. Nah, cukup lama berpuasa. Padahal orang berpuasa itu kebahagiaannya saat berbuka. Lissaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqai rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, menikmati pahala puasanya. Nah, ini anggap kita sedang berbuka. Nah, kita sedang berbuka, bergembira karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tempat yang di situ kita bisa lebih leluasa, lebih khusyuk ketika ibadah, lebih mudah mengatur mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Nah, maka yang demikian ini adalah sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa. Di daerah-daerah yang belum punya masjid, itu iri dengan keadaan kita. Ya, daerah-daerah yang belum punya musholla, belum punya surau, ya, sekedar supaya bisa sholat tarawih bersama, bisa dijadikan tempat iktikaf, sebagai tempat ta'lim. Nah, maka syukuri nikmat ini dan jaga bersama-sama. Jaga bersama-sama. Jaga secara fisik maupun secara non-fisik. Jaga secara fisik artinya kalau ada bangunan-bangunan atau sesuatu yang kurang, ada yang bisa kita bantu, bantu semaksimal kita, semampu kita. Misal yang sederhana, di kamar kecil misalkan, kerannya seandainya, kalau sekarang kan masih baru, alhamdulillah, masih gres-gresnya, kerannya ada yang kurang, segera tanggap supaya pemanfaatannya tetap mengalir. Ada yang peduli, ada yang kemampuan, oh saya mampu untuk ini. Tapi koordinasi, jangan lupakan koordinasi. Koordinasi itu komunikasi antar kita. Inisiatif bagus, tapi kalau komunikasi kurang, ini bisa berbahaya. Tetap sampaikan niat baik kita, komunikasikan dengan baik. Kok saya pingin nyumbang ini ya, pingin nyumbang misalkan tempat gantungan apa pakaian di kamar mandi misalkan. Atau hal-hal lain yang sifatnya meskipun sederhana, tapi besar manfaatnya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya kita sama-sama membantu, menjaga secara fisik. Secara non-fisik, kita menjaga agar secara adab, secara perilaku, secara akhlak, ya, kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berakhlak dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Nah, kalau orang tertentu punya kepentingan politik, kita punya kepentingan dakwah. Sama-sama punya kepentingan. Ada orang bermuamalah baik ketika niatannya tujuan politik. Tapi kalau kita ada misi tertentu, iya, jelas. Kita membawa misi masing-masing. Mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita menjaga musholla ini secara non fisik adalah kita menjaga perilaku kita, menjaga tutur kata kita saat kita memanfaatkan masjid ini atau berada di sekitar masjid ini. Kita akan menampilkan wajah, inilah ahlus sunnah. Nah, meskipun kita baru saja taklim baru sekali misalkan, bisa jadi orang akan menilai kita bagian dari ahlus sunnah. Itu perwakilan dari perwajahan kita. Nah, sehingga perlu kita menjaga secara fisik maupun secara non-fisik nikmat ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah nikmat ini. Jangan sampai kita kufuri. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibn Kathir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Nah, pada kajian yang pertama, kita sudah sampai di ayat yang ketiga dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah kita akan lanjut pada ayat yang keempat. Nah, sempat ada rencana untuk memperbanyak kopian dari kitab Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir itu apa, Ustaz? Kitab Umdatut Tafsir itu ringkasan Ibnu Katsir. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, yang disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama hadis dari Mesir, yang beliau itu keturunan, termasuk dari sisi nasab bagus, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir menjadi karya Umdatut Tafsir. Meskipun karya ringkasan beliau yang sudah ditahqiq oleh beliau itu dari Al-Fatihah sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Itu Umdatut Tafsir yang benar-benar ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian setelah Syekh Ahmad Syakir meninggal, sebagian pihak ingin mencetak secara lengkap, ditanya kepada keluarga beliau, mungkin ada manuskrip beliau dalam meringkas tafsir Ibnu Katsir. Ada, walaupun belum resmi ya, belum resmi ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir, ternyata didapati beliau sudah selesai meringkas tafsir Ibnu Katsir. Maka itu yang kemudian dicetak sampai 3 jilid kitab Umdatut Tafsir. Artinya, secara ringkasan, Syekh Ahmad Syakir sudah meringkas tafsir Ibnu Katsir sampai selesai, cuma secara resmi beliau tidak mentahkiknya, kecuali dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Anfal. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, ditanya, apakah mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang paling bagus? Awalnya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas sebenarnya. Nah, tetapi di antara mukhtasar ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang bagus adalah Umdatut Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir, hanya saja beliau belum sempat menyelesaikan, tapi beliau keburu meninggal. Nah, tayyib. Kita akan baca ayat yang 4 dari surah Al-Hujurat, ayat 4 dan ayat yang 5. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, memanggil-manggil engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurat, dari balik kamar-kamar, kamar-kamar istri Nabi. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang tidak sabaran itu enggak berakal. Karena akal yang benar itu mestinya sabar dulu, beradab dulu, itu akalnya sempurna. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil terus ganggu Nabi yang sedang istirahat siang waktu itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Kita baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma innahu tabaraka wa ta'ala." Kemudian sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, "Dhamma alladhina yunadunahu min wara'il hujurat." Mencela orang-orang yang memanggil-manggil beliau dari balik al-hujurat. Apa yang dimaksud al-hujurat? Wahiya buyutu nisa'ih, yaitu rumah istri-istri Nabi. Al-hujurat jamak dari al-hujrah. Satu kamar itu al-hujrah. Jamaknya al-hujurat, kamar-kamar. Kita telah pernah sampaikan, ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau itu cuma punya kamar. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sebagian istri kita, sebagian kita ada yang mampu memberikan rumah untuk istri-istrinya berkamar-kamar. Nah, kama yasna'u ajlaful a'rab. Siapa yang dicela oleh Allah? Perbuatan siapa yang dicela oleh Allah? Kama yasna'u ajlaful a'rab, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang kaku, kasar. Ajlaf itu kaku, kasar. Faqala, maka Allah berfirman, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Thumma arsyada ta'ala ilal adabi fi dhalik faqala, kemudian Allah memberikan bimbingan kepada adab yang baik. Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar menunggu Nabi keluar, itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil dari luar. Ay lakana lahum fi dhalika al-khairah wal maslahah fid dunya wal akhirah. Artinya, tentu hal itu
akan memberikan kebaikan dan maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Thumma qala jalla thana'uh, kemudian Allah yang maha mulia penyebutannya berfirman, da'iyan lahum ila taubah wal inabah. Allah memanggil mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, waqad dzukira annaha nazalat fil Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu fima awradahu ghairu wahidin. Dan telah disebutkan bahwasannya ayat ini turun terkait dengan sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu At-Tamimi, sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang ulama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ahmad. Nah, qala al-Imam Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddatsana Affan qala haddatsana Wuhaib قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه. Berkata Al-Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Nah, disebut sanadnya. Perhatikan. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain, beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Qur'an yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca berkata Al-Imam Al-Bukhari haddatsana fulan, itu adalah salah satu kenikmatan yang paling manis yang saya rasakan di dunia. Ketika saya sibuk dengan itu, maka menjadi terlupakan peliknya kehidupan dunia, keruwetan permasalahan dunia. Nah, itu kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, kalau kita belum sampai tahapan itu, berarti memang kita perlu berjuang. Nah, kita perlu berjuang karena kekurangan ilmu kita, kekurangan amal kita. Nah, sesungguhnya ilmu itu manis sekali. Karena ilmu itu meningkatkan iman, dan iman itu akan dirasakan manisnya oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Affan, dari Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Annahu nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Al-Aqra bin Habis, semoga Allah meridainya, beliau mengisahkan bahwa beliau ini pernah memanggil-manggil Nabi dari balik kamar-kamar. Faqala, sambil berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, dipanggil-panggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Wa fi riwayah, ya Rasulullah. Nah, falam yujibhu, tetapi Nabi tidak menjawab panggilan itu. Faqala, ya Rasulullah, inna hamdi lazain, wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku itu memuliakan dan celaanku itu menghinakan. Nah, artinya apa? Kalau saya puji orang, maka orang itu akan terangkat mulia.
yang kalau saya cela orang, orang itu akan rendah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menimpali ucapan dari Al-Aqra bin Habis ini, "Dzakallah azza wa jalla." Itu Allah yang kamu maksud itu Allah yang jika Allah memuji seseorang, orang itu akan tinggi, mulia dia. Kalau dihina oleh Allah, dicela oleh Allah, rendah orang itu. Artinya Nabi menegur Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Masya Allah. Kita melihat di sini ada sisi kekurangan adab, ya. Tetapi kemudian ditegur. Ini sahabat Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra bin Habis itu dari sisi akhlak mungkin tidak sesempurna sahabat yang lain. Tapi jangan jadikan ini sebagai bahan mencela beliau. Karena sehebat-hebatnya amalan kita tidak mungkin menyamai keutamaan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Al-Aqra bin Habis ini menjadi sebab turunnya ayat Allah surah Al-Hujurat ini. Yang itu teguran terhadap adab, begitu. Teguran terhadap adab, kok manggil-manggil Nabi dari luar? Mestinya engkau tunggu Nabi sampai keluar. Tapi ingat, di ayat yang kelima Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya rahmakallah. Nah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Afwan, ada tambahan kita selipkan sedikit faedah ya. Kalau seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka disebut dalam sebagian riwayat, maka kewajiban bagi setiap yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara ucapan alhamdulillah saat bersin dengan ucapan salam. Kalau salam, ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita di majelis begini, perwakilan menjawab itu sudah mewakili. Tapi kalau masalah seorang mengucapkan bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka likulli man sami'ah, disebut dalam lafaz hadis itu, bagi setiap yang mendengarnya hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara menjawab

Am dengan menjawab seorang yang bersin. Nah. Ya. Ya, secara dohir diucapkan saja. Secara dohir terlafatkan saja. Nah. Ya. Tidak dengar, ya. Berarti tidak salah antum. Cuma sekedar kita mengingatkan, ya. Kemudian ada kasus seorang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak layak dibacakan yarhamukallah. Sebagai bentuk hukuman. Ya, sebagai bentuk hukuman. Kurang banter alhamdulillahnya. Nanti mungkin perlu mikrofon di setiap jamaah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kemudian juga ketentuan lainnya, bersinnya jangan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, innahu mazkum kata Nabi. Berarti dia lagi pilek, lagi flu. Hukumnya lain sudah. Gitu. Nah, ini sedikit tambahan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada usulan atau ada pertanyaan? Boleh, fadhol. Nah, kita lanjut. Ya, hadis ini kita perhatikan bahwa ketika seorang ditegur karena pernah adab tidak baik, itu kira-kira aib atau tidak bagi kita secara manusiawi? Aib kan ya? Tapi perhatikan, hadis ini didapat dari siapa? Dari yang ditegur, Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Ya, hadis ini disampaikan oleh Al-Aqra bin Habis, menunjukkan kebesaran hati beliau. Padahal orang kalau baca bagian dari surah Al-Hujurat ini, ingat, oh dulu menjadi sebab itu Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Nah, termasuk Al-Aqra bin Habis ini adalah seorang yang menjadi sebab turunnya hadis ketika Nabi mencium salah seorang cucunya, ya. Nabi mencium salah seorang cucunya. Kemudian Al-Aqra bin Habis menyatakan, saya punya 10 anak. Ya, tapi tidak ada satupun yang saya cium, seperti itu. Maka Nabi menyatakan, apakah engkau mampu mencegah Allah mencabut perasaan kasih sayang di dalam hatimu? Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan dikasihani. Man la yarham la yurham. Nah, itu Al-Aqra bin Habis. Nah, jadi Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an, ini memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa dari sisi adab, dari sisi akhlak, beliau tidak sesempurna sahabat yang lain. Nah, tetapi jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, oh kayaknya saya lebih bagus dari beliau, akhlaknya kayaknya saya menang dah kalau dari beliau. Nah, jangan begitu. Perhatikan ketika para ulama membandingkan, ya, ketika ditanya manakah yang lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada pertanyaan begitu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, sungguh debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika bertempur bersama Nabi itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan Al-Aqra bin Habis ini ikut dalam sekian pertempuran. Banyak pertempuran yang beliau ikuti, baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal. Nah, maka kalau debu yang menempel pada Al-Aqra bin Habis itu dibandingkannya dengan tabi'in. Bukan dengan kita, kita bukan debunya perbandingan itu. Nah, maka jangan kemudian merasa lebih hebat, lebih baik dari para sahabat. Karena levelnya sudah jauh. Cuma ketika menjelaskan begini, jangan kemudian kita berputus asa. Toh, saya sudah jauh dengan sahabat, mau ngejar gak nyampe-nyampe.

percuma mau berjuang misalkan. Jangan seperti itu juga. Nah, baik. Jadi ketika Al-Aqra bin Habis memanggil-manggil dari balik kamar, "Ya Muhammad, ya Muhammad," dalam sebagian riwayat, "Ya Rasulullah," tidak dijawab oleh Nabi. Maka Al-Aqra bin Habis menyatakan, "Ya Rasulullah, inna hamdi lazain wa inna dhammi lashain." Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku kepada seseorang bisa membuat seorang itu terangkat mulia. Sedangkan kalau aku menghina seseorang, orang itu akan rendah. Maka langsung dijawab oleh Nabi, "Dzakallah, yang bisa begitu itu hanya Allah Subhanahu wa taala." Kalau manusia kadang memuji seseorang padahal orangnya tidak layak dipuji. Kadang seorang itu mencela seseorang padahal orang itu layak dipuji. Nah, maka ini kembali kepada tauhid bahwa yang bisa mengangkat derajat, merendahkan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, baik, sampai di sini dua ayat ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Saya tambahkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang penyebutan aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka yang manggil-manggil dari balik kamar-kamar istri Nabi, kebanyakan tidak berakal, kata Nabi. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, akal itu ada dua. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Naam. Kalau akal yang sifatnya pembebanan syariat, itu jika tidak terpenuhi akal ini, orang tidak terkena pembebanan syariat. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah, aklu taklif. Ya. Nah. Jadi misalkan, seorang belum berakal. Ya. Ini supaya detail penukilannya, supaya saya tidak salah. Kembali kita kutip pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaqulullah fi haula, Allah berfirman kepada mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Yakni laisa indahum aqlun, mereka itu tidak punya akal. Wal muradu bil aqli huna aqlur rusydi, yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang terbimbing. Li annal aqla aqlan, karena akal itu ada dua, aqlu rusydin wa aqlu taklif, akal yang terbimbing dan akal yang menjadi sebab pembebanan syariat. Nah, fa amma aklur rusydi fadidduhus safah, adapun akal yang terbimbing lawannya adalah safah. Safah ini semakna dengan tolol, dungu.
Ya. Afwan ini bukan mencela, tapi menerjemahkan. Nah, walaupun kadang hasil terjemahannya menyinggung sebagian orang. Wa amma aklut taklif faldidduhul junun. Adapun akal yang sifatnya pembebanan, lawannya adalah gila. Famathalan, sebagai contoh, idza qulna yashtaritu li sihhatil wudu an yakuna al mutawaddi aqilan mumayyizan fal muradu bil akli huna aklut taklif. Contoh, jika kita katakan bahwa syarat sah wudu adalah orang yang berwudu itu berakal dan mumayyiz, maka yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal pembebanan syariat. Nah, kalau ada orang afwan gila wudu, sah apa tidak wudunya? Jawabannya tidak. Orang gila puasa, sah atau tidak? Jawabannya tidak, karena akal pembebanan tidak terpenuhi. Itu syarat sah puasa, syarat sah sholat, begitu. Nah, kecuali ada orang yang gilanya kadang-kadang pas lagi lurus ingat, gitu. Pas lagi error sambungannya putus, ya. Dia sedang tidak dalam kondisi itu, tidak dalam kondisi berakal. Maka pada saat berakal dia terbebani syariat. Ketika di luar itu, maka dia tidak terbebani syariat. Maka ini mungkin pernah kita sampaikan contoh yang kaitannya dengan puasa. Bagaimana dengan seorang yang sudah lanjut usia, tidak ingat apa-apa, diajak komunikasi tidak nyambung, maka ini tidak terkena aklu taklif, tidak memiliki aklu taklif, akal pembebanan syariat. Nah, tidak terpenuhi syarat sah puasa di situ. Nah, sehingga apa? Ya tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Kok enak Ustaz? Kalau enak, ya kayak dia. Nah, tapi kalau ada orang lanjut usia, ketidakmampuan dia puasa membuat dia tidak bisa puasa. Tapi akal masih ada, ya. Masih bisa mikir, ini atap ini bagusnya ini. Nah, sampai kadang otot-ototan juga. Nah, itu berarti masih terbebani syariat puasa. Ketika tidak mampu puasa, ketika lanjut usia, dia bayar fidyah seperti Anas bin Malik. Satu tahun sebelum meninggal, Anas bin Malik itu bayar fidyah. Ngumpulkan 30 orang, buka bersama, dikasih makan. Semuanya orang miskin. Nah, tapi kalau ada orang tua yang memang sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, tidak wajib puasa, tidak harus bayar fidyah. Nah, kalau aklu rusydin itu akal yang sifatnya terbimbing. Dia bukan orang gila. Tapi kalau dari sisi, misalkan yang ditegur oleh Al-Quran, dari sisi adabnya kok enggak bagus ya? Manggil-manggil temannya siang-siang, waktunya orang istirahat, misalkan. Itu menunjukkan dia, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, itu bukan berarti dia gila, bukan. Tapi tidak berakal dengan akal yang terbimbing. Dengan akal yang terbimbing. Nah, baik. Kalau pembahasan kita insya Allah di sore hari ini mungkin dua ayat ini yang kita baca. Kita ambil beberapa bagian dari tafsir Ibnu Katsir. Akan lebih bagus kalau suatu saat kita menyimak, nanti bisa diperbanyak untuk umdatu tafsirnya, sehingga kita bisa belajar
sambil menyimak. Kita bisa belajar sambil menyimak. Nah, karena dari sebuah majelis ilmu itu kita bisa ambil banyak faedah. Kalau ustadznya adabnya bagus, kita belajar adab. Kalau di sana disampaikan sebuah kitab, ada penyebutan bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan, kita belajar kosakata di situ. Kalau di situ ada muatan fikihnya, kita belajar fikih. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari sebuah momen. Seorang yang terbimbing itu akan mengambil faedah yang banyak dari sebuah peristiwa. Makanya Ikrimah seorang tabi'i itu pernah menyatakan, ketika aku melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian, maka aku dapat faedah sekian banyak poin dari situ. Nah, karena beliau terbiasa mengkaji ayat Al-Quran, mendapatkan tafsir yang benar dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian itu menggiring beliau untuk selalu mencermati sesuatu, kemudian ini faedahnya ini, 1, 2, 3, 4. Kita berinteraksi dengan orang, ada dua kemungkinan, orang akhlaknya baik atau orang akhlaknya buruk. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa dari orang yang adabnya baik kita bisa mencontoh. Oh kok bagus ya orang ini, tutur katanya itu kok enak ya, nyaman ke orang lain itu, merasa tenang. Orang itu merasa senang dekat dengan dia. Dari orang yang akhlaknya buruk kita belajar, oh saya ambil faedah, saya jangan meniru dia kalau saya bersikap pada orang lain. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar sesuatu dari yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Nah, jangan sampai kita membiarkan kosong dari faedah. Nah, sehingga dengan begitu semakin bertambah usia kita, semakin bijak kita di dalam bersikap. Nah, taib. Tafadzalu jika ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin pertanyaan, ya silakan. Ya. Nah. Ya. Nah. Jadi kalau ditanya terkait orang yang tidak berakal, posisinya di akhirat bagaimana? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, kalau saya tidak salah di ayat surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, baik. Beliau menyebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat yang intinya adalah mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan ada ujian tersendiri. Ya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, di surah Al-Isra. Itu beliau sebutkan sampai lebih dari atau tidak kurang dari 9 hadis. Nah, atau bahkan lebih dari 10 ini ya. Nah, bahwasanya mereka
nanti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan diuji, ada yang lulus ujian, ada yang gagal dari ujian itu. Jadi kalau lainnya itu menghadapi kehidupan akhirat, itu adalah kehidupan balasan saja. Masa beramal selesai. Tapi orang-orang tertentu yang semasa hidupnya, kalau disebutkan dalam tafsir ini panjang lebar, itu ada orang yang terlahir tuli, bisu, tidak bisa lihat, ya, atau terlahir langsung dia idiot. Nah, maka disebutkan tidak kurang dari 10 jalur riwayat oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menunjukkan bahwa mereka itu masih akan diuji oleh Allah. Sebagian riwayat menyatakan mereka diuji, diperintah, masuk ke neraka kamu. Yang suka menentang, itu masih mikir, loh, kok disuruh masuk neraka? Nah, tapi yang mau taat kepada Allah, dia berusaha untuk menjalankan perintah itu, yang kemudian neraka bagi dia akan terasa dingin. Itu sebagian riwayat yang disebutkan. Intinya, ada masa mereka diuji lagi, patuh pada Allah atau tidak patuh. Di situ nanti akan ada yang lolos ujian sehingga masuk ke dalam surga, ada yang gagal sehingga berakhir ke an-nar. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau ingin membaca secara panjang lebar, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada bagian wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Nah, mungkin ada lagi? Ya, Pak. Bagi orang yang sudah tua tapi pikun, ha? Apakah sama dengan orang yang tidak berakal tanpa puasa, tanpa fidyah? Nah, kalau yang dimaksud pikun itu artinya benar-benar tidak ingat sama sekali. Tapi kalau cuma pikun, kunci saya tadi mana ya? Itu masih bisa diajak komunikasi. Artinya, kacamata saya mana ya? Padahal dipakai misalkan. Itu pikun tapi berakal. Maka yang demikian ini masih wajib. Tapi kalau yang dimaksud pikun itu artinya sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan bahasa beliau bahasa yang aneh. Karena bahasa yang sebelumnya dikenal itu lupa. Lupa total. Bahkan anak yang sebelumnya dikenal orang-orang dekat itu lupa sama sekali. Maka yang demikian ini sudah rufiat al-aklam. Diangkat pena. Pena penulisan itu terangkat. Sehingga tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Nah, baik. Kita sebagai anak biasanya tetap saja mencermatinya itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bermudah-mudahan, kayaknya enggak usah tak bayarkan fidyah ini, misalkan. Nah, jadi kalau memang sampai pada taraf itu, tidak harus bayar fidyah, tidak harus puasa bagi orang yang total lupa. Sehingga sama dengan orang yang tidak berakal. Nah, padahal.

0: Doa bagaimana?
1: Ya. Ya. Ya. Ya.

0: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Naam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh doa tertentu itu dibaca tanpa terikat dengan waktu dan keadaan? Nah, jawabannya adalah, kalau memang dalam hadis itu disebutkan secara umum, maka bebas kita kapan saja. Nah, atau muatan doanya memang penting. Ada doa Mu'ad bin Jabal, ya, yang dibaca setelah selesai mengucapkan tasyahud, selesai mengucapkan sholawat sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah ini hanya khusus di situ? Jawabannya tidak. Misalkan dia dibaca saat dia merasa saya butuh dengan itu sekarang. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu, mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu, ya Allah. Kalau ini dibaca di luar sholat, juga tidak mengapa. Kapan saja ketika dia berjalan, boleh. Itu tidak ada masalah. Contoh lain, bacaan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, itu doa apa? Doa bercermin di dalam kitab Amalul Lail, Amalul Yaum wal Lailah, riwayat Ibnu Sunni, tapi lemah. Yang sahih dalam Musnad Ahmad itu adalah bahwa Nabi membaca demikian tanpa terikat dengan bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbagus postur tubuhku, fisikku, maka perindahlah akhlakku. Ini kalau di dalam Musnad Ahmad, dalam riwayat yang sahih, tidak disebutkan bercermin. Justru yang mengkhususkan bercermin dalam riwayat Ibnu Sunni itu lemah riwayatnya. Sehingga kapanpun kita baca, mau di dalam sholat kita baca, di dalam sujud kita baca, di dalam sepertiga malam yang terakhir kita baca, menjelang sahur, menjelang berbuka, itu bagus. Karena kita sangat butuh untuk diperbaiki akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Nah. Ya. Nah, baik. Kalau kita beritikaf, apakah bangunan sebelah ini yang sedang dalam proses ini masuk dalam kategori masjid atau bukan? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, itu bukan masuk kategori masjid. Kalau memang disediakan, misalkan untuk tempat singgah seorang bersama keluarganya, ustadz bersama keluarganya atau para ikhwah yang memang ini tempat para ummahat taklim di situ, artinya tidak difokuskan untuk tempat sholat, maka dia bukan areal dari masjid. Nah, bukan areal dari masjid. Tetapi dalam i'tikaf juga tidak dipermasalahkan seorang yang memang keluar hanya untuk keperluan yang tidak bisa dihindari. Misalkan menjemur, ya nanti kembali lagi. Maka yang demikian ini tidak termasuk yang membatalkan i'tikaf. Karena kalau kata para ulama, sesuatu yang menjadi sebab seorang keluar dari masjid dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari, itu tidak terhitung membatalkan i'tikaf. Meskipun demikian juga, yang perlu diketahui adalah batas waktu i'tikaf itu tidak hanya ditentukan waktunya. Berapa batasan i'tikaf? Jawaban yang benar, tidak ada batasan minimal. Karena ada ucapan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, inni la amkuthu fil masjidis sa'ah la amkuthu illa li'a'takifah. Sesungguhnya aku tidaklah berdiam di masjid kecuali hanya beberapa saat saja, tidak ada niatan bagiku kecuali untuk beriktikaf semata. Maka ini diambil faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan sebagian ulama yang lain, memang kadar batasan waktu itikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Nah, misalkan ada seorang mau itikaf cuma 2 jam, 3 jam di sini, ya, cuma bisa 5 jam, terus dia karena ada keperluan dia harus pulang, ya. Tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi bagi orang yang di situ dia niat saya mau itikaf 10 malam terakhir total. Apakah ketika dia masuk ke sebuah tempat di samping masjid untuk suatu keperluan yang tidak bisa dihindari, dia terhitung batal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak batal. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita, memberkahi tempat ibadah ini, memberkahi usia kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa optimal di dalam beribadah di bulan Ramadan dengan keikhlasan karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari an-nar. Dan semoga kita nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ilmu ini yang semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan kaum muslimin. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih, fikih hukum-hukum Islam, pembacaan Bulughul Maram. Alhamdulillah, kajian kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan Kitabu At-Talaq, Babun Nafaqat, bab tentang kewajiban memberikan nafkah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sedianya saya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pembahasan dengan bab Al-Hidhanah atau bab Al-Hadhanah. Namun karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, dan juga di bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari tafsir. Sekaligus kita juga perlu menambah porsi pembahasan tentang adab, tentang akhlak. Maka di sore hari ini kita akan mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 di dalam Al-Quran, yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Madaniyah. Surat ini Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 18, 18. Nazalat ba'dal mujadilah, turunnya setelah surat Al-Mujadilah. Jadi surat ini total ayatnya 18 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mujadilah. Nah, dinamakan Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujrah. Jamak dari Al-Hujrah. Al-Hujrah itu artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar apa? Kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terkait dengan kamar-kamar itu? Karena ada orang yang tidak beradab memanggil-manggil Nabi ketika Nabi sedang istirahat siang. Qailulah, istirahat siang, dipanggil-panggil dari luar. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil. Saat Nabi sedang istirahat siang, yang mestinya sebagai bentuk adab kita, kalau ada kepentingan kepada seseorang, kita yang menunggu, biarkan orangnya istirahat. Saat sudah lapang perasaannya, memang benar-benar ada keinginan untuk keluar, baru kita mengutarakan keinginan kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ada keperluan mau bertanya ilmu kepada seorang sahabat. Beliau tahu bahwa sahabat ini seandainya diberitahu kalau Abdullah bin Abbas menunggu di luar, mungkin tidak akan istirahat. Akan langsung keluar. Bisa langsung ditanya hadis yang beliau ketahui. Setelah itu bisa pulang. Tetapi Ibnu Abbas dengan adab beliau, dan beliau adalah salah satu contoh hasil dari tarbiyah Al-Quran, bimbingan adab-adab Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir. Beliau dengan sabar menunggu di luar. Dan ketika sahabat itu ada kepentingan untuk akan keluar, seperti akan sholat atau kepentingan lain, dia mendapati Ibnu Abbas nunggu di luar. Nunggu di luar itu bukan kalau sekarang teras-teras rumah itu banyak kursinya. Di masa itu, tidak ada tempat duduk. Ya, tidak ada tempat duduk, kemudian panas, anginnya luar biasa, menerbangkan debu-debu mengenai wajah. Nah, tetapi Ibnu Abbas sabar menunggu di luar. Ketika sahabat ini melihat Ibnu Abbas berada di luar rumahnya, kaget beliau. Wahai anak paman Rasulullah, bukankah kalau seandainya Anda ingin sesuatu, Anda perlu kepada saya, cukup kirim utusan, saya yang datang pada Anda. Tapi Ibnu Abbas menyatakan, tidak, saya yang butuh kepada Anda, saya ingin belajar pada Anda. Maka Ibnu Abbas menunggu di luar. Tidak seperti yang nanti akan dikisahkan, bahwa orang-orang yunadunaka min wara'il hujurat, yang memanggil-manggil engkau wahai Rasul dari balik kamar-kamar istri Nabi, ya. Ini saking tidak adabnya, sebagian ulama menjelaskan itu satu kamar dipanggil, mungkin tidak ada di sini, masuk artinya dari luar ke kamar yang lain. Nah, ke kamar yang lain. Sehingga itu disebut al-hujurat, kamar-kamar. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Itu kalau kita punya rumah, jarang yang satu rumah itu cuma satu kamar kan? Itu pun sudah satu kamar, ada kamar mandi, ada dapurnya. Nah, kalau satu rumah cuma satu kamar, sekarang ini jarang sekali. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi itu tinggal di kamar-kamar. Mereka tinggal di kamar-kamar. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi dan para istrinya. Nah, dan sebutan Al-Hujurat, kalau kita membaca ayat yang keempat, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, dari balik kamar. Al-hujurat itu ada tiga qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah, al-hujurat. Ini yang sering, banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun, hujurat. Boleh juga disukun, jimnya disukun, hujurat. Boleh juga di fathah, hujarat. Jadi boleh dibaca hujurat, ini qiraah mayoritas para ahli qiraah. Boleh dibaca hujurat. Boleh dibaca hujarat. Nah, dan itu semua adalah termasuk dalam qiraah sab'ah. Adanya qiraah sab'ah dengan riwayat yang sahih itu mempermudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang mudah melafadzkan dengan kalimat tertentu, maka diberi varian qiraah itu. Nah, tapi tentunya qiraah itu harus berdasarkan qiraah yang sahih. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca dan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada tiga ayat permulaan dari surah Al-Hujurat. Nah, kita akan baca tiga ayat awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

ربهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'minin. Ayat-ayat ini adalah pengajaran adab dari Allah ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah seperti ini yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, itu ungkapannya halus. Karena yang ditegur itu orang beriman. Kadang orang beriman jatuh dalam kesalahan, ya. Tapi ketika ditegur bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah. Itu arah orang yang diajak bicara itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh, gaya bahasanya seperti itu kebanyakan. Tapi kalau surat-surat madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, tabaraka wa ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya bisa diartikan maha suci, ya. Boleh diterjemahkan maha suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya. Yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan, ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tusari'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, menunggu bimbingan Allah dan Rasulnya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, haitsu qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad saat Mu'ad ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum, wahai Mu'ad, engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, bagaimana kalau tidak engkau dapatkan? Tidak ada di Quran, tidak ada dalam sunnah. Qala radhiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadaraba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan, meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, diantaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah Fi Usuli Tafsir, ya, termasuk juga Ibn Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah Ad-Dha'ifah, ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan asar dari sahabat Nabi yang lain. Ada asar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa?
intinya adalah seorang itu berusaha merujuk kepada Al-Quran dulu dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca athar yang menguatkan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, dalam kitabu Adabil Qudah. Kitab Adabil Qudah. Bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Syuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan tertulis itu dengan aniqdi bima fi kitabillah. Putuskan dengan yang ada dalam Al-Quran. Fa in lam yakun fi kitabillah fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqdi bima qada bihi shalihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak ada juga dalam sunnah, maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdi bihi shalihun fa in syi'ta fataqaddam wa in syi'ta fata'akhkhar. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan. Kalau kamu mau tahan. Nah, wala arat ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya, sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudah, bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah itu benar dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad. Ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu
khilafal kitabi was sunnah. Jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya, kalau di dalam pemaparan atau kajian tafsir Ibnu Katsir ini, kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya,

0: Quran dan Sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar. Sikap tidak adab. Nah. Baik. Berikutnya, ayat yang kedua.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi. Dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian ketika kalian memanggil nabi.
1: Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun.
0: Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Lengkap disebut sanadnya, Masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair menghabarkan. Ya. Ini teguran kata Ibnu Abi Mulaikah,
1: kadal khayyirani an yahlika.
0: Hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa. Karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi Masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayyiran. Hampir saja khayyiran. Khayyiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak. Kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar. Namanya orang bertengkar, tidak mungkin bisik-bisik ya. Pasti ada suara yang keras. Nah, suaranya meninggi di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Hina qadima alaihi rakbu Bani Tamim.
0: Ketika datang kafilah Bani Tamim. Kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi. Di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami. Amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan. Menurut Umar sebaiknya fulan. Yang lain. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran.
1: Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, ma aratta illa khilafi.
0: Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu itu selalu, atau dalam hal ini, kamu itu ingin menyelisihi aku. Nah, kata Umar, ma arattu khilafak. Saya tidak bermaksud menyelisihi engkau. Nah,
1: fartafa'at aswatuhuma fi dhalika.
0: Maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
1: fa anzalallahu ta'ala,
0: kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina

آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, fama kana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah. Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi nanya kepada Umar, tadi apa kamu bilang apa? Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi? Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu an. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di sini Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah." Ketika turun ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت. رفيع الصوت. Kebiasaannya ثابت بن قيس بن الشماس itu suaranya lantang, keras. ثابت بن قيس ini termasuk khatib Rasulullah. Khatibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat. Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah ada orang membawa khatibnya sendiri, ahli syairnya sendiri, mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasulullah SAW, mau nantang apa bisa dibalas dengan itu. Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri. Dan saya juga bukan penyair.
Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya, setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah. Dengan khutbah yang lugas, menggugah, khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit, ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khotib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah, khotibnya Nabi itu Thabit bin Qais, sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Shammas rafi as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka. Dan amalanku batal. Karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun, teguran Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Aku termasuk penghuni neraka. Batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fa faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana, tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata, ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu? Maka Thabit bin Qais menyatakan, ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qaul habita 'amali ana min ahlin nar. Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais, sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la bal huwa min ahlil jannah, tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas waqad tahannata wa labisa kafanah. Masyaallah. Pada perang Yamamah, ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya, ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu.
Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

0: Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat warwina an Amiril Mukminin, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulaini fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, lau auja'tukuma dorban." Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Naam. Sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus-menerus beliau dalam keadaan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah, membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat. Waqad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab az-Zuhud, haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala. Dari Mujahid ia berkata, kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wa la ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wa la ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wa la ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini, innal ladzina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya dia ingin meninggikan suaranya, karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat. Tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat, dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak, dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun, sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima, karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat, bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama? Orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali. Dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar, yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ya. Ya.
1: Salah satu biasanya membawakan dalam peristiwa melihat percakapan antara Umar dengan Abi.
0: Ya. Nah, ya.
1: Apakah ketika khotib itu membawakan hadis itu dengan suara lantang, ketika Umar dialog Umar tersebut,
0: ya,
1: itu sebuah kesalahan juga, kan? Yang kesannya kita khotib kalau ngomong itu, ya Rasulullah,
0: antara. Nah, baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin. Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya. Ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis, kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar. Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh ya, sampai rukuk berjalan ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan, bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakroh menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakroh menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Innabni hadza sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan, bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar, supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat, ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya? Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang gak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insyaallah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik, insyaallah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi, yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hak-hak anak yang wajib ditunaikan bagi para orang tua, para ayah maupun para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan penunaian hak anak sebelum dilahirkan, yaitu sampai mendoakan mereka atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita para orang tua seorang anak yang saleh. Dan ini merupakan metode dan juga sikap amalan ahlul haqqi wal iman. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Sudah poin keempat? Belum. Ketiga ya kemarin. Nah, kemarin sampai terkait dengan doa. Yang keempat, masih kita dalam pembahasan penunaian hak anak sebelum mereka terlahir. Rabi'an, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang keempat, al-inayatu bihi athna'a wujudihi fi batnil Memberikan perhatian, memberikan perhatian pada anak tersebut ketika keberadaan mereka atau keberadaannya masih di perut seorang ibu. Yakni masih di dalam rahim ibu, di dalam rahim istri kita. Fala yajuzu idza'uhu aw at-tasabbubu fi dzalika. Tidak diperbolehkan bagi kita para orang tua untuk menyakitinya atau menyebabkan janin yang masih dalam kandungan tersebut tersakiti. Awit ta'addi alaihi biisqatin aw nahwihi, atau bersikap serampangan terhadapnya, memperlakukan tidak baik terhadap janin yang dikandungnya, baik dengan menggugurkannya atau yang lainnya. Ini masuk dalam hak yang harus kita tunaikan sebelum bayi ini lahir. Ternyata hak dia ketika di dalam rahim adalah dapat perlakuan baik dari kita selaku orang tuanya. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fihi. Maka hendaknya dipelihara dengan baik, serta hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Wa yas'al 'abdu sa'yan hafizan fi ayyuhafidhu 'ala waladihi. Dan juga hendaknya engkau berupaya, seorang hamba tersebut berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li anna hadza minal huquqillati lil walad. Dikarenakan sikap seperti ini merupakan bagian dari hak-hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Poin yang keempat ini, penunaian hak sebelum dilahirkan, yaitu menjaga janin agar tetap sehat, ya, keadaannya baik ketika masih dalam rahim atau masih dalam proses kandungan, ya. Ini harus dipahamkan kepada para orang tua, khususnya siapa? Para ibu, ya, para istri. Nah, maka Syekh mengatakan, wala yajuz wal halatu hadhihi aidan, maka tidak boleh keadaan atau kondisi yang seperti ini juga, lil ummi an tud'ifa nafsaha, bagi seorang ibu untuk memperlemah kondisinya. Sengaja memperlemah keadaannya dengan apa? Wa antam tani'a minal ghida'il mufidi litifli. Dan tidak boleh bagi dia enggan untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak tersebut. Ya. Gak boleh. Gak rela dia kalau hamil. Kadang-kadang karena mungkin ketidaksiapan, ya. Atau biasanya ngambek dengan suaminya. Subhanallah, Allah beri, ya, Allah takdirkan dari hubungannya itu hamil. Ngambeknya masih belum sembuh. Balas dendamnya dengan apa? Dengan memperlemah dirinya dan fisiknya, tidak rela dengan bayi yang dikandungnya. Wal'iyadzubillah. Nah, biasanya kasus-kasus kesundulan-kesundulan ini, ya. Biasanya ibu-ibu muda yang tidak siap dengan kehadiran buah hati yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla, niscaya seorang ibu khususnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan janin yang ada di kandungannya. Dia akan jaga, akan rawat bayi tersebut berkembang dengan baik sampai ia terlahir ke dunia ini dengan selamat. Qala wa antamtani'a minal ghida'il mufidi litifli. Dan juga tidak boleh bagi seorang ibu tadi mencegah dirinya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anaknya. Raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Karena ia berharap, ya, kelemahan fisiknya dan meninggalnya janin tersebut dalam rahimnya. Wa hadza khusranun wal iyadu billah, ini adalah bentuk kerugian yang Allah timpakan kepada calon orang tua tersebut. Wal iyadu billah, waftiyatun wa ta'addun wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun, dan ini adalah sikap serampangan, pelanggaran, dan juga penyia-nyiaan terhadap hak serta sikap yang buruk terhadap bayi atau calon bayi tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Maka para aba khususnya harus bisa memberikan motivasi ya, harus bisa memberikan semangat. Dengan apa kita memberikan semangat? Dengan sikap-sikap optimis, sikap-sikap rasa syukur. Nah, melihat keadaan saudara-saudara kita yang belum Allah karuniai anak, ya, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, namun Allah masih belum memberinya buah hati. Nah, kita yang mudah, ya, gampang, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah buah hati itu, tanamkan rasa syukur, ya. Perlu adanya motivasi-motivasi yang bisa seorang istri itu tidak down, ya. Kadang perempuan itu gampang down, ya. Anak masih kecil, masih belum bisa jalan, kok sudah hamil lagi, apalagi ya, didonkan atau kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Mertua sudah mulai ngomel-ngomel. Wah, arek sik cilik kok nambah maneh lho. Aduh. Nah. Iya. Terus gimana itu, repot gini gini. Don sudah istri. Ya. Suami jangan ikut don. Iya ya. Jangan. Barakallahu fikum. Harus semangat. Alhamdulillah Allah mempercayakan, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik dan membina anak. Karena anak ini adalah titipan Allah. Anak ini adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian juga yang perlu dinasihatkan juga, bagi kita yang semangat, ya, ada yang tadi yang dia sudah berupaya memberikan jarak, ya, kadang-kadang gitu, ustaz jarai, qadar Allah jadi, ya. Nah, yang istri juga itu nyalakan, lah masih kayak gitu, lo kamu juga, gitu. Saring menyalahkan. Nah, udah gak usah disaring menyalahkan. Istaqadarullah wa masyafa. Nah, Allah masih memberikan kepercayaan itu. Di samping itu, bagi yang walhamdulillah Allah beri kemudahan, ya, untuk menambah, ya, dekat-dekat, musuh luar biasa. Juga yang perlu dipersiapkan adalah, selain semangat untuk menambah anak, juga kita semangat untuk menjaga mereka dan mendidik mereka. Nah, tidak kemudian dengan alasan banyak anak banyak rezeki sudah, yang penting ya pokoknya akeh anak is, masalah kok gak gede-gede dhewe ya. Nah, antum didik anak antum, antum ajari ya. Murojaah didampingi, wah enggak engkau pintar-pintar dewe. Lo bukan seperti itu. Harus punya ghirah atau semangat. Nah, untuk menjadikan mereka anak-anak yang salih dan salihat. Karena upaya itu yang nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kepada setiap pimpinan apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha amdaya'ah, apakah dia benar-benar menjaganya, menjaga amanah itu, ataukah ia menyanyiakannya. Hatta yus'alar rajulu an ahli baitihi, hingga seorang kepala rumah tangga atau seorang suami itu akan ditanya tentang keadaan keluarganya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke pembahasan poin yang keempat, hak anak yang harus kita tunaikan. Ketika anak tersebut masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyia-nyiakan mereka, menyakiti dan membahayakan nyawa mereka dengan sengaja. Dengan sengaja tidak menjaganya, ya, si ibu enggan untuk mengkonsumsi nutrisi yang bisa menjadikan janin tersebut sehat, berharap akan kematiannya, waliyadzu billah. Wa inni la astaghribu min haula'i alladziina yas'auna sa'yan hafifan fil idrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. Dan sungguh aku tidak merasa heran dari mereka-mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudorotkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka pada keadaan seperti ini, yaitu marhalatal wujudi fi batnil yaitu dalam kondisi mereka berada di perut ibunya atau di rahim ibunya. Kaifa fataha ula'i tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salih awil binti salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka terlewatkan nas-nas yang telah lewat bersama kita, bahwa keberadaan seanak yang soleh atau putri yang solehah itu kebaikan bagi seorang insan di dunia dan juga di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terlewatkan pada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, lalu ia berkata, anna li hadha, karena sebab apa aku diberikan keutamaan ini. Fayuqalu bistighfari waladika laka, dikatakan kepadanya, dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu terhadapmu. Disebabkan karena anak yang soleh tadi memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Ternyata doa dari anak yang soleh yang mereka panjatkan kala ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata bermanfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat. Dengan sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Nah, karena keberadaan anak yang soleh tadi. Nah, hadis-hadis nas seperti ini terlewatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga keutuhan janin yang dikandungnya, yang merasa sesak dan tidak suka keberadaan janin tersebut di rahimnya. Nah, merasa sempit dadanya, tidak berkenan karena mungkin ketidaksiapannya dia sebagai seorang orang tua yang punya anak masih kecil. Tidak siap. Ya. Sudah berbagai cara untuk memberikan jarak. Alat kontrasepsi sudah dilakukan. Ya. Dengan banyak hal ternyata Allah takdirkan. Tidak terima. Ya. Nah, nelongso, barakallahu fikum, mental belum siap, terlebih lagi putra-putri kaum muslimin yang jauh dari pendidikan agama. Nah, yang mereka tahu pernikahan hanya sebatas bersenang-senang dan berfoya-foya. Tidak tahu misi dari an-nikah.

harapkan rumah tangga itu akan menjadi miniatur kecil, ya, sebagai perwujudan dari masyarakat yang besar atau sebuah negara. Dia tidak menyangka dan mengira bahwa dengan nikahnya dia, dengan berumah tangganya dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu generasi-generasi yang bisa berjuang untuk agamanya. Karena gak paham misi dari nikah itu apa. Nah, ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum. فَإِذَا مَا ذَهَبَ هَذَا الْوَلَدُ بِإِسْقَاطٍ أَوْ إِمَاتَةٍ وَهُوَ فِي الْبَطْنِ قَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ فَوَفَاتِهِ فَاتَهُ خَيْرٌ عَظِيمٌ. Maka apabila anak ini meninggal baik dengan sebab digugurkan atau karena meninggalnya dalam keadaan ia di perut ibunya, ya, digugurkan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa menggugurkan dia, atau tadi keengganan untuk menjadikan janin ini sehat, ya, maka dengan itu dia menjadi sebab ia terlewatkan dari kebaikan yang besar. Dengan sebab meninggalnya anak tersebut, dia terlewatkan dari kebaikan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَحْرِسْ الْإِنسَانُ بِاسْتِفْرَاغِ وُسْعِهِ وَجُهْدِهِ لِسَيْرِ عَلَى هَذَا الْحَقِّ وَالْقِيَامِ بِهِ. Maka hendaknya seorang insan bersemangat untuk mencurahkan upayanya dan kesungguhannya menjalani hak dan menunaikan hak tersebut. Kullun bihasabi istita'atihi, setiap orang berkewajiban menjalankan amanah atau menjalankan hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani seorang insan kecuali sesuai dengan apa yang ia upayakan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, itu poin yang keempat, penunaian hak anak sebelum ia terlahir. Kita masuk pada pembahasan yang rincian, hak yang kedua, yaitu hukukul waladi ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Hukukul awladi ba'da khurujihim lid-dunya kathiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah kelahiran mereka di dunia banyak jumlahnya. Wa min ahammiha awwalan, dan yang paling penting yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqa sunnah, hendaknya ia menyambutnya sesuai dengan as-sunnah, ay ala hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama.

0: yaitu apa? Menyambutnya, berusaha menyambutnya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian bimbingan dalam menyambut buah hati. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan agama Islam yang berbeda dengan agama-agama selainnya. Bagaimana Islam benar-benar memuliakan seorang hamba sampai Islam memberikan porsi khusus bimbingan terhadap anak yang baru lahir. Jangankan yang baru lahir, sebelum dilahirkan saja, ternyata mereka juga diperhatikan oleh Islam. Benar-benar agama kita adalah agama yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan melalui firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka wajib bagi seorang muslim bersyukur, bangga dengan keislamannya, bangga dengan syariat Islam, dan tentunya dengan bangga tersebut mendorong dia untuk berupaya mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika tahniquhu bitamr wa du'a'u lahu. Termasuk dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya. Tahnik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa tahnik itu adalah melumurkan kurma ke langit-langit mulut bayi setelah dilumatkan kurma tersebut dengan halus. Ya. Kemudian dimasukkan kurma yang halus tadi, ya, secukupnya ke langit-langit bayi atau ke langit-langit mulut bayi. Di antara tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara tujuan tahnik di sini adalah agar si bayi terlatih mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Nah, kadang-kadang kalau orang dulu gak ditahnik, ya, diuleni gedang karo lontong, nangis, dulek nih gedang karo lontong, wow. Sekarang gak ada itu ya, anak gak pernah nemuin sekarang itu, ya. Sekarang sudah gak zamannya itu udah, ya. Nah, kasihan bayi segitu udah dikasih makanan berat, ya, istilahnya lontong kan berat tuh, lontong itu sudah belum ditambah pisang, masya Allah. Nah, nanti nangis lagi, dikasih lagi, wah ini masih lapar ini, padahal nangis itu kelempok. Nah, barakallahu fikum. Tahnik memberikan kurma tadi dilumat. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, di antara nas disyariatkannya tahnik terdapat dalam as-sahihain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Wulidali ghulamun fa ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Yani aku memiliki bayi, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi memberikan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma. Siapa yang mentahniknya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'alahu bil barakah. Kemudian beliau mendoakannya dengan keberkahan. Wadafa'ahu ilayya, lalu menyerahkannya kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan sebuah faedah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini. Namun faedah ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Barakallahu fikum, yaitu faedah istihbabu tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin. Disukainya, ya berdalil dengan hadis ini, disukainya mentahnik bayi yang baru lahir, ya, dan membawa bayi tersebut kepada orang yang soleh untuk ditahnik. Nah, wajawazu tasmiyatihi yauma wiladatihi wastihbabu tasmiyatu bi Abdillah wa Ibrahim wa sa'ir asma'il anbiya alaihi wassalam. Dan juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran. Diberi nama pada hari kelahiran. Dan dianjurkan memberi nama bayi itu dengan Abdullah, ya, Ibrahim, dan nama-nama nabi yang lainnya. Nah, di sini, ya, yakni beliau, di sini diriwayatkan bahwasanya ini adalah kalam dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, pertama mungkin yang perlu kita bahas di sini adalah bahwa para ulama sepakat tentang disunnahkannya mentahnik bayi yang baru lahir. Kapan seorang disyariatkan mentahnik itu? Yakni di hari pertama bayi itu lahir. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah kaifiyah mentahnik, kita sudah tahu itu kaifiyah mentahnik, ya. Kemudian yang berikutnya faedah yang tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya disukainya membawa bayi tersebut kepada orang saleh. Nah, berdalil dengan membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika Nabi tidak ada maka digantikan orang saleh yang lainnya. Maka di sini kita katakan bahwa terkait dengan disukainya membawa kepada orang soleh tadi, tentunya hal tersebut perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan antara Nabi dengan orang soleh yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Berikutnya, kita tidak bisa menentukan kesolehan seseorang. Karena kesolehan itu letaknya pada hati masing-masing. Dan yang bisa menentukan orang ini soleh atau tidaknya dengan hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian yang berikutnya, membawa bayi kepada orang soleh. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah diriwayatkan dari para sahabat. Sahabat yang lainnya tidak pernah kemudian diriwayatkan di situ sepeninggal Nabi mereka berbondong-bondong membawa bayinya ke siapa? Abu Bakar. Nah, membawa bayinya ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah. Nah, maka tidak bisa disamakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang soleh yang lainnya. Ya. Itu adalah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak ada Nabi, ya sudah. Siapa yang mentahnik? Orang tuanya. Nah, baik ayahnya ataupun ibunya, silakan. Inti asyahid di sini adalah tahnik. Ya, tahnik bayi tersebut. Kemudian yang berikutnya, minta doa keberkahan. Di samping mentahnik, di dalam hadis itu menjelaskan bahwa bayi tersebut didoakan keberkahan kepadanya, ya. Dan ini juga kita katakan tidak perlu untuk secara khusus membawa bayi tersebut kepada orang saleh agar didoakan keberkahan padanya. Siapapun boleh mendoakan keberkahan, ya, dengan berbagai doa, ya, doa yang diriwayatkan, ya, semisal barakallahu laka fil mauhubilaka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu atau ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad, atau yang paling gampang barakallahu fih, Allah yubarik fih, ya, Allahumma ja'alhu waladan saliha, dan yang lainnya boleh, ya, mendoakan keberkahan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Itu terkait dengan petunjuk dan bimbingan yang pertama dalam menyambut bayi yang lahir, dan ini termasuk diantara penunaian hak terhadapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thanian, yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah, memberi nama mereka dengan nama yang baik. Wakhtiyarul ismi salihi al-hasan, dan memilihkan nama yang terpuji dan juga yang baik. Naam. Fal abu la tantahi mas'uliyatuhu tijahal auladi bikhtiyaril ummi salihah kama taqaddam. Maka seorang ayah tidak selesai tanggung jawabnya di hadapan anak-anaknya dengan sebatas memilihkan ibu yang salihah. Belum selesai masih. Ya. Gak kemudian dia yang penting saya dapat istri yang solehah, yang tahu hak dan kewajiban suami, tahu hak dan kewajiban istri, dia pun juga tahu bagaimana mengurus anak, isok maca, isok mana, isok masak. Belum cukup. Ya. Kenapa? Sebagaimana sudah dijelaskan, walaupun perkara memilih calon ibu yang solehah ini adalah perkara yang besar. Ya. Lakinnal amra yamtaddu ma'ahu alwajibatu tamtaddu. Namun Masalahnya di sini perkara tersebut terus ada. Artinya kewajiban-kewajiban bagi ayah tadi masih terus berlanjut. Wa hadza min huquqihi alwajibah. Dan ini poin yang kedua ini adalah termasuk hak yang wajib hukumnya yang harus ditunaikan oleh sang ayah terhadap anaknya, yaitu ayyakhtaru lahul ismal hasan, memilih bagi anaknya tersebut nama yang baik. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pentingnya arti sebuah nama bagi anak itu. Jangan dianggap gak penting. Atau dengan istilah, apalah arti sebuah nama. Ya. Nama aja, sekedar nama aja, sudah apalah artinya. Lah, ternyata nama itu memiliki pengaruh. Ya. Memiliki pengaruh bagi orang yang dinamai dengannya. Jangan sampai anak tersebut merasa sedih ya, karena dia memiliki nama yang dinamai dia oleh orang tuanya dengan nama itu. Sedih, ternyata artinya kurang baik. Sang orang tua dengan keterbatasan ilmunya, wis pokoke apa sing ana nang Al-Qur'an api ya. Nah, akhirnya dia bukaan Quran ketemu nama zalimun. Zalimun kok terus disebut ini zalimun, zalimun. Ya udah, Muhammad zalimun. Ternyata ketika anak ini tahu loh, namanya nama yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Baru-baru ini atau kapan beberapa tahun yang lalu mulai viral nama-nama yang jelek-jelek. Ya. Viral nama Syaiton. Syaiton namanya. Kepala sekolah dia. Namanya Syaiton. Kalau enggak salah orang Banyuwangi atau orang mana. Ditunjukkan. Ya. Nah. Ada juga namanya panggilannya Dita. Lengkapnya Dita Leni Rafia. Ya, bagus kan? Bisa dipanggil Leni, ya, keren. Eh? Ternyata lengkapnya berbahaya. Nah, Dita Leni Rafia. Disebutkan KTP-nya itu. Anak sedih, ya Allah, kok gini namaku ini? Ya. Sedih. Maka ini tanggung jawab sang ayah. Ya. Nah, dia harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya karena nama itu sangat berpengaruh bagi yang diberi nama tadi. Nah, qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, fa'ala al-ab ayyabta'ida 'anil asma'il muharramah. Maka wajib bagi sang ayah menjauhkan nama-nama yang diharamkan. Au allati la taliqu bil muslimin, atau nama yang tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Yang enggak ada kaitannya dengan kaum muslimin, jangan dikasih nama dengan itu. Walaupun keren. Wah, keren sekarang ini. Nah, kasih nama anakku dengan nama itu. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Maka nama ini memiliki peran, ya, pengaruh pada diri sang anak. Ikhwan fi din azzanallahu iyyakum, insyaallah kita akan baca penjelasan yang tersisa dari kalam Syekhuna Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam bulughul maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata: Dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf dan muannas serta huruf tengahnya sukun, itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa, walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alayhi. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya. Wa yakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu, mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia? Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah, walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah itu memang kedudukannya terpandang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa qad syahidat yauma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari, menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan untaian bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau mathalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha. Kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah. Thumma ba'da dhalika kullihi aslamat wa hasuna islamuha 'amal fathi. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan baik keislamannya, amal fathi, pada fathu Makkah. Nah, ba'da zawjiha bilailah. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada Fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada Fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silakan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya, setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradatiz dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu istadzanat Abu Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr. Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aitullaha ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga, tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun, karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Makkah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Makkah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, di antaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aitullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah, maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya, tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Fadhahabat ila Uthman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadhahaba ma'aha. Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Uthman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat wa hiya muntaqibah. Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha menyembunyikan identitasnya. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika proses baiatnya ini yang dikenang dalam sejarah. Bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membaiat itu. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, beliau menyatakan ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin. Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali, awataznil hurrah, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka, itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada. Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina? Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa di masuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu, hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya beliau sakit hati ketika dituduh berzina karena menurut beliau seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. Kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu bayat Nabi SAW disebutkan, wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina, maka Hindun bintu Utbah menyatakan, awa taznil hurroh, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Wala taqtulna auladakunna. Dan Nabi juga menyatakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari bayat itu, jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari bayat ini. Qad rabbainahum sigharan naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam. Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucapan baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas. Gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat, ini kayaknya saya kenal wanita ini siapa ini. Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka. Dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian. Dan kalian yang disebut dalam Al-Quran, wala ya'sinaka, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau, wahai Rasul. Ya. Belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat wa qalat fi ma'ruf. Langsung disela oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf. Wala ya'sinaka, dijawab fi ma'ruf. Padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga. Dan dia tidak bermaksiat kepadamu, wahai Rasul, dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah SAW. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadha min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan bintun Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan di antara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khibaika. Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu. Thumma ma asbaha al-yawma ala dhahril ardi ahlu khiba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. Aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu ya Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu falzatan falzatan wa hiya taqul kunna minka fi ghurur. Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu falzatan falzatan, hingga hancur berkeping-keping. Wahia taqul, seraya berkata, kunna minka fi ghurur, dulu kami tertipu sama kamu ini, sama berhala-berhala ini, kalian menipu kami dulu. Nah, ini kata Hindun bintu Utbah. Jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya. Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah, dan dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah. Baik. Tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fa hal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdullah Al-Bassam. rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqati zaujah wal aulad. Wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, di sini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah, wa annahu yakhtassu bihal ab. Kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban.

Pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihali az-zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wasthil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami. Ya. Keadaan suami dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan, khudi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah, atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu, kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa, nah, harga SPP ditarbiyah ma'had ahlus sunnah berapa, ya itu kewajiban juga ya, bayar SPP itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf Ustaz, ya secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaihi. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah, orang yang wajib memberikan nafkah, tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya walau tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana ya? Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf. Jangan nambah beli kosmetik.

pun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya. Kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa? Kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya. Tetap harus seizin suami. Tapi untuk kadar-kadar untuk makan saja, untuk minum anak ya. Atau bahkan mungkin seperti tadi, untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar apa? Anak mau sekolah misalkan, itu bagian dari nafkah-nafkah yang wajib. Nah. Thayyib. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kadang apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi syikayah wa amsalha la tu'tabaru min al-ghibah al-muharramah li'annaha rafa'at amraha ila waliyil amr al-qadir ala insafiha wa izalati mazlamatiha. Sesungguhnya pengaduan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah, karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, jadi ini bukan termasuk ghibah yang haram. Padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Nah, wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al-ajnabiyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan, sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekadar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh nggak harganya sekian? Nah, misalkan, kalau boleh tawar-menawar. Nah, kemudian, itu indal hajah diperbolehkan. Nah, tapi ketika lewat dari batas hajah, maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur. Maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas padat. Ma khatbukuma, ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah, taib. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini, pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi SAW tidak dendam kepada Hindun bintu Utbah,
ya, ketika beliau bertanya konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan, dulu engkau sudah membunuh pamanku, misalkan. Kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan. Tidak, tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan. Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan, kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dahulunya membenci Islam, kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat, yang satu lupa tidak bawa uang, kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang, dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al baik, jual beli, barter pun masuk kategori baik, jual beli, barter, HP tukar HP, satunya tidak cocok dengan HP-nya. Tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-bai. Tidak boleh. Tukar uang,
juga tidak boleh. Itu masuk kategori al-bai', tukar-menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar-menukar itu masuk kategori al-bai' juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jahit, tapi di dalam masjid. Nah, itu juga kemudian melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang. Hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar. Keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Taib. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, Qadimna al-Madinah, kami tiba di Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbar yakhthubu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Jadi kata Tariq al-Muharibi, kami tiba di Madinah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya, ketentuan ini. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya. Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk,
saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma, ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu. Saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah. Ya silakan. Nah, artinya itu bukan sebuah perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar, bukan. Kalau sifatnya Nabi bersabda, itu sifatnya wajib hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran, disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna. Ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat.

Taib. Ini hadis yang kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan.

0: Ya, Pak Rido. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyumfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan, itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan. Tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu, saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia. Itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya. Dan memang ada atau tidak ya, istri suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antu. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata, masya Allah. Ya, takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna. Mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin alan nisa bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita. Lebih dalam hal akalnya lebih sempurna, kesabarannya, kematangannya berpikir. Ya. Secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan kasihkan semua, langsung menjadi penurut, nah menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi, apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya, sudah ngasih, katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia pengen ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan Hindun, salah paham, diambil, di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah, itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu. Begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri. Ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh jangan. Ya sudah. Jangan. Kita cari yang lain. Kita cari dari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad, kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Thayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya, nah itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita masih dalam taraf nego cerita, kalau sekian berapa? Kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini. Itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah, jadi mestinya keluar sebentar. Toh untuk keluar dari masjid itu, kalau seperti di tempat kita ini, ya sudah masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras ya, yang ini itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit insyaallah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah, dan juga mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup, dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. Wa takfurnal ashir, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah, itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi, suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tsa'labah itu kan mendebat Nabi ketika sang suami Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan bihar. Ucapan bihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa nasarat batni. Disebutkan beberapa kondisi sang suami itu, yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, jangan keputusannya cerai. Jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Tsa'labah berdoa, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku. Hingga turun wahyu dari Allah tentang hukum dihar. Bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, beri makan 60 orang miskin, ya. Baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Tsa'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. Itu Khawlah bintu Tsa'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarohnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah. Baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya, kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya, atau yang paling faham meskipun sedikit Pak pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah, beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu. Ada yang melihat dari sisi pandang suami, ada yang melihat dari sisi pandang istri. Walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya. Maka ya itulah cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang, mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita. Yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira? Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, Allahu'alam, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, pada kesempatan sebelumnya kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, thalithan doa Allah, poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang anak yang soleh, tidak hanya sekedar anak yang diminta. Tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja. Tapi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh. Gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh kemudian menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk berbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan di antara adzan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu adzan, bainal adzan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim ngobrol ini wasit. Adzan. Ya kan? Adzan. Setelah adzan lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah. Ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya, sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah. itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, kemudian Syekh menyatakan setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang salihah, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara kama 'inda muslimin fi sahihi annahu idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 amalan. Kecuali 3 hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus-menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah azza wa jalla kelebihan harta, lalu dia mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan. Masjid, musalla, sumur misalnya. Ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir. Aset tersebut terus, walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia berdakwah di jalan Allah, atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian orang yang dinasihati menasihati anak-anaknya misalnya, atau sanak familinya, kemudian diamalkan. Itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yangkusu min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam, sekali lagi dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Ya. Contoh ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh agama Hindu disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya. Apalagi tidak ada upaya pengingkaran, yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang, yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan mandiin kembang, ya. Kemudian mudinnya baca, ya, baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan biar kayak Siti Maryam, kalau lahir lelaki biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap. Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Habis. Nah, Pak. Jangan coba-coba. Khawanifuddin azanillahu iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran baca Al-Quran, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Naam. Karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Taib. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Yakni ilmu syar'i yang benar-benar bagian dari Islam dimanfaatkan. Terus menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya, dan ini syahid dari hadis ini, bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakannya. Ya, seorang anak yang salih itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak salih semua, 4 anak soleh semua. 6 anak soleh semua, 7 anak, 10 anak soleh semua. Walhamdulillah. Maka jangan sedikit, ya, motivasi untuk menambah anak jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi fisik kesehatan tentunya ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga. Dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya ini anak-anakmu. Ya ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fahada minal khair alladhi yamtaddu 'alal 'abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid dunya. Maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti saliha min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang saleh dan putri yang saleha, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini. Karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan, atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi, ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan

Dua orang tua. Kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudu'u isyamsi. Cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya. Dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, bima kusina hadihi. Karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini? Bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, gak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga halangan, rintangan juga muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita yang pingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu istadi wong. Wah, anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu mondok, ah mondok, itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya, alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus, wah. Nah jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek nggak sabar, ya nggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya? Intelek gitu loh. Tergantung anu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku, wah. Kesannya wah mondok kok zaman-zaman, nah zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi. Fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar
Allah subhanahu wa ta'ala

0: memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayyujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin. Dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa mendoakan kejelekan atas diri kalian. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. "Wa la tad'u 'ala auladikum." Dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. "Wala tad'u 'ala amwalikum." Dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. "La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an faistajibu lakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoge ini gini gini, Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia. Kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi, ya, keistijabahannya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi, walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah taala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Wa dzakaru anna rajulan jaa li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasanya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'd waladihi. Lalu ia mengadukan sebagian anaknya. Mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya? Untuk anakmu maksudnya. Qala na'am. Kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibnul Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak. Engkau telah merusaknya. Nah. Ya salahmu dewe. Nah. Engkau telah merusak dia. Dan kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak. Kita kadang-kadang, wah sudah, anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal, dia yang memang membuat dia rusak. Nah, kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja, anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get noise. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Seharusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah, wah, mas, sudah mas, turutono lah mas, juga rame aja. Nah, akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia. Misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur, tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Gak sana. Teman-temannya kayak itu semua. Nah. Akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja. Gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Wadeng-adeng sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin. Iya. Diam. Anglung dia. Antum turutin. Wah sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini. Aku ngelih nangis, dituruti. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Ya. Narjet terus, ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Digorang ini. Diambil dompetnya ini. Dia. Ada gak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Gak dikasih. Nangis. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Jangan dibiasakan. Ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu, kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu. Diedukasi. Kenapa kok gak dikasih seperti ini. Dinasehati. Nah. Wanifiddin azzanillahu wa'iyakum. Maka, kembali lagi ke tema tadi, atau ke hadis tadi, atau ucapan Al-Imam Ibnul Mubarak tadi, bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu, dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumasjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo nang ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap, anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak, itu mau dijadikan apa anaknya? Jangan bingung. Oh, anak sudah lahir, bingung. Arab jadinya apa anaknya? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya, dia gak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung. Ya. Arab jadinya apa anakku ini? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus. Dari bayi, ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah, enam, dewasa sudah jadi penyanyi karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah, ngomong tukaran sama tonggo-tonggo nih. Ya. Jadi tukang pukul, jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran, ya sudah, kasih Al-Quran atau warnai keluarga itu dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Quran tadi. Aset murattal, bacaan Al-Quran, orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzan Allah wa iyyakum. Wa asnad al-Imam Abu Dawud was fi Sunan min kitab at-talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunu la ma'an yakunul walad. Al-Imam Ahmad ibni al-Imam Abu Dawud dalam Sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini, hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa pesapih, ya, baru disapih. Nah, waqala Rafi' ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin albintalahu. Kemudian Rafiq mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni Dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiyah. Rafiq duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga uq'udi nahiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyata bainahuma. Lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya, di tengah. Thumma qala ud'uha. Naam. Thumma qala ud'uha. Kemudian Nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Naam. Kullun minkuma yad'u al-binta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahummahdiha. Allahummahdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha faakhadhaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik. Berbalik, balik kanan langsung ke ayahnya, lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini kata Syekh Abdullah bin Khari hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh, ya, terhadap seseorang. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-Imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan, ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Huququl Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat. Kita akan baca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil hajji bitulihi. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji yang dipaparkan secara panjang lebar. Qala fi dzikrin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang para wanita, para istri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, bagi para istri, alaikum, kewajiban kalian, rizquhunna, memberi nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian kepada mereka secara ma'ruf, secara baik, secara layak. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada para wanita dan memberikan penekanan kepada para suami untuk memperhatikan hak-hak istri. Ditekankan di Haji Wada, dalam khutbah Haji Wada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan bahwa istri memiliki hak terhadap suaminya dan suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara layak sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian kita baca hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seorang dinilai berdosa, an yudayya man yaqut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia beri makan atau pihak yang harus dia beri makan. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan hak pihak yang harusnya dia beri nafkah, beri makan. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa huwa inda Muslim bi lafdhin an yahbisa amman yamliku qutah. Dalam riwayat Muslim dinyatakan dengan lafaz, cukuplah bagi seorang dinilai berdosa kalau dia menahan hak orang yang harusnya dia beri makan. Nah, Maka hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi seseorang yang tidak memberikan nafkah, baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, jika memang dia berkelebihan sedangkan kerabatnya kekurangan, kepada hewan-hewan ternaknya, ya, sampai mati atau sampai sakit, mengalami mudarat, ya. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan dosa besar, karena ini ancaman khusus. Setiap dosa yang di situ diungkapkan dengan ancaman khusus seperti ini masuk kategori dosa besar. Nah, maka dosa besar bagi seorang yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Meskipun mereka tidak minta, meskipun anak dan istrinya tidak minta, tapi mereka tidak menggugurkan haknya. Beda kalau misalkan istri menyatakan, sudah, saya rela, saya tidak usah diberi nafkah. Itu menggugurkan haknya berarti. Berarti yang asalnya wajib menjadi tidak wajib. Kondisi kedua adalah istri diam saja. Mau dikasih iya, mau tidak, ya. Mau sabar, tetap sabar. Nah, maka di sini suami berdosa ketika tidak beri nafkah. Nah, meskipun istri tidak nuntut. Apalagi kalau dia menuntut. Kalau sampai istri menuntut karena tidak diberi nafkah. Maka ini dosanya besar. Nah. Kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yakut. Cukuplah bagi seorang ternilai berdosa ketika dia menyia-nyiakan pihak yang seharusnya dia beri nafkah. Ancaman yang menunjukkan dosa besar bagi orang yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu yarfa'uhu fil hamilil mutawaffa anha zawjuha. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, secara marfu, tentang wanita hamil yang suaminya meninggal. Qala la nafaqata laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak nafkah baginya. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka sudah terputus kewajiban diambilkan nafkah dari harta mendiang suami. Dari sisi nafkah sudah tidak ada lagi, yang ada hak waris saja. Hak waris saja. Nah, kalau seandainya ada hak nafkah, berarti kalau seandainya suami meninggal, hartanya itu diambil dulu untuk diberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Seandainya ada hak nafkah. Misalkan sang suami meninggalkan harta sebanyak katakan 100 juta total. Kemudian istri ini masa ihdad dan iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Dihitung berapa kebiasaan nafkahnya. Dipotong dulu seandainya ada hak nafkah. Dipotong, diambilkan untuk nafkah sebelum dibagi ke ahli waris. Seandainya istri yang ditinggal mati suaminya punya hak nafkah. Tetapi berdasarkan hadis ini, tidak ada hak nafkah lagi. Berarti selain harta peninggalan itu dibayarkan untuk membayar hutang kalau ada, diambilkan untuk hutang. Demikian juga wasiat. Karena sebelum dibagi harta waris itu, dipisahkan dulu mana yang untuk pembayaran hutang dan wasiat. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Setelah dipotong wasiat dan hutang. Nah, karena sang istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, berarti dia hanya dapat hak warisan. Dia dan janin yang dikandungnya. Nah, akhrajahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, warijaluhu thiqat, dan para perawinya thiqah, lakin qala, namun Al-Baihaqi menyatakan, al-mahfudhu waqfuhu. Riwayat yang mahfud, riwayat yang lebih sahih, ya, mahfud itu lawan dari syad. Syad itu yang lemah, mahfud itu yang kuat. Nah, riwayat yang lebih kuat adalah mauquf. Mauquf berarti ini bukan sabda Nabi, hanya ucapan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Wa thabata nafyun nafaqah fi hadithi Fatimah binti Qais kama taqaddam. Sedangkan di dalam hadis Fatimah bintu Qais, dinafikan hak nafkah. Fatimah bintu Qais hadisnya dibahas dalam pembahasan tentang talak, ya. Fatimah bintu Qais itu ditalak tiga. Beliau radhiyallahu anha mengalami talak tiga dari suaminya. Nah, dan beliau tidak layak lagi mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Untuk istri yang ditalak tiga, yang itu pisahnya sama-sama masih hidup, dalam kondisi seperti itu saja tidak berhak mendapatkan nafkah, apalagi jika ditinggal mati suaminya. Maka lebih-lebih lagi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, hanya mendapatkan hak waris, harta warisan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikutnya, jadi hadis Jabir ini berbicara tentang bagaimana jika seorang wanita hamil ditinggal mati suaminya. Apakah masih dapat jatah nafkah dari peninggalan suaminya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak punya hak nafkah lagi. Beda dengan wanita hamil yang ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup. Maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, selama masa iddah. Jadi pembahasannya ini selama masa iddah. Masa iddahnya wanita yang hamil adalah sampai dia melahirkan.

Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada tiga hadis, hadis Abu Hurairah, asar dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian asar dari Umar, ya. Ini semua berkaitan dengan pembahasan bagaimana kalau suami tidak mampu memberi nafkah. Karena sebelumnya mampu, setelah itu tidak mampu. Apakah sang istri berhak menggugat cerai atau tidak? Nah, pembahasannya di tiga hadis ini. Kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang sifatnya memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima pemberian. Wa yabda'u ahadukum biman ya'ul. Dan hendaknya salah seorang dari kalian memulai pemberiannya kepada pihak yang harus dia beri nafkah, harus dia cukupi makannya. Ya, istri dan anak-anak. Taqulul mar'ah at'imni aw talliqni. Karena seorang wanita akan berkata, at'imni, beri saya makan, aw talliqni, atau ceraikan saya. Nah. Rawahu Ad-Dharqutni wa isnaduhu hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan sanadnya hasan. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan Abu Hurairah di dalam riwayat Ad-Dharqutni ketika ditanya ucapan seorang wanita berikan saya makan atau talak saya itu apakah berasal dari sabda Rasul atau bagaimana wahai Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah menyatakan itu adalah min kaisi, dari kantong saya. Nah, dari kantong saya itu ditafsirkan dengan perbedaan penafsiran oleh para ulama. Ada yang mengartikan ya memang itu ijtihad dari Abu Hurairah. Ada yang mengartikan bahwa tambahan taqulul mar'ah at'imni aw talliqni, wanita boleh saja untuk berkata beri saya makan sebagai istri Anda atau ceraikan saya. Ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah? Kebanyakan ulama menilai ini ucapan Abu Hurairah. Beliau mengambil kesimpulan. Nah, sehingga lebih bermakna ijtihad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah. Dan di sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa Abu Hurairah itu cenderung berpendapat kalau seandainya sang suami tidak mampu memberi nafkah, maka punya hak bagi istri menuntut cerai. Dari perkataan ini, dari athar ini. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama. Karena semuanya bukan satu kesepakatan mengenai hak menggugat cerai bagi istri kalau sang suami tidak mampu memberikan nafkah.
Nah, ada perbedaan pendapat para ulama. Kita akan kupas insya Allah perbedaan itu. Wa an Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu rahimahullah, ya, fir rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufarraqu bainahuma. Dari Sa'id bin al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya, tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang bisa dinafkahkan bagi keluarganya, bagi istrinya. Qala, Sa'id bin al-Musayyib menyatakan, yufarraqu bainahuma. Hendaknya keduanya dipisahkan. Suami dan istri itu dipisahkan. Ini Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i. Nah. Akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad qala qultu li Sa'id bin al-Musayyib sunnah faqala sunnah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad, ia berkata, jadi Abu Zinad ini bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, apakah ini sunnah bahwa memang kalau suami tidak mampu ngasih nafkah, dipisah saja. Apakah ini sunnah? Jawaban Sa'id bin al-Musayyib, sunnah. Ya, itu sunnah. Nah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wahada mursalun qawi. Ini, pendapat ini adalah pendapat yang, atau riwayat ini adalah riwayat mursal yang kuat. Mursal karena ini riwayat dari seorang tabi'i, tapi dinilai kuat. Nah, sunnah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam menafsirkan apa yang dimaksud perkataan Sa'id bin al-Musayyib ini sunnah. Apakah maksudnya sunnah Nabi ataukah itu maksudnya sunnah para sahabat? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Sekarang hadis yang berikutnya untuk melengkapi pembahasan tentang apakah seorang istri berhak menuntut cerai bagi suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Kita baca athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim an ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu. Dari Umar, semoga Allah meridainya, annahu kataba ila umara'il ajnad, bahwasanya Umar menulis surat kepada para pemimpin pasukan. Fi rijalin, tentang para lelaki. Ghabu an nisa'ihim, yang mereka lama tidak bertemu dengan istri mereka. Tidak menitipkan nafkah juga. An ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu. Umar memerintahkan agar para suami ini dipanggil, ya, dibawa untuk ditanya. Bi an yunfiqu aw yutalliqu. Kalian kirim nafkah ke istri kalian atau kalian ceraikan istri kalian. Fa in tallaqu ba'athu binafaqati ma habasu. Kalau mereka mentalak istrinya, mereka harus mengirimkan nafkah dahulu yang tidak mereka berikan. Jadi misalkan sudah 4 bulan tidak ngasih nafkah ke istri, kemudian dipanggil dan dia menyatakan, saya tidak bisa ngasih nafkah lagi, saya akan ceraikan saja. Baik, kalau antum ceraikan,
antum kirim nafkah yang lama, yang tidak antum berikan sebelum ini, 4 bulan itu. Nah, akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Nah, dan 3 riwayat, riwayat Abu Hurairah, riwayat Sa'id bin Al-Musayyib, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini adalah riwayat-riwayat yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak, dikatakan berhak, untuk menggugat cerai kepada suaminya. Kalau dikatakan berhak, itu bukan berarti harus. Punya hak. Tapi kalau dia mau bersabar, maka itu jelas lebih baik. Kalau dia mau bersabar, itu lebih baik. Tapi kalau dikatakan apakah punya hak menggugat? Iya, punya hak. Nah, walaupun kemudian para ulama ini, yang jumhur ulama ini diantaranya Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan riwayat yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad. Jumhur 3 ulama ini berpendapat bahwa istri punya hak menggugat cerai suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dikasih batasan berapa lama. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan batasnya 3 hari. Masya Allah. 3 hari tetap gak bisa ngasih nafkah, sudah punya hak untuk menggugat cerai. Al-Imam Malik memberi batasan waktu 1 bulan. Kasih waktu 1 bulan. Kalau selama 1 bulan tidak mampu, punya hak bagi istri untuk menggugat cerai. Nah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai selama itu di luar kemampuan suami. Mungkin saja usahanya lagi turun misalkan, di luar kemampuan dia. Tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai suami menurut Abu Hanifah, dengan catatan suami tidak boleh melarang istri mencari penghasilan dalam kondisi tidak mampu memberi nafkah itu. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, itu beliau panjang lebar menguatkan pendapat yang berbeda dengan jumhur. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad panjang lebar menguraikan pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Nah, apa sih dalil-dalil dari masing-masing pihak? Nah, dalil dari masing-masing pihak seperti tadi yang disebutkan. Ada atsar Umar bin Al-Khattab menyuruh untuk mengirim surat kepada para pemimpin pasukan. Bagi para suami yang lama meninggalkan istrinya, dipanggil, ditanyakan, kamu kirim nafkah ke istrimu atau kamu ceraikan? Kalau kamu ceraikan, maka selama masa kamu tinggalkan, itu kamu bayar lagi nafkahnya kepada mereka. Itu Umar bin Al-Khattab. Kalau Sa'id bin Al-Musayyib juga cenderung pada pendapat yang cukup tegas. Kalau tidak mampu suami, ceraikan. Ini walaupun di sini ada perbedaan di kalangan tabi'in sendiri. Atha' bin Abi Rabah punya pendapat berbeda. Menyuruh istri untuk bersabar. Tidak langsung diceraikan. Nah,
apa dalil yang lain? Kalau dari sisi Al-Quran disebutkan fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. At-talaqu marratani. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Talak itu batasnya 2 kali. Yang masih ada kesempatan rujuk 2 kali. Fa imsakum bima'ruf, maka hendaknya suami punya pilihan, tahan istrimu, tetap jadi istrimu secara ma'ruf, au tasrihun bi ihsan, atau lepaskan dia dengan cara baik. Nah, tapi kalau engkau tahan tidak diberi nafkah, itu bukan imsak bi ma'ruf. Bukan engkau tahan dengan cara yang baik. Ini salah satu dalil dari pendapat jumhur. Nah, jumhur ulama. Sedangkan dalil dari pendapat yang menyelisihi jumhur, di antaranya Ibnul Qayyim, Al-Imam Abu Hanifah, juga riwayat dari Al-Imam Ahmad yang tidak memberikan hak menggugat cerai bagi istri kalau seandainya suami tidak mampu, ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam dikelilingi para istri beliau menuntut nafkah. Datang Abu Bakar, datang Umar, ya, bertanya, kenapa ya Rasulullah mereka minta tambahan nafkah dariku. Maka Umar pun memukul putrinya Hafsah. Abu Bakar memukul putrinya Aisyah. Apakah engkau meminta kepada Rasul sesuatu yang tidak beliau miliki? Nah, sisi pendalilannya adalah di hadapan Nabi, Abu Bakar dan Umar itu mentakdib putrinya, ya, tapi tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ketika Nabi tidak punya kemampuan memberi nafkah lebih yang itu diminta oleh istri-istrinya. Nah, sehingga tidak layak bagi istri untuk menggugat cerai ketika sang suami tidak mampu. Beda dengan, kalau kata Ibnul Qayyim, istri baru punya hak untuk menggugat cerai, menggugat pisah. Jika, pertama, ketika mau akad, dulu, ketika mau akad, dipikir kaya, ternyata miskin. Nah, statusnya itu tertipu. Yang seperti ini boleh menggugat karena terjadi penipuan. Nah, entah tertipu oleh calon suaminya sendiri atau orang lain yang mengajak menikah dengan itu, baru dia boleh untuk menggugat cerai. Nah, tetapi kalau sebelumnya kaya, kemudian qadarullah menjadi miskin, itu di luar kemampuan dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, karena Allah itu melapangkan rizki bagi sebagian pihak, menyempitkan rizki bagi pihak yang lain, maka silahkan kasih nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Falyumfik mimma ataha Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali Allah tidaklah membebani kemampuan seseorang di luar kemampuan dia. Tidak membebani seseorang di luar kemampuan orang itu. Nah, dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah satu alasan beliau juga di dalam Zadul Ma'ad adalah tidak pernah ternukil dalam sejarah Nabi dan para sahabat, ya, dalam riwayat yang sahih, Nabi mengizinkan seorang wanita menggugat pisah suaminya ketika sudah tidak mampu ngasih nafkah. Nah, yang ada mereka bersabar
para istri-istri sahabat adalah orang-orang yang bersabar dalam kekurangan. Nah, kira-kira antum mau ikut pendapat jumhur apa pendapat Ibnul Qayyim? Pendapat Abu Hanifah. Nah, hati-hati ya. Mungkin kita punya posisi sebagai suami, tapi kita juga punya posisi sebagai ayah dari putri kita. Kadang kita ambil pendapat yang menguntungkan kita sebagai suami, tapi saat anak kita diperlakukan seperti itu, misalkan, kita ikut pendapat lain. Tidak boleh. Tidak konsisten namanya. Nah, giliran putrinya mengalami situasi yang mirip dengan itu, akhirnya saya ikut pendapat jumhur ulama. Nah, karena ayah. Nah, ketika dia dalam posisi sebagai suami, dalam kondisi yang seperti itu, kan masih ada pendapat ulama yang menyatakan sang istri tidak berhak untuk menggugat cerai. Sabar. Jangan menggugat cerai. Nah, maka ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita sebagai suami berarti memang harus

Saya melindungi istri kita. Nah, seandainya kita cinta kepada istri kita, jangan sampai kita menahan dia dalam posisi terzolimi atau mengalami mudarat. Nah, walaupun setiap orang tentu tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Ya. Nah, apakah pembahasan terkait dengan nafkah batin? Kalau di babun nafakot tidak dibahas secara khusus. Itu kan nafkah lahir dan nafkah batin itu ungkapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun itu juga bagian dari kewajiban seorang suami, hak dari seorang istri. Nah, di antara bentuk perlindungan syariat terhadap hak nafkah batin ini, ya, adalah ditentukan syariat zihar dan ila, ya, atau khususnya ila. Ila itu seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya selama maksimal tidak boleh lebih dari berapa? 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Kalau Nabi pernah menerapkan ila, bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama 1 bulan. Ala nisa'ahu syahron. Beliau menerapkan ila terhadap para istri beliau selama 1 bulan. Itu masih boleh. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ini juga bagian dari upaya menjaga supaya nafkah batin ini ada pada sang istri. Sang istri berhak mendapatkan nafkah batin itu. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau yang sifatnya bab an-nafaqat lebih ke arah nafkah materi, ya. Pemberian makan, kemudian pemberian pakaian, tempat tinggal. Nah, lebih ke arah itu pembahasannya. Nah. Apakah kalau suami tidak mampu memberikan nafkah batin, sang istri berhak menggugat cerai? Pendapat sebagian ulama, iya. Diberi, kalau asar dari Umar, diberi batasan 1 tahun. Diberi batasan 1 tahun. Diberi tangguh 1 tahun. Mampu apa tidak. Setelah itu punya kewenangan atau hak istri untuk menggugat cerai. Kenapa 1 tahun? Karena dalam 1 tahun itu ada musim dingin dan musim panas, kata sebagian ulama. Mungkin saat musim dingin tidak mampu, ditunggu dulu siapa tahu musim panas mampu. Nah, ternyata musim panas pun tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu. Dan istri punya hak untuk menggugat pisah suaminya dalam kondisi seperti itu. Dan ini pun dijadikan alasan oleh jumhur ulama bahwa untuk nafkah batin saja, sang istri punya hak menggugat ketika diberi tempo tetap tidak mampu, apalagi nafkah lahir yang kaitannya dengan makan, itu butuhnya tiap hari. Tentu lebih layak untuk menggugat. Begitu. Ini salah satu alasan dari jumhur ulama. Nah. Baik. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri? Ya. Ya. Ya. Ya.

0: kan si suami ini mengambil melukai
1: anak. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau dahulu sang suami punya keyakinan dengan menikah akan menjadi kaya, ternyata kok miskin setelah menikah. Dan sang istri sebenarnya sabar, tidak menuntut banyak hal. Ya. Tapi yang terjadi perubahan sikap dari suami, dari awal-awal menikah, dalam perjalanan waktu menjadi uring-uringan, sering marah. Kemudian bahkan pernah saking emosinya, sang suami itu pernah hendak mencederai putrinya. Bagaimana sikap sang istri? Sikap sang istri ketika dia bersabar, maka itulah yang dianjurkan. Tetapi kesabaran itu dilihat apakah menghasilkan maslahat atau tidak. Apabila dalam batas tertentu sudah mengarah kepada situasi yang mengkhawatirkan, membahayakan diri atau anaknya, maka dalam hal seperti itu punya hak untuk menggugat cerai dalam rangka mencegah mudarat yang lebih besar. Seandainya memang sang suami itu ternyata juga mulai KDRT, mulai mengancam akan melukai baik itu istrinya atau anaknya. Nah, tapi kalau seandainya dengan kesabaran sang istri itu sang suami menjadi tersadar dan berubah sikapnya, mereka kembali melanjutkan ikatan pernikahan dalam kondisi yang baik, maka itulah yang diharapkan. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, baik. Dan sebenarnya memang pernikahan itu akan memberikan kecukupan. Karena Allah Ta'ala menyatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, ya. Dan orang-orang yang layak untuk menikah dari kalangan hamba, sahaya, laki-laki dan wanita kalian. Kalau mereka fakir, Allah akan berikan kecukupan. Nah, tapi kemudian kalau ada yang bertanya, ini kok miskin ya? Setelah nikah kok tidak cukup-cukup? Nah, berarti ada masalah dalam hal mensyukuri pernikahan itu. Karena tiga orang yang disebut dalam hadis akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah seorang yang menikah yuridul afaf. Dia ingin menikah mengharapkan supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia benar-benar seperti itu pasti janji Allah terpenuhi. Tapi kalau dengan menikah dia masih, mohon maaf, dia masih tidak menghargai pernikahan itu sampai kemudian zina mata, zina tangan, waliyatubillah, dan hal-hal yang lain, maka inilah yang menjadi sebab Allah tidak memberikan pertolongan. Nah, baik. Nah, sampai di sini insyaAllah kajian kita. Atau masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Dan karena babnya berkaitan, jadi setelah bab nafkah kita akan bahas bab al-hadanah, bab tentang pengasuhan anak. Bagaimana kalau terjadi perceraian laki dan perempuan, suami dan istri, anaknya ikut siapa? Itu akan dibahas di dalam bab al-hadanah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janais min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam Kitabut Talak. Biasanya ada dalam pembahasan Kitabut Talak, atau ada yang memasukkan dalam Kitabun Nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada
1: makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam Kitabun Nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wa hiya lughatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-dirahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta, ya, ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga, sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang. Melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam. Orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah. Karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar. Sudah kebutuhan yang lebih. Gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar, kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami, juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf,